0: mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
4: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
5: Mangrove.
4: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya. Dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
3: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran. terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
5: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anisa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
15: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
15: Kalau Wapres sendiri ada ikut, Pak?
14: Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osapulete.
18: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab Undang-Undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
19: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
18: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
20: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
18: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bribka Satria. Bribka Satria, silakan.
21: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja, maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda Zaini.
2: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi dari Ren, baru saja kamu dengerin di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi pendengar ini menyapa pendengar juga nih dimanapun Anda berada. Selamat pagi, hari ini adalah Minggu pagi, tepatnya di tanggal 16 Agustus 2026. Gimana nih hari Minggunya, ngapain aja? Di jam segini, tepat pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, apakah pendengar sekarang lagi berjalan? Kemana nih? Apa mungkin lagi jalan pagi, lari pagi, atau mungkin dari beberapa pendengar ini udah ada yang lagi cari sarapan, baik di kawasan Palembang seperti kayaknya kawasan Kambang Iwa ataupun kawasan di daerah TVRI dan banyak lagi. Bisa dong update bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Kasih tahu ke kita, kalian ngapain aja di Minggu pagi hari ini? Udah ada rencana apa aja? Atau mungkin beberapa pendengar pagi-pagi hari ini udah ada di wilayah rumah ataupun lingkungan sekitar rumahnya, siap-siap mau lomba 17 Agustusan karena bertepatan hari Minggu hari ini. Langsung aja ke WA ataupun line telepon, kita berbagi di sini nanti bakal. Dan juga kalau mau request lagu untuk biar kalian semangat di Minggu pagi ini, langsung aja bersama saya Alvina Damayanti, masih di Palembang pagi ini.

Tahukah kamu? Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Selatan ini dimeriahkan oleh berbagai acara yang ikonik. Puncaknya adalah Festival Perahu Bider Tradisional 2026 di Plaza 7 Ulu Palembang, serta banyak juga beragam lomba tradisional unik khas Sumatera Selatan seperti hias perahu dan lomba rakyat di berbagai daerah, baik di Palembang maupun di Sumatera Selatan. Nah, untuk Festival Perahu Bider Tradisional 2026 ini sendiri akan diadakan yakni besok, tepatnya di hari Senin 17 Agustus 2026 mulai pagi hari ya. Lokasinya di perairan Sungai Musi, diselenggarakan dari Plaza 7 Ulu Palembang. Jadi untuk biaya jangan khawatir, gratis untuk penonton umum. Ini lomba perahu cepat tradisional khas Palembang ini jadi agenda utama ya setiap tahunnya perayaan 17-an Agustus nih. Karena renovasi Benteng Kota Besar, jadi biasanya kan dilaksanakan di BKB, tapi karena lagi renovasi BKB-nya maka dipindahkan ke kawasan 7 Ulu. Dan tentunya juga pendengar, acara ini juga dimeriahkan parade perahu hias. Nah, selain acara Festival Perahu Bider Tradisional 2026 ini, biasanya di berbagai wilayah di Palembang ataupun di Sumatera Selatan ini akan banyak sekali lomba-lomba di masyarakat umum ya, kayak misalnya lomba makan kerupuk, balap karung, futsal sarung ataupun kelereng dalam sendok. Terus ada lagi mancing botol dan juga mewarnai. Itu untuk anak-anak mungkin. Nah, untuk dewasa yang sering banget kita temuin biasanya ada tarik tambang, terus juga futsal duster yang lagi viral beberapa tahun belakangan, joget balon, bahkan kalau bapak-bapak nih, kaum bapak-bapak ya, ada gaplek dan juga estafet bola antar warga di RT. Untuk pendengar yang mungkin punya informasi seputar kegiatan lomba apa aja sih yang ada di lingkungan sekitar Anda, bisa ke WhatsApp kami di 0821-792-79090 serta di line telepon 0711-369-9977.

kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Project Pop dengan Tua Gapat yang baru saja kamu dengerin di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sempat bahas tipis-tipis tentang perlombaan di Sumatera Selatan ataupun di Palembang ya. Nah, ini pendengar, di sekitar rumah pendengar juga udah pada rame belum sih ngadain lomba 17-an? Boleh dong, tadi infoin juga ke kita ya, di live telepon ataupun di pesan WhatsApp. Ngomongin soal lomba 17 Agustusan ini emang paling ngangenin ya sama suasananya, karena bisa kita bilang diadakan itu 1 tahun sekali. Banyak banget lomba-lomba yang seru, yang selalu bikin kangen diadain tiap tahun, apalagi buat pendengar yang mungkin kumpul bareng warga komplek atau perkampungan, ya ini suasananya pasti pecah banget ya. Nah, kali ini kita mau tahu juga nih, kita mau kepo sedikit keseruan 17-an di salah satu tempat. Tempatnya di Lorong Cianjur, katanya di sana warga dan anak mudanya kompak banget bikin acara. Kebetulan kita juga sudah terhubung bersama Amar selaku ketua panitia melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Kak Amar.
1: Halo, pagi.
0: Gimana nih? Sibuk banget gak sih Kak Amar jadi ketua panitia untuk 17-an tahun ini?
1: Lumayan.
0: Tahun ini tahun pertama jadi ketua panitia atau setiap tahun udah langganan nih?
1: Udah ketiga edisi sih.
0: Wow, berarti dari tahun 2023 ya?
1: Iya.
0: Wah, langganan nih pasti. Gimana persiapan di Lorong Cianjur ini udah beres berapa persen nih?
1: Sebenarnya udah semua beres sih.
0: Oh, berarti kita bisa bilang kayak 100% gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Perlombaannya diadain kapan aja, Kamar?
1: Sebenarnya nanti jam 9 sih.
0: 9 pagi nih?
1: Iya, pagi ini.
0: Oh, berlangsung selama 2 hari atau cuma di hari ini aja?
1: Kalau ini lombanya yang bapak-bapak ya itu dimulai tadi malam sih. Ya, paling lama gaplek gitu kan.
0: Oh. Baik. Itu tadi kan Kamar juga sempat kasih tahu kalau lomba udah dimulai dari semalam. Boleh dong dibocorin apa aja sih lomba yang ada di Lorong Cianjur tahun ini?
1: Kalau perlombaan itu ada 3 kategori sih, Kak. Yang pertama tuh lomba bapak-bapak ya. Itu lomba gaplek. Kemudian yang anak-anak ini nanti jam 9 nanti. Itu lombanya makan kerupuk tapi pakai pancingan gitu, Kak.
0: Gimana tuh? Gitu. Yang pegang pancingan ini siapa?
1: Musuhnya.
0: Oh.
1: Openennya gitu. Jadi kayak mereka tuh enggak pegang pancingnya sendiri gitu.
0: Oh,
1: jadi,
0: gitu.
1: Anak-anaknya fokus sama kerupuknya tapi yang satunya tuh megang kerupuk gitu.
0: Oh.
1: Yang megang pancing.
0: Aha, selain jadi, itu ada lagi enggak?
1: Jadi iya, kemudian lomba ini sih estafet pingpong gitu.
0: Uh-huh.
1: Yang estafetnya tuh pingpongnya ditaruh di atas kepala pakai gelas sih, gelas di leher. Jadi nunduk gitu kan, nunduk bolanya di estafet sampai ke ujung.
0: Setelah itu apa lagi tuh, Kak?
1: Dia lomba pakai pingpong juga kebetulan, tapi di pinggangnya itu dikasih isolasi. Nah, nanti anak-anaknya gitu nari sampai jatuhnya jatuh semua bolanya.
0: Oh iya ya, goyang-goyang gitu ya.
1: Goyang-goyang gitu. Jadi sampai bolanya jatuh, siapa yang paling banyak itu yang menang.
0: Oke, okay. Gitu. Itu anak-anak ya berarti. Kalau ibu-ibu gimana
1: kemudian,
0: nih?
1: Ada satu lagi kalau anak-anak, itu lomba nyusun kata gitu. Jadi kata-katanya per kata kami buat misalnya A sampai Z gitu. Banyak nanti kan. Uh-huh. Jadi mereka nyusun kata-kata bebas. Berapa? Yang paling banyak kata-katanya itu yang paling yang menang nanti.
0: Wow,
1: gitu.
0: Ini otak sangat-sangat diuji ya nantinya ya. Kalau ibu-ibu apa aja, Kamar?
1: Kalau ibu-ibu cuma satu kebetulan.
0: Apa tuh?
1: Lombanya balon, joget balon.
0: Oh, joget balon.
1: Aja, iya. Oh. Joget tapi jangan joget yang apa? Terlalu
0: vulgar ya?
1: Vulgar.
0: Yang gitu. Normal saja ya.
1: Yang normal saja. Sampai balonnya pecah.
0: Oh, oke. Okay. Ini kan Kak Amar kan udah 3 tahun selaku ketua panitia. Apakah ada perbedaan tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
1: Iya sih, beda sih. Kalau kemarin itu kan indeks ekonomi ya kan? Gitu, masih oke gitu. Masih rame gitu, masih ada euforianya. Tapi kalau tahun ini sedikit kurang gitu euforianya. Tetap ramai kok. Tetep
0: iya. Ramai. Berarti kalau dibandingin tahun lalu mungkin lebih.
1: Tahun lalu gitu.
0: Oke, okay, berarti selaku ketua panitia ini dukanya tuh ngumpulin warga atau nyiapin dana nih Kak Amar?
1: Wah, itu dua-duanya sulit sih Kak. Tapi yang paling sulit jujur ngumpulin dana sih.
0: Ngumpulin dana antar warga ya?
1: Iya.
0: Dibandingin tahun antar lalu, berarti aja. Tahun ini agak sedikit lebih menipis dananya atau gimana nih?
1: Jauh Kak.
0: Oh jauh ya? Wow.
1: Jauh. Iya soalnya proposalnya tuh lumayan telat ya kalau kami. Jadi kayak apa ya, jadi toko-toko di sekitar Cianjur ini pada bilang ini agak telat katanya gitu kan. Jadi ya sedikit cuma dapetnya gitu. Cuma dari warga paling.
0: Panitianya banyak gak sih Kak tahun ini?
1: Tetap sama.
0: Sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Berapa Kak total panitia?
1: 25 orang.
0: Oh, lumayan ya. 20 sampai 25. Puncak acara ataupun pembagian hadiahnya hari ini atau dilakukan besok Kamar?
1: Hari ini juga Kak, tapi kebetulan malam nanti. Nama acaranya Malam Ramatama.
0: Malam Ramatama.
1: Jadi itu sekalian pembagian hadiah.
0: Wah, wow, seru banget.
1: Interaksi, iya interaksi sama warga-warga gitu kan.
0: Kompak ya.
1: Yang juga, iya.
0: Konsumsi gimana? Aman kah Kak Amar?
1: Aman juga sih.
0: Aman ya.
1: Yang paling utama ya.
0: Buat warga sekitar nih, ataupun warga yang bisa kita bilang agak jauh di lingkungan kompleknya gak ada lomba, boleh gak nonton dan mampir?
1: Boleh dong, pasti boleh.
0: Boleh ya.
1: Langsung, iya boleh.
0: Oke deh, hari ini jam 9 berarti mulai lombanya ya?
1: Mulai lombanya jam 9.
0: Oke, boleh. Terakhir.
1: Siapa aja mau datang boleh.
0: Baiklah, terakhir nih Kak Amar, mungkin apa sih harapan Kak Amar untuk lomba-lomba 17 Agustus, baik tahun ini maupun tahun-tahun ke depan?
1: Harapan paling utama sih tetap ramai sih, tetap ramai dan euforianya tetap terjaga gitu. Soalnya kalau agak sepi gimana gitu ya. Kalau ramai kan asik gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gitu baiklah, semoga tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi partisipasinya ya.
1: Iya benar.
0: Baiklah kalau begitu. Makasih banyak ya Kak Amar sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semangat terus hari ini. Semoga acara di Lorong Cianjur sukses dan meriah ya.
1: Ya, makasih Kak.
0: Baik, terima kasih banyak. Dan juga pendengar tadi adalah kita ngobrol bareng ketua panitia di Lorong Cianjur yang menginformasikan mengenai ada kegiatan lomba apa aja sih di lingkungan sekitar mereka. Nah, selain dari Lorong Cianjur, kita bisa bergeser ke wilayah-wilayah lainnya nih di Sumatera Selatan. Jadi Anda bisa juga kasih-kasih info ke kami di line telepon 0711 369 977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: ini itu.
1: Lihat dulu.
0: Kalau belagu, muka lo jauh.
2: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
3: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
2: Aku pikir bisa balik modal tuh.
3: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
4: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
2: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
3: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
4: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Palembang merilis agenda pariwisata resmi selama bulan Agustus 2026. Berbagai perhelatan menarik ini menjadi bagian dari event yang paling dinantikan warga Palembang. Salah satunya pegelaran ikonik Festival Perahu Bidar Tradisional. Untuk masyarakat Kota Palembang, akan diadakan acara tahunan perlombaan perahu bidar yang dinanti-nanti warga Palembang ini akan berlangsung pada 17 Agustus 2026 di Plaza 7 Ulu ya. Selain itu, ada lagi acara Festival Foodies Palembang yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 25 Agustus 2026 di Palembang Trade Center Mall ataupun PTC Mall. Selain itu pendengar, akan ada juga acara workshop Cuki Permainan Tradisional Palembang yang akan berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2026, tepatnya di Museum Negeri Sumatera Selatan. Selanjutnya, ada perlombaan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu perlombaan Panjat Pinang berlangsung pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 2026 di venue Poli Pantai, Jakabaring Sport City. Ini agenda tahunan juga yang setiap tahunnya pasti sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Selatan dan Kota Palembang terkhususnya. Selain itu, yang terakhir juga akan ada para pecinta padel nih. Ada acara Padel Championship Wali Kota Cup berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026 di Riverbank Court. Demikian mendengar rincian agenda dan event di Palembang sepanjang bulan Agustus 2026. Selamat menikmati keseruan dan rangkaian acaranya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti setiap hari dikembangkan.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semarak menyambut

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, semarak kemerdekaan ini makin terasa kental ya di sekeliling kita. Sejak awal bulan ini, nuansa merah putih ini sudah menghiasi hampir di setiap sudut kota, mulai dari deretan bendera yang berkibar di sepanjang jalan raya tentunya, dan juga dekorasi megah di pertokoan dan area perkantoran, hingga kemeriahan gapura juga, serta pernak-pernik unik di permukiman warga dan lorong-lorong kampung. Nah, untuk melihat langsung seperti apa sih geliat masyarakat dan juga situasi terkini di lapangan, mulai dari kelancaran lalu lintas, aktivitas pusat perbelanjaan, suasana di area kerja, hingga kehangatan persiapan warga di lingkungan RT ataupun RW, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Aura Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini ternyata tidak hanya terasa di pusat kota dan juga permukiman warga saja. Pintu gerbang utama Sumatera Selatan, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang juga tampil bersolek manis dengan berbagai hiasan dan ornamen khas merah putih yang siap menyapa setiap penumpang yang datang maupun berangkat. Untuk melihat langsung suasana dan cantiknya dekorasi kemerdekaan di area terminal penerbangan hari ini, kita langsung bergabung dengan rekan Ega yang sudah berada di lokasi. Ega, seperti apa pantauan pandangan mata Anda di Bandara SMB 2 saat ini?
2: Selamat pagi Vina dan pendengar ya. Saat ini saya berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Tempat aktivitas masyarakat tetap berlangsung menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi menjelang 17 Agustus ya, suasana di bandara tidak hanya diwarnai dengan aktivitas keberangkatan maupun kedatangan penumpang, tetapi juga semangat kemerdekaan yang mulai terasa melalui berbagai ornamen bernuansa merah putih. Dan pendengar, dapat saya laporkan aktivitas para penumpang tampak cukup ramai. Ada yang hendak bepergian maupun terdapat keluarga ataupun juga kerabat yang berkumpul mengantar serta menjemput penumpang di bandara. Dan di tengah kesibukan tersebut, pendengar, nuansa peringatan kemerdekaan juga turut hadir. Jadi hiasan merah putih dan juga berbagai dekorasi khas 17 Agustus menjadi bagian dari suasana di area bandara ini. Dan di sini dapat saya lihat ada bendera-bendera merah putih, ada juga umbul-umbul, banner, serta hiasan lainnya. Momen ini menjadi menarik ya, karena seperti yang kita ketahui, bandara ini merupakan salah satu pintu gerbang mobilitas masyarakat. Setiap harinya orang-orang datang dan pergi dari berbagai daerah dengan membawa cerita, tujuan, serta harapan masing-masing. Bagi sebagian masyarakat, momentum kemerdekaan tentunya bukan hanya tentang upacara dan perayaan, tetapi juga tentang bagaimana semangat persatuan serta kebersamaan terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan Vina dan pendengar, juga dapat saya laporkan pantauan arus lalu lintas di area bandara ramai lancar. Sedangkan di luar bandara, tepatnya di jalan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Talang Betutu Palembang, jalanan cukup sepi, hanya dilalui beberapa kendaraan yang keluar masuk ya di area bandara. Untuk cuaca juga saya pantau hari ini cukup cerah, cukup terik juga di pagi hari, namun tidak mengurangi antusiasme masyarakat yang saat ini beraktivitas di sekitaran bandara. Itu saja yang bisa saya laporkan saat ini. Demikian dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ega Duyanti melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, demikian laporan dari Ega Duyanti mengenai suasana Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang saat ini banyak ornamen bernuansa kemerdekaan. Selanjutnya, pendengar, selain dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, kemeriahan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini juga datang dari senyum ceria anak-anak. Hari ini, suasana di Satuan Pendidikan TK TPA Al-Mukhlisin, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin begitu hangat dan penuh semangat. Lembaga ini, pendengar, menggelar kegiatan jalan santai serta berbagai perlombaan seru yang diikuti langsung oleh para peserta didik. Untuk melihat keceriaan dan antusiasme para murid beserta orang tua di sana, kita langsung terhubung dengan rekan Maulana yang sudah berada di lokasi acara. Maulana, bagaimana kemeriahan jalan santai dan lomba anak-anak di TK TPA Al-Mukhlisin pagi ini?
3: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, saya berada di lapangan olahraga kompleks TK TPA Al-Mukhlisin, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa. Sejak pukul 6.30 menit tadi, suasana di lokasi sudah dipadati peserta didik bersama orang tua mereka. Kegiatan diawali dengan jalan santai bersama, kemudian dilanjutkan dengan berbagai perlombaan dan kegiatan hiburan dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satu kegiatan yang turut menarik perhatian adalah penampilan marching band dari peserta didik TK TPA Al-Mukhlisin. Penampilan ini menambah semarak suasana perayaan kemerdekaan pada pagi hari ini. Dengar RRI, dari pantauan saya di lokasi, nuansa merah putih terlihat begitu kental. Dua unit tenda dengan dekorasi merah putih berdiri di area lapangan. Sejumlah bendera merah putih berukuran kecil dan umbul-umbul juga menghiasi lokasi kegiatan. Sementara itu, suara musik dan lagu-lagu bernuansa perjuangan Islami terus diputar dan dikumandangkan, menambah semangat para peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan. Nah, saat ini salah satu lomba juga tengah dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Suasana juga semakin meriah dengan kehadiran ratusan anak-anak yang didampingi orang tua masing-masing. Sebagian besar peserta mengenakan pakaian dengan tema merah putih sehingga suasana peringatan kemerdekaan semakin terasa. Selain kegiatan perlombaan, momentum ini juga dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk menjajakan makanan dan minuman kepada para peserta dan pengunjung. Dari keterangan panitia acara RI pada pagi hari ini yang telah diselenggarakan oleh TKTPA Al-Muhlisin menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi anak-anak tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan semangat kebersamaan, sportivitas, serta rasa cinta tanah air sejak usia dini. Ya, demikian pendengar RRI laporan langsung mengenai kemeriahan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di TKTPA Al-Muhlisin, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa. Saya Muhammad Maulana dari TKTPA Al-Muhlisin Sukamoro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, demikian laporan langsung dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Satuan Pendidikan TKTPA Al-Muhlisin, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin yang menggelar kegiatan jalan santai serta lomba pagi peserta didik yang tadi sudah dilaporkan bersama reporter Maulana. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: informasi dan inspirasi. RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemeriahan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang juga terasa di tengah masyarakat saat ini. Semangat, kebersamaan, dan tentunya kegembiraan warga hadir dalam berbagai kegiatan sederhana yang digelar di lingkungan tempat tinggal. Salah satunya melalui perlombaan yang menjadi tradisi setiap perayaan kemerdekaan. Pagi ini, suasana di Lorong Margoyoso, Kecamatan Kalidoni, Palembang, tampak ramai dengan puluhan warga yang ikut memeriahkan HUT RI melalui lomba memancing. Ini bukan hanya menjadi ajang adu keberuntungan, tapi kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul, silaturahmi, dan menikmati momen perayaan kemerdekaan. Untuk melihat langsung bagaimana keseruan warga mengikuti lomba mancing sekaligus suasana kemeriahan HUT ke-81 RI di Lorong Margoyoso, kita sudah terhubung dengan rekan Divia yang sudah berada di lokasi. Divia, bagaimana suasana dan keseruan warga mengikuti lomba mancing di Lorong Margoyoso pagi ini?
2: Ya, selamat pagi Vina dan pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Lorong Margoyoso, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dan untuk perlombaan lomba memancing di Lorong Margoyoso ini sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi ini dan durasinya masih berlangsung hingga dapat juara bagi peserta yang mendapatkan ikan terberat dengan kategori patin dan lele. Kemudian juga tadi sudah bergabung sekitar 50 peserta di pagi ini dan masih akan bertambah sesuai dengan peserta yang akan mendaftar. Keterangan dari Ketua RT 11, Bapak Herman Syahri, menyampaikan bahwa lomba ini sudah menjadi ajang tahunan dan ini sudah menjadi tahun keempat perlombaan memancing di kawasan Lorong Margoyoso. Kemudian untuk bibit ikannya sendiri, ini memang berasal dari bibit piaraan warga dan juga dana RT 11 Lorong Margoyoso. Kemudian nanti untuk kategori peserta yang mendapatkan ikan terberat, mulai dari juara 1, juara 2, dan juara 3 akan mendapatkan hadiah beras dan juga sembako yang disesuaikan dengan juaranya nanti. Meskipun sudah berlangsung selama 4 tahun, menurut Herman, antusiasme warga masih sama, dan bahkan perlombaan ini masih menjadi kategori yang paling dinantikan warga, khususnya bagi bapak-bapak dan pemuda di RT 11. Meskipun juga cuaca saat ini sedikit berawan, namun masih mendukung antusiasme para warga untuk mengikuti perlombaan memancing kali ini. Sekian laporan dari kawasan Margoyoso, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Divia Oktavani melaporkan.
1: Baik, dari Divia Oktavani yang melaporkan langsung dari Margoyoso, pendengar. Selanjutnya, pagi hari ini tentunya suasana kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini terasa di kawasan lainnya. Salah satunya ada di perumahan Griya Cipta Persada. Warga mengikuti kegiatan jalan santai bersama sekaligus menikmati suasana kebersamaan dalam menyambut hari kemerdekaan. Untuk melihat langsung seperti apa suasana dan antusiasme warga dalam kegiatan jalan santai tersebut, kita langsung terhubung dengan rekan Erlin Fartesa yang berada di lokasi. Erlin, bagaimana suasana jalan santai warga di perumahan Griya Cipta Persada pagi ini?
3: Ya, terima kasih Alvina. Ya, pendengar RRI, saat ini saya masih berada di kawasan Griya Cipta Persada, tepatnya di lapangan Masjid Al-Ikhwan, yang mana dari pagi tadi ratusan warga telah berkumpul mengikuti kegiatan jalan santai dan juga senam bersama yang berlangsung meriah dan penuh dengan keakraban, Alvina. Sejak pagi tadi warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga ke orang tua, ikut ambil bagian dalam kegiatan jalan santai ini. Sebelum kegiatan jalan santai tadi dimulai, warga saling berbincang santai terlebih dahulu dan juga melakukan pemanasan untuk mempersiapkan diri mengikuti rangkaian kegiatan jalan santai ini. Kegiatan jalan santai ini diawali dari lapangan Al-Ikhwan, menyusuri jalan kawasan hingga ke masjid belakang Griya Cipta Persada, persisnya di Pondok Pesantren Al-Fatah. Dapat kami informasikan kegiatan ini juga menjadi sarana olahraga dan juga momen bagi warga untuk bertemu, bersilaturahmi, dan juga mempererat hubungan antar tetangga, Alvina. Setelah menyelesaikan jalan santai ini, warga kembali berkumpul di lapangan Masjid Al-Iwan, yang selanjutnya peserta mengikuti senam bersama yang dipandu oleh instruktur, yang mana para warganya melakukan gerakan senam, baik itu anak-anak hingga lansia juga, Alvina, mengikuti kegiatan senam bersama ini. Nah, yang pendengar, setelah kegiatan jalan santai dan juga senam bersama dilakukan, ada satu momen yang paling ditunggu-tunggu warga, yaitu pengumuman door prize, Alvina, yang mana warga masih menunggu sambil memegang kupon masing-masing yang terlihat penasaran menuju nomor kupon yang akan disebutkan oleh panitia. Beragam hadiah telah disediakan oleh pihak panitia, mulai dari kebutuhan rumah tangga dan hingga ke kado-kado yang besar yang menarik para peserta yang mengikuti jalan santai. Bagi warga Griya Cipta Persada, kegiatan seperti ini memberikan suasana yang berbeda di hari ulang tahun kemerdekaan, yang mana tidak hanya membuat kita lebih sehat, tetapi juga menjadi ruang memperkuat silaturahmi dan kebersamaan. Hingga saat ini, Alvina, dapat kami informasikan suasana di lapangan Masjid Al-Iwan masih cukup ramai, yang mana nanti akan dilanjutkan dengan lomba untuk anak-anak dan juga remaja yang melanjutkan dari kegiatan yang kemarin. Baik, Alvina, demikian laporan saya dari lapangan Masjid Al-Iwan. Erin Pakresa melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian laporan dari Erlin Fartesa mengenai situasi jalan santai di perumahan Griya Cipta Persada dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. RRI Pro 1. Dan pendengar, aktivitas masyarakat di sejumlah ruas jalan Kota Palembang juga turut mewarnai suasana pagi ini. Salah satunya di Jalan MP Mangkunegara yang menjadi salah satu jalur dengan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Jalan MP Mangkunegara, termasuk kondisi arus kendaraan dan aktivitas masyarakat pagi ini, kita sudah terhubung dengan rekan Agrani Sihombing yang sudah berada di lokasi. Agrani?
4: Vina dan juga pendengar, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Jalan MP Mangkunegara. Dapat kami laporkan situasi terkini di Jalan MP Mangkunegara Palembang. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup lengang. Kepadatan kendaraan seperti biasa tidak terjadi seperti biasanya. Karena biasanya di hari kerja ini akan terlihat lebih padat ataupun juga macet di jalur-jalur tertentu. Suasana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia terlihat di sejumlah kawasan permukiman. Warga mengisi perayaan dengan jalan santai, perlombaan, serta juga berbagai kegiatan olahraga lainnya. Beberapa lokasi yang terpantau menggelar kegiatan berada seperti misalnya di Kompleks Kenten Permai, lalu juga di Malaka 4 dan juga kawasan Perpetak Kenten Palembang ini. Warga setempat juga terlihat cukup antusias mengikuti berbagai kegiatan yang digelar di lingkungan masing-masing, meski tidak seramai di hari-hari sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pantauan kami juga atribut dari bendera ataupun juga umbul-umbul dan lain sebagainya terpantau juga banyak terpasang di beberapa tempat ya. Lalu juga di beberapa rumah termasuk juga tempat usaha dan juga perkantoran. Masuk juga di rumah ibadah. Sementara itu, pantauan kami juga di sejumlah rumah ibadah di kawasan Kenten pagi hari ini tetap melaksanakan kegiatan ibadah pada hari Minggu pagi seperti biasanya. Aktivitas tersebut terlihat seperti misalnya di Masjid Darussain Abi Hasan Palembang dan juga sejumlah gereja seperti di gereja atau di GBI Palem Kenten, di Betel dan juga gereja lainnya yang berada di sekitar kawasan ini. Dari pantauan kondisi jalan, beberapa titik yang mengalami kerusakan pantauan kami dan juga berlubang saat ini juga mulai mendapatkan perbaikan, namun baru sebatas dikeruk saja. Jadi ini membuat perbedaan disparitas ataupun juga sedikit berlubang, sehingga kami imbau Anda pengguna jalan, terutama kendaraan roda 2 untuk berhati-hati. Karena pekerjaan ini dilakukan oleh dinas terkait untuk meningkatkan kondisi dan juga keamanan jalan bagi pengguna kendaraan. Sementara itu arus lalu lintas pagi ini cukup ramai, sudah mulai ramai, tadi masih sedikit lengang. Pengguna jalan kami imbau untuk berhati-hati karena masih terdapat juga kendaraan bertonase besar yang melintas meskipun saat ini belum memasuki waktu untuk diperbolehkan. Sementara itu pagi hari ini pantauan kami sedikit berkabut Kondisi ini dipengaruhi sisa kabut asap kebakaran lahan dan juga polusi kendaraan serta aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh sebagian warga. Meskipun aktivitas pembakaran sampah ini dilarang oleh pemerintah Kota Palembang. Cuaca pagi ini terpantau cerah berawan, aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan juga masih berlangsung dengan tertib dan juga suasana lingkungan relatif kondusif. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari situasi terkini di Jalan MT Mangkunegara Palembang. Agrani yang melaporkan, kita kembali ke studio. Vina.
1: Baik, demikian laporan dari Agrani mengenai situasi terkini di Jalan MP Mangkunegara Palembang. Dan selanjutnya pendengar, momentum libur menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini tentunya turut dimanfaatkan juga masyarakat untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun melakukan perjalanan ke luar daerah. Kondisi ini pun mulai berdampak pada sektor pariwisata dan akomodasi, khususnya tingkat kunjungan tamu di sejumlah hotel. Untuk mengetahui seperti apa kondisi kunjungan tamu hotel selama momentum libur HUT ke-81 Republik Indonesia, kita langsung terhubung dengan rekan Aditya Abrianto yang sudah berada di lokasi. Adit, seperti apa peningkatan kunjungan tamu menjelang dan selama libur hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kali ini?
5: Ya, Vina dan juga pendengar, langsung dari kawasan Hotel Aruda Palembang dapat kami gambarkan bahwasannya memang kunjungan tamu hotel pada pagi hari ini mengalami peningkatan 5-10% dan ini juga terdata sejak kemarin. Pergerakan kunjungan tamu hotel di Hotel Aruda Palembang sendiri didominasi oleh warga lokal. Namun memang yang datang atau berkunjung ke kawasan hotel sendiri ini banyak didominasi juga dengan anak-anak, dan ini juga menjadi salah satu gambaran bahwasanya momen libur perayaan atau menjelang HUT RI ke-81 tahun ini dimanfaatkan masyarakat lokal untuk berlibur atau berkumpul bersama keluarga. Sementara untuk pantauan kami sendiri, kondisi cuaca di kawasan ini sendiri terpantau cukup cerah, namun memang kabut asap dan juga aroma hutan yang terbakar sangat kental terasa karena memang di kawasan atau di tempat saya berdiri sendiri di lantai 3 tempatnya di kawasan pool atau kolam renang ini sendiri terlihat bahwasanya sekeliling Kota Palembang tertutup sebagian besar tertutup oleh kabut asap akibat aktivitas pembakaran lahan, dan ini juga menjadi perhatian bahwasanya untuk saat ini masyarakat juga diimbau atau disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah atau beraktivitas di kawasan-kawasan yang didominasi dengan kebakaran hutan dan lahan. Vina dan juga pendengar dapat kami informasikan dari informasi yang kami dapat dari manajemen hotel bahwasanya kunjungan tamu hotel sendiri cenderung akan berakhir pada H+1 perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun, dan ini diperkirakan pada hari Senin sore atau hari Selasa akan terjadi penurunan kunjungan tamu hotel yang cukup signifikan, yang dari terdata 5-10 yang masuk, dan diperkirakan juga akan mencapai 5-7% akan mengalami penurunan untuk kunjungan tamu hotel. Dan untuk aktivitas kendaraan di kawasan hotel sendiri terpantau cukup ramai, namun memang banyak masyarakat juga memanfaatkan untuk aktivitas berolahraga atau lari di kawasan Jalan Pom 9 tepatnya di depan Hotel Aruta Palembang. Demikian Vina dan juga pendengar, langsung dari kawasan Hotel Aruta Palembang, Adia melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian laporan dari Aditya Abrianto mengenai kunjungan tamu hotel libur jelang hari ulang tahun ke-81 yang mengalami peningkatan. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar, masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan terkini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastinya Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang. Di momentum libur panjang menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini rupanya turut berdampak juga pendengar pada aktivitas warga di kota Palembang. Sejumlah ruas jalan yang biasanya dipadati kendaraan pada hari kerja, pagi ini justru terlihat lebih lengang. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di Jalan Sriwijaya Negara, kawasan Bukit Besar, tepatnya di sekitar Universitas Sriwijaya. Lantas seperti apa kondisi lalu lintas di kawasan Sriwijaya Negara pagi ini? Kita langsung terhubung dengan rekan Muhammad Irfan yang sudah berada di lokasi. Irfan?
2: Ya, terima kasih rekan Pina. Peringat saat ini saya berada di Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang atau tepatnya di depan Universitas Sriwijaya Palembang. Dapat kami informasikan biasanya pada suasana ataupun juga saat sekolah, suasana ataupun juga jalan di sekitaran Universitas Sriwijaya ini cukup ramai. Namun untuk saat ini menjelang HUT RI ke-81 tahun, saat ini ya, lalu lintas jalan cukup lengang dibandingkan hari biasanya, di mana pada hari biasanya juga terdapat juga banyak pedagang di sekitaran dari Universitas Sriwijaya ini. Namun untuk saat ini kami tidak nampak adanya pedagang ataupun juga aktivitas lainnya. Biasanya juga pendengar dan rekan Pina dapat kami informasikan pada hari biasanya, khususnya seperti hari ini, hari weekend ataupun hari Minggu, tepatnya di belakang saya ini adalah lapangan dari Universitas Sriwijaya. Pada hari biasanya umumnya masyarakat ataupun pemuda di sekitaran dari Bukit Besar ini melakukan seperti olahraga ataupun juga bermain sepak bola. Namun saat ini saya melaporkan, saat ini terdapat tenda untuk persiapan dari HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun, di mana saat ini saya nampak di depan saya ini banyak sekali petugas ataupun juga para paskibraka sedang latihan melakukan untuk persiapan untuk menjelang hari ke-17 Agustus besok. Rekan Pina dan pendengar dapat kami informasikan, selain dari lalu lintas, kami juga nampak beberapa pedagang di seputaran Jalan Sriwijaya Negara ini. Hanya beberapa pedagang bendera yang melakukan penjualan sekitaran dari Universitas Sriwijaya ini. Jadi biasanya pada tahun yang lalu mungkin sekitaran ini lebih banyak dibandingkan tahun ini. Tapi tadi sempat juga mewawancarai dengan salah seorang pedagang yang mengungkapkan bahwa penjualan bendera tahun ini mengalami penurunan. Ia berharap untuk beberapa hari ini para pembeli ataupun dari pemerintah agar ada yang pedagang yang membeli dagangan mereka dalam jumlah banyak. Selain itu, rekan Pina dapat kami informasikan, kurang lebih setengah jam kami berada di Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang ini, di mana kita ketahui bahwa jalan dari Sriwijaya Negara ini merupakan satu arah atau one way. Tapi saat ini kami masih menampak beberapa masyarakat yang melakukan melanggar lalu lintas dengan menjalani dan samping dari ini. Selain itu juga rekan Pina, 30 menit kami berada di sini masih banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan helm. Ini membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat kita untuk menjaga keselamatan dan juga ketertiban berlalu lintas. Selain itu rekan Pina dapat kami informasikan juga cuaca di seputaran kawasan Sriwijaya Negara ini terpantau cerah berawan. Kami mengimbau kepada masyarakat yang khususnya pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan jaket maupun masker, mengingat BMKG memprediksikan bahwa Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang mengalami puncak musim kemarau, di mana kita ketahui masa puncak musim kemarau ini banyaknya aktivitas ataupun juga pembakaran hutan. Jadi kami mengimbau lagi kepada masyarakat untuk selalu menyiapkan jaket dan juga masker, mengingat kualitas udara di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang belum cukup baik. Sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, tepat di Universitas Sriwijaya. Muhammad Irfan melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, demikian laporan dari Muhammad Irfan mengenai jelang hari ulang tahun ke-81 RI, lalu lintas di Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar atau Universitas Sriwijaya yang terpantau lengang dari hari biasa. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nikita Willy dengan Akibat Pernikahan Dini yang baru saja didengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus juga menutup kebersamaan kita pendengar di Palembang.

Pagi ini, saya Alvira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami sepanjang program Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena setelah ini akan ada Palembang Siang ini bersama rekan saya Tata Edins.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kami hadirkan kembali Palembang siang ini untuk Anda. Hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Tata Adin hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami akan hadirkan program acara Indonesia Layak Anak. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.

0: Waktunya program Indonesia Layak Anak atau program Idola pendengar di hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Kita akan berbincang-bincang siapa sih kira-kira yang akan ngobrol sama kita di kesempatan siang hari ini ya. Pagi menjelang siang lebih tepatnya pendengar ya. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang anak-anak Indonesia, tentang bakat, pendidikan, teknologi, dan tentu saja bagaimana peran orang tua juga dalam mendukung tumbuh kembang anak ini. Karena setiap anak itu kan pasti punya cerita, punya potensi, dan yang paling penting setiap anak juga punya suara yang layak untuk didengar. Jadi sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kita sapa terlebih dahulu ya, ini narasumber kita yang akan berbincang-bincang bersama kita di pagi menjelang siang ini. Kita sapa dulu ini dari yang paling muda yang dia pakai selempang sendiri nih pendengar. Ada Rachel Asle Fernando, Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026. Halo Rachel.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya, baik ya?
1: Baik.
0: Baik. Terus gimana? Tadi pas kesini lancar perjalanannya?
1: Lancar.
0: Lancar. Hari ini nggak ada aktivitas kayak misalnya les apapun itu?
1: Kebetulan nggak ada.
0: Oh, atau jangan-jangan kebetulan dikosongi? Rachel, kita sama ya, sama-sama sipit ya. Jangan-jangan marga kita sama nih, Cel. Oke, selanjutnya Rachel gak sendirian, ada Mr. Muhammad Nabil Arifin, dia guru matematika ya. Oke, Mr. Nabil.
2: Ya Mbak Tata.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Guru matematika banget nih ya.
2: Iya banget dong.
0: Pantesan aku lihat di jidatnya ada rumus.
2: Selalu.
0: Rumus Pitagoras. Oke, okay, guru matematika di?
2: SIS Palembang.
0: Di SIS Palembang. Oke, okay, tolong dong jangan disingkat-singkat.
2: Oh, Sekolah International School Palembang. Singapura International School Palembang.
0: Oke. Okay. Nah, next ada, ini manggilnya apa nih? Mami, mama, ibu, karena ini perannya di sini orang tua.
1: Tergantung bulan. Kalau awal bulan mami, pertengahan mama, terakhir bunda.
0: Jadi masih mami ya. Ada Kanoni Fernando, ini orang tua dari Rachel Asley Fernando ya.
1: Halo, okay. Mbak Tata.
0: Halo. Tapi kesibukan Kanoni apa nih sehari-hari?
1: Ngurus anak,
0: okay.
1: Bantu suami jaga toko juga. Kita, aku udah buka toko bangunan kan,
0: okay.
1: Jadi bantu suami, ada bantu ngurus ekspedisi juga. Pokoknya
0: gitu.
1: Ibu rumah tangga sekaligus kerja juga lah.
0: Oke, okay. Baik kalau begitu. Tapi kalau misalnya di foto tuh, fotonya lagi abis main padel ya?
1: Iya.
0: Abis main padel ya?
1: Iya. Cuman berapa belakangan ini udah jarang main.
0: Oh, udah jarang main.
1: Karena kemarin kan libur sekolah anak-anak kan, jadi anak-anak stay di rumah. Kalau anak-anak stay di rumah, jadi akunya susah keluar.
0: Oh, gitu. Yeah. Oke, okay. Berarti sekarang yang bisa dilakukan di rumah aja gitu ya.
1: Oke. Okay. Sama di toko.
0: Di toko.
1: Enggak di rumah, di toko.
0: Mungkin ada kali ya kayak kayak kita bereksperimen ngangkatin bahan bangunan apa jadiin olahraga gitu ya.
1: Yeah.
0: Bisa jadiin pengganti barbel gitu. Yeah. Ya kayak.
1: Tapi udah cukup kok ngangkat beban kehidupan aja udah
0: Allah. Bisa ya. Oke. Okay. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama ketiga narasumber dan yang lainnya juga kalau misalkan mau tanya-tanya langsung boleh di 0711369977 atau juga bisa langsung ke WhatsApp-nya kita 0821-79-27-9090. Bisa juga langsung ke sosial medianya kita DM dan juga komen aja di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, nanti kita akan bacain satu persatu. Oke, okay, nah pertanyaan pertama langsung saya akan tanya sama siswi berprestasi ini ya, Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026. Nah Rachel, bisa mungkin sharing ke teman-teman yang lagi dengerin ya, cerita dulu nih sedikit tentang diri Rachel lah ya, kegiatannya apa, terus mungkin berapa bersaudara gitu, silakan.
3: Oke, biasanya kegiatan aku sih Senin sampai Jumat aku ada sekolah sama les. Kalau Sabtu sih biasanya santai aja di ruko.
0: Oh, santai aja ya? Oh, dia jujur banget ya, santai ya. Aja. Kamu jadi kasir di sana.
3: Nemenin kasir.
0: Oh, nemenin kasir ya.
3: Iya.
0: Okay.
3: Kalau minggu sih kosong jadwal ya, jadi terserah aja mau ngapain.
0: Oh gitu.
3: Ya, kadang ikut mami ke pasar, kadang apa gitu bantu beresin rumah.
0: Oh, anak yang rajin kamu ya? Kok ngelirik mami? Pasti tanya anak yang rajin.
1: Karena mamanya tuh masih tampilan orang tua zaman dulu VOC.
0: Allah.
1: Jadi setiap kali bangun tidur, anak-anak wajib beresin kamar sendiri, sapu kamarnya sendiri, pel kamarnya sendiri. Karena memang di hari Minggu aku gak ada mbak, karena aku adanya cuma dari Senin sampai ke Sabtu pulang hari kan.
0: Oke. Okay. Nah, kamu berapa saudara nih, Shell?
3: Aku 3 bersaudara, include aku itu dah.
0: Oh, include kamu 3 bersaudara. Anak ke?
3: Pertama.
0: Anak pertama ya. Oke, okay. Apalagi kalau anak pertama ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, jadi sekarang kegiatannya sekolah, les gitu ya.
3: Iya.
0: Terus ya, kalau yang kan ini kan jadi base digital dan teknologi duta Indonesia ini ya. Terus sibuknya ngapain?
3: Konten sih.
0: Oh, bikin konten. Iya. Oke. Okay. Kamu followersnya udah berapa ngomong-ngomong?
3: Sekitar 400.
0: Wow, banyak ya. Bagi ke aku dong followersnya. Berarti kamu aktif di media, maksudnya di platform manapun gitu. Mau Instagram, terus TikTok, dan lain-lain juga. Semuanya kamu?
3: Lebih aktif ke IG sih.
0: IG ya?
3: Iya, kalau untuk nge-post.
0: Oh gitu, oke. Okay. Nah next, ke sampingnya ini. Ini cowok sendiri ya, ternyata. Mr. Nabil, sejak kapan tertarik di dunia matematika yang ruwet ini?
2: Kalau
0: menurut saya ya, menurut yang...
2: Sama aja, masih ruwet juga.
0: Oh, ruwet juga.
2: Masih ruwet juga. Kalau tertarik itu mungkin sudah dari SD ya, tapi lebih ke headful, kayak apa sih matematika ini gitu.
0: Okay.
2: Tapi ketika SMA baru akhirnya ngerti, oh matematika ini harus dimengerti gitu. Jadi dari situ mulai benar-benar mau mendalami matematika.
0: Oke, jadi jatuhnya SD.
2: SD itu udah kenal dari seluruh pelajaran yang diingat, malah paling diingat tuh matematika. Kalau ada matematika, nggak mau sekolah pas SD. Tapi ketika SMA, akhirnya kayak paham, belajar, kayak jadi nggak sabar belajar matematika.
0: Oh,
2: ketika
0: jadi
2: SMA.
0: Sesuatu yang kamu tunggu-tunggu banget ya?
2: Iya, jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu banget.
0: Oke, dan akhirnya menjadi guru matematika?
2: Akhirnya jadi guru matematika karena ada guru SMA itu bilang, kalau belajar matematika itu kita mengajarin orang. Berarti kalau orang nggak suka matematika, berarti gurunya belum mengajari matematika.
0: Oh iya. Nah,
2: jadi kayak tertarik aja gitu.
0: Oh gitu. Jadi akhirnya kamu pas kuliah juga
2: ngambil jurusan pendidikan matematika.
0: FKIP matematika. Ya, oke. Okay. Dan sekarang kamu menjadi
2: guru matematika di
0: SIS itu ya. Oke, okay, baiklah. Sejak kapan jadi guru?
2: Jadi guru. Kalau guru definisi mengajari orang itu udah dari SMA, ngajarin teman, ngajarin keluarga gitu. Tapi kalau jadi guru sebagai profesi itu mungkin 4 tahun yang lalu, sekitar 2022.
0: Oh, 4 tahun yang lalu ya. Oke. Okay. Nah, kita ke Mami Noni nih, ke Karoni. Karoni, gimana sih rasanya mendampingi anak di zaman sekarang?
1: Rasanya mendampingi anak zaman sekarang itu seperti bermain roller coaster.
0: Waduh.
1: Karena anak-anak
0: pusing
1: zaman
0: terus
1: sekarang
0: habis itu mual ya.
1: Iya. Karena anak-anak zaman sekarang itu moodnya itu luar biasa. Menguji emosi kita. Kebetulan aku bukan tipe orang tua yang lemah lembut, yang kalau marah itu masih bisa selembut mungkin sama anak. Aku tipenya tuh mungkin background keluarga juga ya mbak. Jadi aku dari awal memang di dengan keluarga yang kalau marah ya harus marah kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku tipe kalau orang-orang anak-anak zaman now tuh bilangnya zaman VOC. Nah aku yang kayak gitu. Jadi aku kalau ke anak aku memang yang ngajarin anak aku tuh pinter itu wajib lah. Langsung kayak orang tuh pinter tuh kayak sesuatu kewajiban. Tapi bagi aku yang penting tuh anak aku harus punya akhlak dulu.
0: Oke.
1: Ya. Karena untuk zaman sekarang ini mbak, kalau kita kurang tegas sama anak, terlalu menye-menye sama anak, anak itu kayak kurang ada adab kayak gitu.
0: Oke.
1: Karena kan perhatiin aja anak-anak zaman sekarang tuh lebih pintar menjawab. Terus mau pergi-pergi aja. Kalau kita kan zaman dulu ya, pulang ke rumah jam 9 malam tuh udah takut banget sama orang tua. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya kesannya orang tua tuh yang takut sama anak. Kayak kebanyakan kayak gitu kan. Tapi kalau di aku gak mau yang kayak gitu. Karena aku punya prinsip, ketika aku jadi orang tua, lebih baik anak aku menangis sekarang mm-hmm. karena aku yang mendidik mm-hmm. daripada nanti ketika dia dewasa aku yang menangis karena anak aku. Jadi aku memang yang se-strength itu Mbak kalau sama anak. Mm-hmm. Boleh tanya sama Rachel, bangun tidur tuh harus wajib bersihin kamar. Terus juga kalau di rumah tuh wajib bantu jaga-jaga ya adeknya kayak yeah. gitu. Terus kalau tugas sekolah sampai ketinggalan atau apa, saya nggak mau nganterin ke sekolah karena dia harus punya tanggung jawab sendiri. Jadi kalau sekolah ada barang ketinggalan ya udah tanggung sendiri resikonya kayak gitu. Jadi aku nggak mau yang anak ketinggalan aku harus nganterin.
0: Yeah.
1: Aku yang harusnya gitu ya. Aku nggak mau yang kayak gitu Mbak. Jadi aku memang yang ketika anak aku nggak suka dengan aturan aku ya udah. Aku yang bisa marah kalau kamu nggak bisa aturan aku ya udah. Silakan kamu mau yang kayak gimana kayak gitu.
0: Oke, okay. Ya ya tergambarkan sih yeah. ya seperti apa gitu ya. Oke, okay. Nah kembali ke Rachel ya. Rachel kan ini kan dunia digital dan teknologi gitu kan ya. Setertarik apa sih Rachel dengan dunia ini?
3: Tertarik banget sih.
0: Kenapa?
3: Karena kayak by the social media tuh kita kayak bisa nge-express lebih banyak gitu loh.
0: Oke. Okay.
3: Kayak kita bisa sharing daily life kita ke yeah. orang-orang di sana.
0: Tapi apa sih yang biasanya kamu posting ya, yang kamu share ke teman-teman warganet gitu?
3: Biasanya sih kayak konten lucu-lucu aja.
0: Oh, konten lucu-lucu. Kamu bisa ngelucu. Ternyata ya di balik ke lempengan mukanya. Dia anaknya Rachel ya. Oke, jadi konten lucu ya.
3: Iya.
0: Tapi cuma lucu aja atau jangan-jangan di balik konten lucu itu ternyata ada pesan nih yang kamu sampaikan juga gitu?
3: Nggak ada sih ya.
0: Nggak ada ya, cuman ya udah menghibur aja jatuhnya menghibur. Begitu ya. Oh gitu, oke. Okay. Jadi memang setertarik itu kamu dengan dunia digital dan teknologi ini ya. Oke. Okay. Nah Mr. Nabil, kenapa sih Mr. Nabil banyak anak-anak tuh merasa matematika itu sulit gitu? Bahkan menakutkan.
2: Kalau dari Mr. Nabil dulu yang merasa juga matematika itu menakutkan karena base-nya itu dari hafalan.
0: Oh, jadi, hafalan.
2: Kalau enggak yang diajarin guru kalau enggak hafal ya susah gitu. Padahal kan pada dasarnya kalau belajar itu ada step-stepnya. Jadi kalau langsung diajarin hafalan berarti enggak ngelompat dong.
0: Iya.
2: Kita kan anak-anak kalau enggak merangkak berjalan dulu pasti susah untuk berlari. Matematika itu sama. Kalau tiba-tiba langsung disuruh berlari, enggak diajarin jalan sama merangkak pasti susah.
0: Jadi kuncinya kalau misalkan mau sampai bisa memahami matematika tuh jadi gimana? Harus
2: yang pertama tadi namanya kita kayak mau belajar lari ya kita belajar jalan dulu. Berarti guru enggak bisa tiba-tiba langsung nyuruh anak-anak perkalian kalau belum lancar untuk penjumlahan seperti itu. Jadi sama harus sering latihan. Gurunya juga harus dekat sama anak-anak. Jadi tahu anak-anak tuh sebenarnya enggak belajar karena apa gitu. Bukan karena takut matematika, mungkin karena tadi kecapean,
0: ya,
2: seperti itu.
0: Dia tidak memahami
2: akhirnya. Ya, tidak memahami ya. Akhirnya, ya benar.
0: Oke, okay. Nah kalau Kanon ini, kalau berbicara soal ya anak zaman sekarang tadi yang udah di-spill juga sama Kanon ini, menurut kakak nanti tantangan terbesar orang tua dalam mendampingi ini anak ini apa sih saat ini?
1: Tantangan terbesar aku yaitu dari segi teknologi ya sebenarnya. Karena di zaman sekarang kan teknologi semakin canggih.
0: Yeah.
1: Otomatis semua berita yang anak-anak terima itu enggak seminim zaman kita dulu ya. Ini kan semua akses berita apapun mereka bisa tampung kayak gitu. Jadi ada berita yang baik, yang buruk itu semua mereka terima. Beda kayak kita dulu kan. Contohnya kasus mereka bully-bully kayak gitu kan. Ada yang ditayangin kan di TV kayak gitunya, anak ini dirundung kayak gitu. Tapi kan ada anak yang bisa mencerna, wah keren tuh merundung. Nanti aku praktek ke sekolah kayak gitu kan. Tapi kan ada orang anak yang menerima, mami aduh takut banget. Gimana kalau si Cece dapet teman kayak gitu?
0: Benar. Gitu
1: kan? Jadi aku cuma bilang sama anak aku kalau misalnya sampai ngeliat semua yang di media sosial itu boleh ditonton, boleh dilihat, tapi nggak semua bisa dicerna. Karena nggak semua konteks-konteks yang harus kamu lihat itu harus kayak kamu terima tuh kayak bulat-bulat kayak gitu, nggak semua. Jadi maksud aku kayak kasus bully kayak gitu, aku cuman kayak memanage anakku sendiri bahwa ketika ada teman kamu yang jahatin kamu di sekolah, kamu boleh membalas.
0: Oke.
1: kalau ada orang tua bilang jangan dibales anaknya, nggak boleh, pokoknya kamu santai aja, nggak. Kalau aku pribadi, aku selalu menekankan di anak aku, ketika kamu dijahatin orang di luar, sama kayak berita kamu lihat, kalau yang dirundung nanti kan diam aja kayak gitu kan. Kamu wajib membalas, kamu wajib membela diri kamu sendiri. Kalau sampai kamu tidak bisa membela diri kamu sendiri, misalnya dia takut, tapi kan nanti dia lapor ke guru, lapor ke orang tuanya. Pastikan diri kamu tidak salah, nanti mami akan datang ke sekolah. Tapi catatan, kamu jangan memulai. Kalau kamu memulai, kamu tahu sendiri kan. Tapi kalau kamu tidak memulai, kamu wajib melindungi diri kamu sendiri. Karena kita, zaman sekarang nih mbak, kita tidak bisa yang nama, nggak bisa yang namanya kayak ngajarin anak yang udah jangan dibales, udah jangan dilihat yang kayak itu. Nanti ada teman ngatain aku kayak gimana. Anak-anak zaman sekarang kan, anak aku nih bisa merasa kayak, mami tadi aku dibully, tadi aku dikatain kurus, aku dikatain itu. Dia kan pernah kayak gitu, sampai kayak nggak mau sekolah gara-gara aku marah. Itu tuh kalau menurut aku bukan bully. Ya orang kan boleh beropini apapun. Kita nih cuma punya dua tangan, nak. Dua tangan kita nih cuma bisa nutup mulut kita, bukan nutup mulut orang, menutup pandangan orang. Jadi kamu yang harus bangkit dengan diri kamu sendiri, gak usah takut cuma dikatain kurus, cuma dikatain apa. Toh kamu gak jelek, kamu pinter, aku bilang kayak gitu. Kadang-kadang ngebalas orang itu gak harus yang ketika kamu dikatain kurus langsung makan banyak, enggak. Balas tuh dengan prestasi, sekolah tuh tunjukin skill kamu. Jadi orang tuh bisa diam sendiri dengan kemampuan kamu, kayak gitu. Jadi aku cuma bilang sama anakku ya, kalau untuk di era sekarang tuh memang bener-bener psikolog anak itu harus benar-benar dijaga.
0: Harus dijaga benar-benar ya.
1: Karena anak zaman sekarang tuh beda dengan anak zaman dulu, mbak. Anak zaman sekarang tuh kayak mudah banget patah. Disenggol teman dikit, dikata-katain teman dikit, langsung insecure, aku dibully.
0: Baper.
1: Padahal nggak seperti itu sedikit, konteksnya. Baper. Padahal kalau zaman kita kecil dulu tuh ya, Mister ya, kalau bercanda itu kan kelihatan banget, mbak. Kadang pakai-pakai nama orang tua. Iya kan? Gak ada yang cuma dikatain kurus. Nah, kalau zaman sekarang tuh baru dikatain dikit udah merasa, aduh gimana aku sekolah, kayak gitu. Nah, makanya aku cuma bikin anak aku tuh percaya dirinya tuh harus baik, bagus kayak gitu.
0: Seru ya. Nah, kami ingatkan kembali pendengar, silakan aja untuk bergabung ya di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya. Nanti kita akan bacakan. Nah, kita masih berbincang-bincang nih bersama ketiga narasumber. Jadi ada Mami Doni Fernando, orang tuanya Rachel Asley Fernando ya. Dia adalah Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026, serta ada guru matematika dari SIS ya, Palembang, ada Mr. Muhammad Nabil Arifin. Jangan kemana-mana, kita break dulu, nanti kita balik lagi, masih di Idola Indonesia Layak Anak. Aku anak Indonesia, aku punya suara.
4: Tahukah kamu, logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario, bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.
0: Masih di Idola Indonesia Layak Anak, pendengar, kita balik lagi ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber ya. Indonesia Layak Anak, aku anak Indonesia, aku punya suara. Masih bersama Rachel Asli Fernando, Best Digital dan Teknologi Duta Anak Indonesia 2026. Ada Mr. Muhammad Nabil Arifin, guru matematika dari SIS Palembang, dan juga ada Kak Noni Fernando, orang tuanya Rachel Asli Fernando ya. Lanjut lagi kita ngobrol ya. Masih semangat kan?
2: Masih, Mbak.
0: Tapi ngomong-ngomong, Mami Noni gak ada kondangan kah hari ini?
1: Mbak, hari ini aku free.
0: Oh, free. Oke. Okay. Mr. Nabil, gak ada kondangan kah hari ini?
2: Demi Ecel, gak ada.
0: Oh, demi Ecel, gak ada. Oke, okay, nah lanjut nih. Cel, apa ya, menurut kamu sepenting apa sih teknologi untuk anak-anak zaman sekarang?
3: Untuk zaman sekarang sih teknologi itu penting banget ya.
0: Kenapa tuh?
3: Karena kita bisa dibantu belajar sekarang sama teknologi kayak AI gitu kan. Terus juga kita AI itu juga mempermudah anak-anak sekarang gitu loh.
0: Oh oke, okay. Jadi kamu ngerasa kayak teknologi itu ya jadi teman jadinya sekarang ya?
3: Kurang lebih ya.
0: Kurang lebih, tapi kamu sesering apa menggunakan teknologi?
3: Jarang sih, kalau memang kayak perlu banget aku baru pakai.
0: Baru pakai. Ada aturan gak sih di rumah untuk menggunakan gadget kayak gitu?
3: Ada. Ada.
0: Oh langsung lirik mami. Apa aturannya nih Kanoni? Aturannya apa nih?
1: Kalau udah jam, kalau pulang sekolah mereka kan les.
0: Ya.
1: Selesai les paling main handphone, main iPad itu paling 1 jam. Jam 8 teng, paling telat setengah 9 sudah harus tidur.
0: Oh, tidur. Oke. Okay. Ya, kamu harus terima itu ya.
3: Iya.
0: Mau enggak mau kamu harus approve itu ya.
1: Iya, paling free-nya tuh di Sabtu sama Minggu bebas. Oh. Tapi tetap aja jangan sampai yang kayak lama nanti kan mata juga bisa rusak.
0: Iya, benar benar. Oke, okay. Itu semua demi kebaikan kamu Echal ya. Jadi sabar ya. Oke, okay. Wih, ini kenceng banget ketawanya Mr. Nabil ya. Kayak kelas banget dia. Oke. Okay. Nah, Mr. Nabil, gimana sih caranya Mr. Nabil membuat belajar matematika itu menjadi menyenangkan ya, apalagi mungkin beradaptasi juga sama anak-anak sekarang gitu kan ya. Gimana? Pasti beda dong caranya Mr. Nabil dulu pas menerima pelajaran dari gurunya sama yang kayaknya ini enggak bisa diterapkan di sekarang sama anak-anak sekarang. Oke. Gimana?
2: Kalau dari Mr. Nabil sendiri mungkin kita harus relate sama anak-anak. Karena kan anak-anak sendiri kan kayak tadi ngomongin teknologi, anak-anak kan sekarang udah mungkin murid itu lebih pintar dari gurunya kalau gunain teknologi. Jadi Mr. Nabil nyoba belajar untuk gunain teknologi itu di pembelajaran. Misalnya kan di SIS Palembang itu ada smart board, TV kayak gitu. Jadi kita bisa gunain TV itu selain untuk jadi pengganti papan tulis, juga bisa digunain untuk kayak games matematika gitu. Jadi salah satu games yang bisa dipakai itu misalkan lomba aja yang kayak sesimpel quiz gitu kan. Kalau dulu kita mungkin harus nyediain proyektor dan pakai device pribadi.
0: Okay.
2: Tapi sekarang kita bisa pakai TV, terus anak-anak bisa kita buat baris gitu, terus kayak ada tarik tambang yang jawab yang jawab benar jadi pihaknya lebih menang kayak gitu. Jadi ada kayak jiwa kompetitif anak muncul gitu. Selain itu juga kita bisa masukin kayak jokes-jokes anak-anak di pelajaran, kayak mungkin yang paling terkenal sekarang kita kayak 6-7 gitu. Di matematika udah kalau udah narok angka 6-7 gitu anak-anak 6-7 jadi lebih merhatiin gitu.
0: Oke, okay. Lebih tertarik ya.
2: Iya, lebih tertarik dia.
0: Oke. Okay. Apa yang enggak bisa diterapkan yang dulu sama di sekarang itu apa?
2: Kalau yang dulu sama sekarang itu mungkin hafalan rumus ya.
0: Oh, itu udah enggak bisa lagi sekarang.
2: Bukan enggak bisa, lebih ke bisa tapi harus ada step sebelumnya gitu. Kita jelasin kenapa sih rumus ini bisa muncul gitu. Kalau anak-anak sekarang kan lebih kritis, kayak Echel aja misalkan tiba-tiba Mr. Nabil kasih rumus, "Mister, dari mana itu? Kok bisa dipakai?" gitu kan. Jadi
0: kenapa enggak ini aja?
2: Iya, kenapa enggak ini aja? Kenapa hurufnya harus A, harus B? Rachel tuh kalau di kelas suka gitu. Jadi kan kelihatan kalau lebih kritis gitu.
0: Oh, nah. Gitu. Oke, hmm. Oke. Okay. Tahu kan siapa maminya ya? Kenapa dia lebih kritis kan? Oke. Okay. Nah, kalau kan Noni sendiri bagaimana nih menjaga komunikasi gitu ya antara orang tua dan anak ya? Maksudnya dalam artian sampai sejauh ini di zaman sekarang ini yang anak-anak tuh memang tantangannya tuh semuanya serba digital, gadget kan. Cara supaya memang komunikasi itu harus tetap penting loh, karena banyak nih juga kan anak-anak yang abai gitu kan ya. Orang tua juga yang kadang-kadang adalah yang penting gadget-gadget dari sekarang, dari malah dari peak ya, dari bayi malah udah di apa udah dikenalin sama dunia digital itu, maksudnya handphone ya. Silakan ya.
1: Kalau aku pribadi, aku memanfaatkan waktu dengan anak aku itu ketika aku menjemput anak aku pulang sekolah. Jadi ketika anak aku udah naik ke mobil, pertanyaan yang pertama aku tanyakan aku, Cece gimana? Kuela gimana? Rinzo gimana? Happy gak di sekolahnya hari ini? Itu selalu pertanyaan aku. Karena dengan aku memulai bertanya seperti itu, maka anak aku kan bercerita, oh mami tadi aku hari ini capek banget, aku ketemu teman aku kayak gini, diceritain. Jadi semua yang terjadi di anak aku, diceritain ke aku kayak gitu. Terus juga meskipun aku termasuk orang tua yang VOC ya, tapi ya aku dengan anakku tuh deket banget kayak dengan Rachel. Dari cara pakaian, make up, semuanya tuh pasti nanya sama aku, mami aku mau beli ini boleh gak?
0: Boleh gak, ya.
1: Okay. Kira-kira menurut mami gimana? Kadang-kadang kan kalau anak kayak gitu pada saat dia maunya, itu kan pasti kita gak bisa ditentang. Aduh Rachel jangan dibelilah, nanti kesannya kayak itu. Aku bilang beli yang kecil dulu, coba dulu. Kalau cocok lanjut, kalau gak cocok jangan dibeli, kayak gitu. Nah jadi aku selalu kayak gitu. Jadi aku
0: tuh memberikan solusi.
1: Terus juga kan kita, papinya kan dari Senin sampai Sabtu kan kerja. Kadang walaupun kita sama-sama di ruko, papinya kan sibuk sendiri nanti di lantai 3 karena kan ada kerjaan lain. Jadi komunikasinya di hari Minggu. Jadi hari Minggu tuh memang kita tidak pernah yang namanya tuh pergi masing-masing, jadi kita selalu sama-sama, walaupun nggak keluar ke mall, tapi kita di rumah dengan cara sarapan bareng, walaupun cuma makan Indomie kayak itu.
0: Jemput merek ya benar. Oke.
1: Makan di bareng orang, makan. Jadi nanti si Rachel cerita, Rachel lagi sukanya ini pi. Rachel nih sebenarnya kalau untuk 3 anak aku, Rachel nih komunikasinya tuh lebih ke papinya.
0: Oh, tapi saya nak. Anak wendo yang cewek ya memang lebih ya, dekat sama papi kan ya.
1: Jadi Rachel tuh kalau ketika ada apa-apa kayak sama kayak gue itu lebih ke konser ke papinya kayak gitu. Jadi papi ini gimana ya, ini kayak gimana ya, karena papinya juga lebih kalau dengan aku juga. Kan udah Rachel banyak tanyanya pusing mami gak nana jelasinnya kerjaan lo semuanya kayak gitu. Kalau dengan papinya tuh dijelasin mbak step by step gitu. Jadi Rachel emang komunikasinya tuh memang lebih ke papinya kayak gitu. Kalau aku memang komunikasi aku dengan anak aku ya aku manfaatin waktu jemput anak aku pulang sekolah, ngantar anak aku pulang sekolah kayak gitu. Nah itu aja sih.
0: Jadi kamu ngerasa begitu memang sama mami sama papi ya. Kamu lebih sering berarti ngobrolnya sama papi gitu.
1: Iya.
0: Kalau diskusi ya gitu ya. Karena sama mami langsung kena ini ya. Kena apa?
1: Kena ulti.
0: Kena ulti. Oke, baiklah. Nah, jadi balik lagi ke Rachel ya. Gimana nih Rachel? Kalau misalnya cara kamu nih menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Selain bikin konten itu tadi, mungkin kamu juga kayak apa sih namanya punya cara juga untuk mengajak teman-teman yang lain juga gitu, gimana tuh?
3: Menurut aku kita tuh bisa banget menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Kita tuh bisa belajar banyak juga dari teknologi kayak soal pelajaran, terus juga gimana cara
0: mengaplikasikannya.
2: Kayak belajar bareng gitu juga bisa kan, kayak di Zoom gitu.
0: Yang penting ada kuota aja sekarang kan.
2: Okay. Soalnya pernah lihat Rachel kadang kan sama teman-temannya gitu belajar bareng lewat Zoom gitu. Padahal kan udah di luar jam belajar gitu.
1: Kayaknya kalau zaman sekarang nih kuota orang tua tuh lebih besaran kuota anak.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi kamu hiburan kamu selain belajar sekolah apa sih, Cel? Ada hobi yang kamu salurkan gak?
3: Sekarang hobi aku lagi ini banget nih, squishy banget nih.
0: Oh iya, waduh. Jadi itu ya, dan itu juga menjadi kerjaan baru mami kamu ya. Menghadapi kamu yang hobi itu ya.
1: Banyak mbak sebenarnya hobinya. Dari piara hamster, piara anjing, piara marmut. Tapi cuma di awal aja, sisanya semuanya nanti saya
0: sama kok. Makanya kan lebih banyak PR mami kamu, tambah lagi gitu.
2: Tapi
0: kan,
2: yang ya keren dari Rachel ini mbak, yang kayak bisnis gitu. Dia bisnis kayak Swiss itu kan bisnis juga, di postnya gitu.
0: Dijualnya.
2: Jadi kan digunain juga tuh teknologinya. Kadang nanyain, mister, coba Swiss aku yang ini nih. Nah gitu.
0: Okay. Jadi kamu jualan itu juga?
1: Iya.
0: Okay. Yaudahlah, nurun ya dari bapak-bapaknya.
1: Dia tuh anaknya tuh sebenarnya kreatif mbak. Jadi dia pernah waktu di kelas 6 SD apa kelas 5 tuh jualan
3: Slime,
1: bikin sendiri, SD, terus bikin apa yang kayak asbak atau bikin clay. Dia bisa kayak gitu, dia jual waktu itu di sekolah, cuman waktu nanya sama aku jualnya kayak ini kayak gini Mi, ternyata rugi.
0: Bukan ya namanya gitu. Anak-anak lah ya, pas dipikir dapat uang segitu udah gede katanya.
1: Iya, ternyata merugi. Nah aku bilang gitu, sama kayak kemarin jualan, sekarang lagi tertarik sama Squeezy. Ayo pak, mami tolong cariin dong siapa temen mami yang lagi PU Cina, Cece mau nitip, mau jual. Sekali tanya untungnya berapa? Cuman segini, Ce, belum potong ongkir. Cece pikir sudah besar untungnya, ya ampun. Jadi klarifikasi lagi sama papinya, dikasih tahu.
0: Jadi belajar lagi, ya, berarti banyak. Banyak ilmu juga kamu ya, udah belajar ilmu bisnis juga dari maminya papi kamu ya.
1: Jago masak loh mbak.
0: Wow, apa masakan favorit kamu yang sering kamu bikin di rumah?
3: Paling sering, cookies.
0: Oh cookies, yeah, ya. Kamu cookies. Jago masak nurun dari mana sih?
3: Mami dong.
0: Mami hampir deg-degan ya, disebut gak ya saya?
1: Tadi aku pikir mau dijemput papi.
0: Iya, kan? Papi lagi gitu ya, mami.
3: Kalau papi mah masak mie doang. Masak mie sama telur.
0: Okay, ternyata. Dan kamu dagangin juga gak itu?
3: Oh, kalau Kuki sempat ada rencana untuk ngejual. Cuma
0: waduh, mami, ada rencana dia. Ya.
3: Mami bilang, janganlah ngotorin dapur aja.
0: Again, mungkin pertimbangannya juga kan kamu lagi sibuk sekolah juga. Ya. Nanti kebanyakan cari duit, kamu jadi malas sekolah. Itu khawatirnya. Okay. Nah, Mr. Nabil, apa sih hal yang paling membahagiakan selama menjadi guru?
2: Kalau jadi guru itu sebenarnya bukan dari kayak atau orang atau selernya, tapi yang dilihat itu sebenarnya kayak ngelihat anak tumbuh. Kayak sekarang misalkan dari Rachel udah bisa sampai jadi duta anak teknologi seperti itu. Jadi kan kayak bahagia. Oh, ternyata sedikit banyak ada pengaruhnya gitu.
0: Oh.
2: Terus kayak salah satu kalau ngomongin yang jadi guru senangnya itu kan Rachel tuh pertama kali itu matematikanya biasa aja seperti itu. Terus kayak tadi sering banyak nanya kita yang dengan sabar nyoba ngasih jawaban gitu kan, sedikit banyak akhirnya pas ujian tiba-tiba dia masuk kayak tertinggi di angkatan dia nomor 5 tuh kayak oh ternyata ada loh kayak gitu. Itu yang buat kita bahagia, oh ternyata usaha kita nggak sia-sia loh, jawabin Echel yang sedikit-sedikit nanya.
0: Yeah.
2: Emang dulu kayak ngerasa udah dijelasin loh, tapi kayak tapi ternyata
0: akhirnya
2: dia
0: ngaku misalnya. Ternyata ya
2: ternyata kan enak, jadi pas di akhir tuh kayak oh ini yang rasa puasnya tuh yang di sini gitu.
0: Jadi kamu ikut mendampingi seperti itu kan ya, jadi kayak ada andil lah dalam pelajaran ini gitu kan ya. Jadinya happy gitu ya. Okay. Nah kalau kan ini sendiri gimana dalam memberikan dukungan terhadap bakat dan minat anaknya sendiri gitu?
1: Aku tuh apa yang anakku sukai, kalau emang itu memang baik untuk diri dia dan punya potensi untuk menggali potensi dia, aku sama suami aku tuh support.
0: Oke.
1: Ya, jadi kayak dia nih mau jualan Squeezy, papinya tuh rela cariin akun Cinanya, gitu, di mana nyarinya, belinya, kayak gitu. Nah, terus nanti yaudah papi nanti beli dulu ya, kayak gitu kan. Nanti dicariin sama papinya. Kalau aku juga kayak gitu, nanti ada temen aku tanyain. Jadi apa yang mau anak aku selagi positif, itu positif, ya aku tetap dukung dengan cari ya dalam segala hal apapun, kecuali kalau yang nggak karuan sih nggak.
0: Langsung kena ulti.
1: Iya.
0: Ulti is number one kalau papi ya Cel ya. Okay. Tapi kalau aku mau tanya sama anaknya langsung ya, se-killer-killernya gitu kan ya, apa yang paling killer gitu menurut kamu?
3: Dari mami?
0: Iya.
3: Yang paling killer sih
0: dibuka sama dia sendiri. apa cuma sebatas enggak boleh apa harus mematuhi peraturan aja, atau sebenarnya ada yang selalu sering banget diulti karena kamu anak perempuan, karena kamu anak pertama gitu?
3: Kalau mami sih enggak ya. Enggak ada gitu. Ya dia killer-killer tapi hobi anaknya tetap disupport gitu.
0: Jadi kayak, walaupun mau marah-marah tetap bodo amat ya Cel ya, nanti iya, juga pasti dibeliin bener ini gitu ya. Yang penting nurut dulu ya Cel ya.
3: Iya benar.
0: Oke, okay. Oh berarti ya sejauh ini ya masih bisa diajak komunikasi lah ya mami ya.
3: Ya mami cuma sebatas marah-marah doang sih. Oh, itu biasa.
0: Itu kerjaan mak-mak Indonesia. Iya,
1: marah itu karena anak tuh pemalas. Oh. Contohnya nih habis makan.
0: Oh iya.
1: Di rumah
0: iya
1: tuh wajib cuci piring.
0: Oh gitu. Dan kamu masih lupain itu, Cel?
1: Iya, enggak, nanti dia pura-pura bertanya. Nanti ini jatah siapa ya yang cuci piring? Dia nanti biar adeknya nomor 2 yang cuci kayak gitu kan. Tadi aku sudah loh cuci piring. Nah, aku bisa marah kayak gitu karena menurut aku tuh cuci piring itu bukan kewajiban siapapun ya. Kalau lihat kotor ya harus bersihin lah sendiri kayak gitu.
0: Tanggung jawab sendiri ya, karena dia yang makan, dia yang.
1: Enggak, dia pura-pura. Itu giliran siapa ya yang cuci piring? Kayak tadi dia kasih kode-kode biasanya kayak gitu.
2: Kebaca ya, Cel?
3: Enggak ya.
0: Oke. Nah, tapi setelah kamu menjadi anak Indonesia ya, bidang digital dan teknologi ini, apa yang membuat kamu berubah, Cel? Rachel sebelum menjadi apa best inspiration ini sama sesudah, apa yang membuat kamu berbeda?
3: Yang berubah sih, kalau dulu kan aku kayak kaku gitu kan.
0: Sekarang udah slay ya. Santuy banget ya.
3: Okay. Itu kayak kaku, apa-apa kaku gitu kan. Tapi semenjak ikut ajang Dutana ini, aku jadi lebih kayak bisa nge-adjust diri.
0: Iya, oke. Okay. Dan kalau Kak Noni juga melihat perubahan itu pada diri Rachel?
1: Sebenarnya Rachel itu dari dia kecil itu anaknya tuh memang berani tampil. Contohnya kayak di sekolah disuruh ikut apa yang kegiatan ngedance, dia mau. Nah, sebelum dia bikin konten-konten kayak gini, dia tuh ternyata memang sudah sering bikin konten. Bikin konten dia make up. Yeah. Dia ini suka make up anaknya. Jadi dia suka yang make up ala-ala Korea, nanti dia praktek ala dongi kayak kesini aja tuh make up sendiri. Ngeblow sendiri rambutnya. Jadi aku enggak pernah yang ngurusin itu kan. Nah, jadi kalau semakin dia ikut duta anak ini, dia lebih yang kayak tertata, nggak yang nganar-nganar,
0: lebih rapi, terarah gitu ya,
1: lebih yang tertata dari caranya bikin konten, kayak gitu. Yang kadang bikin kontennya ogah-ogah mau, sekarang tuh udah kayak kemauan, gitu, mau, ya kayak gitu. Terus tuh bisa punya, aku tuh maunya kontennya kayak gini Mi, bisa gak ya? Kayak gitu, dia bisa tukar pikiran juga. Biasanya kan aku yang ngarahin sama konten kreatornya, yang nanya sama konten bikin konten apa. Kalau sekarang aku maunya kayak gini Mi, kayak gitu. Jadi dia lebih yang sekarang tuh kalau ngejalani aktivitas dia yang bikin konten itu ya enjoy kayak gitu. Kalau dulu kan kalau lagi mau, enggak kayak gitu. Kalau sekarang ya udah gitu bikin.
0: Kalau Mr. Nabil melihat perubahan itu sama diri Rachel?
2: Yang lihat banget, misalkan kan yang kayak maminya bilang dulu kan, mungkin Echel ini jadi bisa, kayak Echel juga bilang menempatkan diri kayak gitu. Kalau dulu tuh emang dari dulu Echel tuh emang teman yang baik, tapi sekarang kayak bisa nempatin diri, kayaknya kalau yang ngobrol sama temen ini harus gini, ngobrol sama temen itu harus gitu. Juga kayak penggunaan gadget di sekolah juga kan, anak-anak juga diperbolehkan gunain gadget untuk anak SMP gitu, terutama tablet. Itu kan salah satu yang kata orang tuh kalau pakai gadget tuh nggak boleh sering-sering kan, jadi nggak jadi contoh juga yang nggak sering pakai gitu.
0: Jadi dari situ juga teman-temannya ada yang
2: ngeliat gitu. Padahal kayak kalau dulu tuh kayak ngeliat tuh, kalau ngeliat Echel yang belum kenal Echel itu kayaknya anak gadget banget ya. Kalau kita nyebutnya, kalau ngelihatnya kan belum kenal Echel tuh kayak iPad kita, ternyata enggak gitu. Malah jadi contoh untuk teman-temannya juga. Terus kalau dulu tuh dia bisa nempatin diri. Kalau dulu mungkin sama teman-teman dia deket aja. Kalau sekarang kalau ada orang yang nggak deket tapi mau cerita ya dia dengerin.
0: Oh
2: kayak
0: dia
2: gitu.
0: Udah membaur.
2: Iya, sangat membaur sekarang.
0: Wih,
2: membantu.
0: Keren.
1: Friendly
2: ya. Banget.
0: Keren ya, keren banget ya. Oke, baiklah. Nah, terus kalau Kak Noni sendiri ya, kan ini kan apa dia kan bertumbuh, maksudnya di dia yang sekolah masih SMP ini gitu kan ya. Tapi dia setelah masuk ke pageant kayak gini, dia ada keinginan lagi gak sih yang dibisikinnya ke maminya bahwa nanti besar aku juga masih mau lanjut lagi ternyata gitu?
1: Ada sih dia bilang, tapi aku bilang sama anak aku, kamu jalani dulu yang apa ada di depan mata sekarang. Nanti kalau kedepannya mungkin kita ada peluang, kita masuk lagi. Tapi kalau kamu, pokoknya kamu harus jadi apa yang kamu mau, bukan yang mami mau. Karena kenapa, kalau yang mami mau, ketika kamu gak mau, kita nanti berbenturan. Kayak gitu. Jadi kamu harus ngelakuin sesuatu yang kamu mau, bukan yang mami mau, kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih adalah nanti kemarin mau minta les kayak model kayak gitu kan. Cuman karena mau ngatur jadwalnya dulu, mau disesuaiin dulu ya, nanti seiring berjalannya waktu nanti baru daftarin. Karena sekarang kan masih kejar-kejaran Mbak, karena dari sekolah aja dari jam 7:30 pagi sampai pulang ke rumah tuh jam 3 sore itu lanjut les lagi. Jadi aku kasihan, takut dia capek. Kalau Sabtu itu dia bikin konten kan. Kalau Minggu itu baru free kayak tuh. Kemarin mau minta les renang lagi. Les renang sih sudah. Cuma maksudnya tuh
0: mau aktif lagi.
1: Renangnya. Cuman rumah aku kan jauh, jadi aku nganternya itu kayak apa?
0: Lumayan.
1: Jadi aku bilang sama anakku, nanti pikir-pikir dulu, karena dia nih orangnya tuh kadang-kadang
0: menggebu-gebu di awal tadi ya.
1: Ujungnya nanti nyerah di tengah-tengah kayak gitu.
0: Emosi lagi mami. Tapi kayaknya dia memang hobi deh. Susah jadi kayak.

0: pro ke bulu tangkis sih.
1: Oh, bulu tangkis ya.
0: Ya. Lebih seru aja.
1: Oh, lebih seru aja ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi basket no ya. Makanya gak jadi ya daftar. Oke. Okay. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini ya, mungkin dari masing-masing narasumber, apa sih harapan ataupun pesan mungkin kepada adik-adik yang lagi dengerin siaran kita di siang hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas sama-sama. Silakan. Mungkin dari Mr. Nabil dulu, karena Mr. Nabil nih satu-satunya pria.
0: Mr. Nabil ini salah satu guru yang difavoritin anak-anak di sekolah.
1: Kenapa? Kenapa, Cel?
0: Karena dia ini kayaknya friendly banget. Karena anak aku yang nomor 2 kan pernah diajar Mr. Nabil juga. Itu yang sampai kayak menjagokan banget, suka banget sama Mr. Nabil.
1: Oh gitu ya, Cel ya? Iya. Friendly ya dia ya?
2: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
0: Kasih tahu kenapa.
3: Karena Mr. Nabil tuh kayak, gimana ya? Gen Z-nya tuh Gen Z banget gitu.
1: Oh, Gen Z banget
3: bisa
1: ya.
3: Bisa berbaur sama anak-anak zaman sekarang tuh.
1: Jadi bukan yang milenial ya?
3: Bukan.
1: Oh, kamu gak masuk sama milenial, Cel?
3: Masuk-masuk aja sih.
2: Kok ngeliat Mami dulu, Cel?
1: Oh, Mami milenial kayaknya. Oke, okay. Ya silakan Mr. Nabil.
2: Kalau Mr. Nabil sebagai guru matematika sendiri tuh harapannya tuh anggapan anak-anak ke matematika tuh enggak kayak matematika itu neraka tuh enggak gitu lagi. Soalnya kan sekarang mungkin anak-anak tuh dulu malu nanya ke gurunya, takut gitu kan. Sekarang harapannya karena ada kayak teknologi AI sepertinya kan sebenarnya bisa sharing, ngobrol sama AI. Jadi bisa manfaatin teknologi AI untuk belajar matematika kayak gitu. Jadi dari situ mungkin bisa ngerasa, oh matematika ternyata enggak sesulit itu ya. Seperti itu.
1: Oke, tak sesulit itu ya, kata Mr. Nabil. Semangat terus jadi
2: buat ya, yang untuk yang anak-anak Indonesia gitu ya, belajar yang matematika.
1: Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Nah, kalau Karoni?
0: Kalau aku pesan buat anak-anak di luaran sana, kalian boleh menjadi diri sendiri, tapi ingat kalian harus punya tetap punya batasan. Terus juga kalian harus tetap menghargai, menghormati orang tua kalian dan orang-orang di sekeliling kita, belajar untuk menghargain orang lain kayak gitu. Itu aja sih, Mbak.
1: Itu aja ya. Oke. Tetap kayaknya kalau ini berpegang teguh sama ya, intinya kalau misalkan percuma kalau kita sekolah tinggi-tinggi, kalau misalkan kayak akhlaknya tuh apa enggak baik tuh, nonsen kayak gitu ya. Oke. Ya, the last. Echel, silakan.
3: Pesan aku untuk anak-anak Indonesia itu gunainlah teknologi dengan bijak gitu. Terus juga jangan apa-apa tuh kayak dikasih tugas sekolah tuh pakai AI, apa-apa AI gitu. Jadi kayak mempersulit diri aja untuk kedepannya kalau gak ada AI itu. Ngerti gak? Kayak,
1: paham saya. Ya, jadi jangan sampai ketergantungan nanti.
3: Iya, jangan sampai bergantung.
1: Benar. Jadi otak kita tuh enggak mikir lagi.
3: Iya, benar.
1: Apa-apa AI, apa-apa AI gitu kan ya. Oke, berarti kamu masih mempertahankan bahwa AI itu hanya membantu kalau dibutuhkan saja, tapi bukan prioritas pertama ya.
3: Benar. Okay. Jangan sampai digantiin otak kita sama AI kita.
1: Wih, keren. Echel.
0: Mr. Nabil.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Baiklah, terima kasih banyak untuk Mr. Nabil, terus juga Kanoni, terima kasih. Echel juga terima kasih banyak ya, sukses selalu. Oh iya, ngomong-ngomong, cita-cita kamu apa sih, Chel?
3: Cita-citaku sih jadi pembisnis ya.
1: Oh.
3: Pembisnis, banyak banget cita-cita.
0: Okay, udah berubah.
1: Okay. Yeah. Tadinya apa nih?
0: Kemarin mau dokter kecantikan. Oh. Sekarang jadi pembisnis. Oh.
1: Oke lah kalau begitu ya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi ya di lain kesempatan, mungkin dengan pembahasan yang berbeda ya. Lebih seru dari hari ini pastinya. Semangat terus, tetap menginspirasi dan selalu lanjutkan aktivitas kembali. Happy weekend.
2: Happy weekend, Mbak. Makasih.
0: Thank you, Mbak Tata.
1: Thank you. Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah menyimak ya perbincangan kita ini. Indonesia layak anak, aku anak Indonesia, aku punya suara. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal base digital dan teknologi di Anak Indonesia 2026, Rachel Asli Fernando, ada guru matematika dari SIS Palembang juga, ada Muhammad Nabil Arifin dan juga orang tuanya Achel ya, Noni Fernando. Demikian dialog Indonesia layak anak. Aku anak Indonesia, aku punya suara.
4: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Palembang. Siang ini masih ditemui sama Tata hingga pukul 15 ya. Masih mendengar di hari Minggu ini, Tata masih akan terus menemani Anda. Dan jangan kemana-mana, sejumlah informasi terupdate juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini, pendengar. Hari ini tanggal 16, besok udah tanggal 17 saja. Kira-kira nih hari ini kalian udah punya persiapan apa untuk lomba besok ya? Atau jangan-jangan ini lomba di sekitaran kamu udah mulai berjalan nih. Lomba apa aja tuh? Boleh mungkin di line telepon 0711369977, offline-nya nanti kita terima. Atau bisa nanti langsung WhatsApp aja di 082179279090. Yang masih bareng Tanta pendengar hingga pukul berapa ya? Pukul 15 ya. Pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, terus simakin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tapi sebelum kita ke lagu berikutnya, pendengar, ini ada informasi sebanyak 30 anggota komunitas ambil bagian dalam aksi jelajah kota atau city rolling ya, yang mengombinasikan jiwa nasionalisme, kebersamaan dan budaya berkendara yang aman. Jadi pendengar, ini ada aksi konvoy yang sekaligus menjadi wahana pamer keunggulan desain dan kenyamanan deretan sepeda motor ya. Ada klub Honda ini ya di tengah mobilitas perkotaan kita. Jadi konvoy komunitas Honda ini keliling ikon Palembang menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi kegiatan city rolling ini dimulai dari dealer Astra Motor Pelaju dan menyusuri rute-rute ikonik di Kota Palembang dengan mengutamakan jiwa nasionalisme dan kebersamaan. Jadi konvoy merdeka menggabungkan semangat berkendaraan yang aman dengan partisipasi komunitas lokal untuk merayakan kemerdekaan Indonesia.

0: Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu? Pernah kepikiran? Kenapa ya? Saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung. Ternyata, hingga saat ini belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu? Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Brat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Kanal informasi dan inspirasi
6: 92,4 FM Pro 1 RRI

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang siang ini. Saat lagi kami akan hadirkan berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani sama Tata dan juga ada Kak Ajis yang juga ikut temenin Anda semua nih pendengar. Buat yang pengen dengerin lagu masih bisa kita puterin ya. Nanti jam 13.30 juga bakal ada Indonesia banget. Jadi jangan kemana-mana, masih terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan sampaikan informasi terupdate berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yang di Sumsel sendiri kan posisi 254 personel Manggalagni, semua sekarang posisi menyerang semua lah kalau sepak bola ini posisi.
3: Siapa ya?
2: Dan kita tempatkan, ya kami tempatkan di wilayah-wilayah strategis. Dan bahkan memang saat ini pun saya mendapatkan permintaan bantuan juga dari
4: 18 kecamatan Kabupaten Dioki yang mengalami karhutla. Yang pertama itu kecamatan Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Pampangan, Pedamaran Timur, Pangkalan Lampam, Pampangan, Tanjung Lubu, Kejejawi, Bayagung, itu hampir 12 kecamatan, Bu.
3: Oke. Okay.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang. Sari berita, luas karhutla di Sumsel pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 1.926,2 hektar. Jumlah itu berdasarkan data rekapitulasi citra satelit kerjasama Kementerian Kehutanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Luas karhutla di Sumsel pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 1.926,2 hektar. Jumlah itu berdasarkan data rekapitulasi citra satelit kerjasama Kementerian Kehutanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selengkapnya nanti kami akan sampaikan lewat berita pukul 13, Senin 16 Agustus 2026. Saya Tata Edins.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Luas karhutla di Sumsel pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 1.926,2 hektar. Jumlah itu berdasarkan data rekapitulasi citra satelit kerjasama Kementerian Kehutanan dan Badan Riset Inovasi Nasional.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan semakin meluas seiring memasuki puncak musim kemarau. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Kemenhub dari analisa citra satelit bekerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, sepanjang Januari hingga Juni 2026 luasan karhutla mencapai 664,8 hektar. Namun memasuki Juli, angka kebakaran hutan dan lahan melonjak drastis mencapai 1.926,2 hektar. Sehingga ada penambahan 1.261,4 hektar lahan yang terbakar di Sumatera Selatan, meningkat signifikan pada Juni lalu. Dari belasan kabupaten dan kota yang terdampak karhutla, Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku menjadi wilayah dengan luasan terbakar terbesar. Hingga Juli 2026, luas kebakaran di Kabupaten Oku mencapai 516 hektar. Kemudian Kabupaten Banyuasin seluas 274,4 hektar, selanjutnya Kabupaten Ogan Ilir 272,5 hektar dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki 230,3 hektar. Lalu Kabupaten Musi Banyu Asin mencatat luas karhutla mencapai 228 hektar dengan 29,1 hektar di antaranya berada di lahan gabut. Selanjutnya Kabupaten Muara Inim 141,9 hektar dan Musi Rawas Utara Muratara 111,9 hektar, termasuk 19,9 hektar lahan gambut. Karhutla juga terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lumajang Ilir 57,4 hektar, Oku Selatan 52,2 hektar, Oku Timur 23,2 hektar, Prabu Muli 7,3 hektar, Lahat 6 hektar, Palembang 1,5 hektar dan Musi Rawas 0,6 hektar. Sementara itu, tiga daerah yang mencatat tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan hingga Juli 2026 yakni Kota Lubuk Linggau, Kota Pagaralan, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto mengatakan, meningkatnya jumlah kejadian karhutla ini dikarenakan telah memasuki puncak musim kemarau. Pada periode Agustus hingga September 2026 diperkirakan menjadi periode paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Kalau yang di Sumsel sendiri kan posisi 254 personel Manggelami, semua sekarang posisi menyerang semua lah kalau sepak bola ini posisi
3: ya,
2: yang kita tempatkan, ya kami tempatkan di wilayah-wilayah strategis. Dan bahkan memang saat ini pun saya mendapatkan permintaan bantuan juga dari Bangka.
1: Menurut Ferdian, kondisi kekeringan sehingga kesulitan air menjadi salah satu faktor yang dihadapi oleh Manggala Agni untuk memadamkan api. Sehingga petugas berupaya semaksimal mungkin dengan membuat kanal kecil atau memperdalam aliran air di sekitar lokasi. Ferdian menjelaskan kebakaran Kabupaten Oki berpotensi menimbulkan kabut asap di Kota Palembang sebab arah angin dari tenggara menuju barat laut membuat asap karhutla terbawa menuju kota di Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan diperkuat dengan kedatangan satu unit helikopter waterbombing bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Helikopter tersebut telah tiba di Palembang dan langsung menambah kekuatan armada udara untuk menghadapi karhutla yang kembali meningkat di sejumlah wilayah Sumsel. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 6 helikopter waterbombing yang disiagakan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di Sumsel. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan penambahan armada dilakukan karena eskalasi karhutla semakin meningkat dan mulai berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah. Meski sudah mendapat tambahan armada, kekuatan udara untuk penanganan karhutla masih akan ditambah. BPBD Sumsel masih menunggu satu unit helikopter bantuan berikutnya. Sudirman mengatakan sebelumnya pihaknya telah mengusulkan penambahan 2 unit helikopter untuk memperkuat operasi pemadaman. Menurut Sudirman, helikopter waterbombing memiliki peran penting dalam memadamkan kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau tim pemadam melalui jalur darat. Armada tersebut dapat dikerahkan untuk menjatuhkan air langsung ke titik-titik kebakaran sehingga mempercepat upaya pemadaman, terutama ketika api berada di kawasan lahan yang sulit diakses. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mendekati puncak musim kemarau, karhutla di Sumsel terus meluas termasuk di Kabupaten Oki yang terjadi di hampir semua kecamatan.
3: Menghadapi puncak musim kemarau di berbagai wilayah Sumatera Selatan, September hingga Oktober, kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas. Bahkan di Kabupaten Oki, terus terjadi karhutla setiap hari di hampir semua kecamatan kabupaten tersebut. Musim kemarau yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Sebelumnya, puncak musim kemarau diprediksi pada Agustus. Namun, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Oki, Nova Triusanto, September dan Oktober merupakan puncak kemarau. Nova menyebut, untuk Kabupaten Oki, karhutla terus terjadi setiap harinya di beberapa kecamatan tersebar. Pihaknya telah mempersiapkan baik dalam hal penanganan dan penanggulangan karhutla.
2: Dengan luasan yang sangat hampir kita tidak bisa menjangkau, karena posisinya memang itu sulit diakses, terus itu termasuk salah satu kendala. Sulit akses, sumber air yang sudah mulai jarang, artinya sudah mulai kering. Okay. Luasan lahan yang terbakar yang kita tidak mampu untuk mengatasinya secara langsung. Okay. Seperti itu. Okay. Di 18 kecamatan Kabupaten di Oki yang mengalami karhutla, yang pertama itu kecamatan Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Pampangan, Pedamaran Timur, Pangkalan Lampam, Pampangan, Tanjung Lubu, Jejawi, Kayagung, itu hampir 12 kecamatan, Bu.
1: Oke, kalau Tulung Selapan itu, Pak, kabarnya sampai saat ini?
3: Nova menyebut, untuk frekuensi karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Tulung Selapan. Dua regu dari Jambi diturunkan untuk melakukan pemadaman di wilayah itu. Selain pemadaman darat, fokus di Kecamatan Tulung Selapan juga dilakukan pemadaman udara, yaitu melalui helikopter waterbombing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palembang membagikan 14.000 lembar bendera merah putih melalui setiap kecamatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Palembang membagikan sebanyak 14.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyemarakkan suasana kemerdekaan sekaligus mengajak masyarakat menunjukkan kecintaan terhadap tanah air. Bendera-bendera tersebut merupakan hasil partisipasi sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Selanjutnya, bendera disalurkan melalui pemerintah kecamatan untuk dibagikan langsung kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Kaban Kesbangpol Kota Palembang, Rusi Indrawan, mengatakan pemerintah Kota Palembang menyebut setiap kecamatan telah menerima sekitar 300 bendera merah putih untuk dibagikan kepada warga. Pemerintah berharap bendera tersebut dapat dikibarkan di rumah-rumah dan berbagai lingkungan masyarakat selama momentum peringatan kemerdekaan.
5: Jadi sebelum pembagian merah putih pagi ini, bahwa setiap kecamatan sudah kami bagikan sebanyak 300 per kecamatan, 300 pis bendera untuk dibagikan kepada masyarakat Madinah.
4: Asisten 1 Sekda Kota Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan pemerintah Kota Palembang berharap pembagian bendera ini dapat membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat. Warga juga dihimbau untuk bersama-sama mengibarkan merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Mudah-mudahan dengan pembagian bendera ini semua masyarakat Palembang bisa mengibarkan bendera merah putih dan mereka mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi untuk Negara Republik Indonesia.
4: Jumlah bendera yang dibagikan tahun ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pemerintah Kota Palembang membagikan sekitar 3.000 bendera. Tahun ini jumlah tersebut melonjak menjadi 14.000 bendera seiring dengan semakin kuatnya semangat pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, proyek perbaikan jalan di KM17 Palembang Betung yang sempat menyebabkan antrean kendaraan selama beberapa pekan ditargetkan rampung pada Agustus ini.
8: Proyek perbaikan jalan di KM17 ruas jalan Palembang Betung yang sempat menyebabkan antrean kendaraan selama beberapa pekan ditargetkan rampung pada bulan Agustus ini. Perbaikan tersebut dilakukan dengan pengecoran badan dan juga bahu jalan yang mengalami kerusakan akibat tingginya beban kendaraan yang melintas. Gubernur Sumsel Herman Daeru mengatakan pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Menurutnya, kerusakan jalan di kawasan KF17 salah satunya dipicu tingginya beban kendaraan yang melintas setiap hari. Kondisi tersebut diperparah oleh kendaraan dengan muatan berlebih atau overload, serta kendaraan berdimensi berlebih atau overdimension.
9: Di tanggal 18, dulu kan teriakan masyarakat, jalannya blading kan, diratakan, dikerok, diperbaiki. Ternyata beban kendaraan ini kalau kita lihat bersama memang overload, over dimensi juga kendaraannya itu. Sehingga saya minta tolong sama Kementerian PU dengan Pak Dirjen, Pak Roy, saya telepon, Pak, dibuat baik dong sekaligus sekalian. Maka dari Kementerian PU menganggarkan untuk dicor. Tapi tadi kita pinjam istilah waktu sidang DPR tadi, sama nyambut duri kan.
8: Proses pengecoran badan bahu jalan membuat arus kendaraan di kawasan tersebut mengalami perlambatan. Antrian kendaraan bahkan sempat terjadi selama beberapa pekan terakhir, terutama ketika volume kendaraan meningkat. Dari Jalan Radio, Harun Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat tata kelola informasi publik. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis PPID bertema penguatan peran PPID dalam implementasi keterbukaan publik pada perangkat daerah Kabupaten Banyuasin, yang dibuka Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian.
10: Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID pada setiap perangkat daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis PPID bertema penguatan peran PPID dalam implementasi keterbukaan publik pada perangkat daerah Kabupaten Banyuasin yang dibuka oleh Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian. Neta mengatakan keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian. Menurutnya, seluruh perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan informasi pemerintah dapat dikelola dan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan. Ia menjelaskan, PPID harus memahami informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan. Pengelolaan tersebut dinilai penting agar pelayanan informasi berjalan secara transparan, akuntabel, serta tetap mengikuti aturan yang berlaku. Neta juga menyebut, kondisi geografis Banyuasin yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi. Karena itu, diperlukan kerjasama antar pelaku pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat menjangkau berbagai wilayah.
11: Seluruh OPD perangkat daerah di Kabupaten Banyuasin wajib mendapatkan informasi, mendokumentasikan, memverifikasi, disimpan, dan di-share. Tentunya hal yang di-share ini yang diatur oleh undang-undang. Salam dari Pak Bupati, kata Pak Bupati, tolong sedikit diberitahu kepada OPD-OPD, jangan kita menganggap, oh ini pekerjaan tambahan yang nantinya ke depannya untuk mempersulit. Tapi yakinlah, karena ini sudah dipinta sama provinsi, dan apalagi nilai kita yang keluar tadi agak kurang.
10: Menurut Neta, penguatan PPID di setiap perangkat daerah diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyediaan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi yang jelas dan mudah diperoleh juga dinilai dapat membantu masyarakat memahami program serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Bimbingan teknis tersebut menjadi ruang PPID perangkat daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan, pendokumentasian, verifikasi, hingga penyampaian informasi publik. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap penguatan kapasitas PPID tidak berhenti pada kegiatan BIMTEK, tetapi diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintahan secara tepat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
13: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
14: JFC tidak akan terpengaruh
15: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
16: Berita olahraga.
0: Kami sampaikan informasi olahraga, pendengar, tim atlet taekwondo Sumatera Selatan memantapkan fokus untuk mengejar prestasi di tingkat internasional. Usai sukses memboyong medali pada Heroes International Taekwondo Championship di Pattaya, Thailand pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Ketua tim atlet taekwondo PMPB Sumatera Selatan Ronaldo mengatakan sebanyak 6 atlet taekwondo asal kota Palembang yang tergabung dalam tim PMPB Sumsel Spartan berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan mendapatkan total 6 medali dalam kejuaraan berskala global yang diikuti peserta dari 30 negara lebih tersebut. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa atlet asal Kota Palembang memiliki kualitas dan mampu bersaing di tingkat internasional. Daftar perolehan medali yang diraih oleh para atlet binaan pelatih Gunawan dan Ronaldo tersebut yaitu medali perak M. Rahil Azmi B kelas senior under 68 kg, Farah Aulia Lubna B kelas junior under 49 kg, kemudian Kalista Nurin Humairah B kelas junior under 46 kg. Kemudian untuk medali perunggu Ronald A kelas yang master under 70 kg, Ahmad Rido Al Habsi B kelas junior under 55 kg dan Dera Aprilia Harnov B kelas cadet under 47 kg. Ia menilai pencapaian ini menjadi modal penting sekaligus bukti bahwa kualitas atlet daerah mampu bersaing secara kompetitif di panggung dunia. Ia berharap raihan positif dari Thailand tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Sumsel untuk tidak ragu bertanding di ajang mancanegara. Untuk menjaga konsistensi performa dan mempertajam iklim kompetisi para atlet daerah, Ronaldo turut mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menggelar kejuaraan berskala internasional di luar Pulau Jawa, khususnya di Palembang. Apalagi di Palembang telah memiliki sarana dan prasarana olahraga kelas dunia bekas penyelenggara ajang internasional terdahulu yang siap dimanfaatkan secara optimal. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Luas karhutla di Sumsel pada Januari hingga Juli 2026 mencapai 1.926,2 hektar. Jumlah itu berdasarkan data rekapitulasi citra satelit kerjasama Kementerian Kehutanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mendekati puncak musim kemarau, karhutla di Sumsel terus meluas termasuk di Kabupaten Oki yang terjadi di hampir semua kecamatan. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp di 0821-792-79090, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi

0: favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi, dan masih di Indonesia banget. Buat yang udah WhatsApp, Tata mau bacain dulu ya. Nanti buat telepon pukul 14 waktu Indonesia Barat, Tata bakal terima telepon di 0711-369977. Halo, buat yang udah WhatsApp, ada siapa nih? Dari Theo di Magelang ya, Jawa Tengah. Mau dengerin lagunya Glenn Fredly Sekali Ini Saja. Diputerin ya mbak. Ada Topan di Belitung juga, katanya mau dengerin lagunya Cari Pacar Lagi. Oke, Cari Pacar Lagi itu ST12 ya, bukan Judika. Nanti bakal diputerin juga. Well, pendengar, nanti jam 2 sore Tata bakal terima telepon di 0711-369977 08217927900. Udah dibacain juga WA-nya yang udah masuk ya. Jangan kemana-mana, masih di Indonesia banget bareng Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini kita puterin ST12 dengan Cari Pacar Lagi. Ini buat Topan di Belitung yang baru saja request via WA-nya kita.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih bareng Tata. Dan saat ini waktunya Indonesia banget. Di 0711-369977, 0821-792790 tadi di WA-nya juga udah Tata bacain ya. Buat yang mau telepon boleh banget, buat yang mau nyusul WA juga boleh. Tapi jangan lupa ya, untuk yang mau telepon, mau WA, jangan lupa buat jawab pertanyaan saya. Tata mau nanya apa kira-kira? Jadi begini nih ya, coba disimakin, didengerin ya. Kalau kamu gak jawab, gak akan aku putirin lagunya ya. Nah, pendengar, besok itu kan tanggal 17 Agustus. Dimana memang hari ini udah tanggal 16 Agustus ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin 17-an, selain upacara, terus juga bendera merah putih, toa abang gitu kan ya, perahu bidar, pasti yang paling ditunggu-tunggu itu adalah lomba. Nah, Tata mau tahu nih, kalau misalkan ada lomba 17-an itu, Anda masuk tim yang mana? Tim ikut lomba kah? Apa jangan-jangan tim yang duduk manis di pinggir sambil teriak-teriak kasih semangat aja? Nah, ayo. Ayo ngaku. Jangan-jangan kelihatannya cuma jadi penonton ya. Tapi sebenarnya udah punya strategi juga nih buat lomba tahun ini. Sekarang boleh gabung ya, langsung aja. Kita bikin polling kecil-kecilan lah ya. Jadi kamu tim ikut lomba atau tim jadi penonton? Oke, di 0711-369977. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, di mana?
1: Kok di leader punya?
0: Oh iya, Pak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Seperti pesawat.
0: Pesawatku memes kali ya. Sama Bapak siapa, di mana, Pak? Halo.
1: Iya, yang di bukit.
0: Siapa, Pak? Aduh, Tata lupa pula. Pak. Pak siapa, Pak?
1: Aduh, Mbak Tata.
0: Iya, maafkan.
1: Pak Darmawan.
0: Oh iya, Pak Darmawan. Aku ingatnya tadi itu Hermawan kayak gitu.
1: Pak Darmawan yang okay. Dirubah ke TV-nya.
0: Oke, baiklah. Jadi gimana nih, Pak? Udah pada sibuk-sibuk kah di RT?
1: Ya kalau anak-anak muda ya.
0: Jadi Bapak yang nggak begitu muda lagi itu nonton aja gitu?
1: Ya, memberi support aja.
0: Memberi support aja. Tapi kalau misalnya memberi support juga, biasanya paling beri supportnya di lomba apa? Apa jangan-jangan seluruh lomba?
1: Seluruh lomba.
0: Oh, ada lomba apa aja di sana, Pak?
1: Bari tambang. Bawa kelereng di apa namanya itu dengan sendok itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ada yang anak-anak kecil itu lari. Kemudian lagi ada yang apa namanya itu masukkan paku ke botol itu lah.
0: Iya.
1: Ya itulah karena apa namanya itu anak-anak yang SD itu kan. Itu aja yang lain lah, pembersihan anu apa namanya itu gon.
0: Iya. Oke. Okay. Dan Pak Darmawan tuh apa kasih semangat untuk di macam-macam lomba semuanya itu ya?
1: Ya semuanya.
0: Oke, baiklah. Berarti setiap lomba tuh nonton gitu ya, Pak ya?
1: enggak juga ini, Mbak Tata.
0: Oke.
1: Kan tadi pagi dimulai. Saya lihat dari jauh aja. Ya.
0: Oh, lihat dari jauh aja. Oke deh, mau dengerin lagu apa?
1: Dua lagunya, Mbak Tata.
0: Satu dong.
1: Mbak Tata be hati ya. Tata baik hati, cantik lagi.
0: Masih banyak cara lain untuk baik hati, Pak. Jangan dua lagu, soalnya bisa diprotes sama seluruh pendengar.
1: Suka menabung.
0: Oke. Apa nih, Pak, lagunya?
1: Lagunya dari Agnes Monica.
0: Yang mana?
1: Matahariku.
0: Matahariku. Oke deh, ditunggu lagunya, ya.
1: Mbak Tata apa kegiatannya?
0: Apa?
1: Kegiatan Mbak Tata apa?
0: Sayang, ini siaran.
1: Enggak, di di tempat tinggal.
0: Oh, nggak ada tuh.
1: Oh.
0: Kegiatannya ada, tapi sayanya yang belum join gitu ya. Mudah-mudahan bisa join lah. Oke, okay, thank you Pak Darmawan.
1: Sebentar, Mbak Tata kalau boleh usul lomba karaoke aja Mbak Tata.
0: Oh gitu.
1: Karena suara Mbak Tata apik banget.
0: Wede, yang ada nanti ya, kuping orang meledak Pak kalau saya nyanyi.
1: Enggak, pasti dapat juara.
0: Wih, juara 10 dari 10 peserta.
1: Juara 1.
0: Oke deh, ya nantilah ya, mudah-mudahan ada keajaiban.
1: Ya, kita kirim salam untuk Mbak Pipit, ya, Mbak Dalia juga, Bu Masito, Eli, Mbak Sisi, Simon, Ju, Bang Jack juga, Adi, Skarami, Adi Pitung, Sahrul, ya semuanya Mbak Tata.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Tata dengan siapa?
0: Sama Ajis.
1: Oh, sama Bang Ajis ya?
0: Iya.
1: Mbak Tata dingin kan di sana kan?
0: Enggak terlalu sih Pak.
1: Rasa salju kan? Oke Mbak Tata, selamat siaran.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sukses selalu.
0: Amin amin, terima kasih.
1: Ya, besok insya Allah upacara kan?
0: Iya.
1: Upacara kan?
0: Mbak Tata kan? Upacara.
1: Iya, alhamdulillah. Semoga kita lebih baik.
0: Oke, amin. Amin, amin.
1: Terima kasih, Mbak Tata.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Sama siapa ini?
2: Sama orang Pali.
0: Siapa ya? Siapa, Pak? Pali siapa ya?
2: Wah, Mbak Tata, lupa ya.
0: Iya, maafkan ya.
2: Dari Aldo.
0: Oh Aldo, Aldo di Pali. Oke, okay. Udah musim durian belum Pali dok?
2: Baru kembang.
0: Oh baru kembang ya.
2: Nah, kalau musim durian nanti Aldo kasih tahu.
0: Oh kasih tahu aja ya.
2: Ya ke Pali dong.
0: Oke okay deh. Gimana dok, kamu ikutan lomba apa cuma jadi penyemangat aja nih tahun ini?
2: Enggak, saya kebetulan jadi panitia ya, lomba berbaris.
0: Mm-hmm.
2: Ya, dari jam 9 sampai jam 3.
0: Oke, jadi kamu panitia ya?
2: Iya.
0: Oke, udah bentar lagi selesai berarti ya?
2: Ya selesai.
0: Ini lagi istirahat apa gimana?
2: Lagi istirahat makan ini.
0: Oh, lagi istirahat makan. Barame yang ikutan dong?
2: Wah, rame dong.
0: Rame ya. Oke. Okay. Udah kelihatan berarti ya yang mana-mana yang bakal jadi juara?
2: Iya, udah kelihatan banget.
0: Wih.
2: Tapi kalau pawai umumnya belum.
0: Kapan tuh pawai umumnya?
2: Mungkin tanggal 19, 18 gitu loh.
0: Tanggal 18 atau 19 ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Mau dengerin lagu apa, dok?
2: Lagunya dari Republik.
0: Yang mana?
2: Selimut tetangga.
0: Oke deh, ditunggu lagunya.
2: Ya, kirim sedikit boleh?
0: Boleh.
2: Buat Ari, buat Simon, buat Sisi di Pelaju, buat Bang Napi ya. Buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipit di Alam Ketutu, buat Adi di Pitung, Adi Pitung, buat Eli di Gandus. Yuni di Kasmila, buat Andra, Ardian di Martapura, buat Andi di Pusri, buat Pak Zakaria, buat semuanya aja Pak.
0: Mm-hmm.
2: Buat spesial buat Mbak Tata, sukses selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki, panjang umur.
0: Amin, amin.
2: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga Pak ya.
0: Amin, terima kasih loh.
2: Ya. Ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, satu penelpon lagi. Halo.
3: Halo Mbak Tata.
0: Hai juga, siapa nih?
3: L.
0: Siapa?
3: LL.
0: LL itu siapa? Lali, Lili. siapa? Jujur, Li.
3: Gandus.
0: Aku lupa, sumpah. Siapa?
3: Oh, lupa maaf aja Mbak Tata.
0: Maaf dong.
3: Itu Mbak Tata.
0: Ella ya?
3: Iya, terserah Mbak Tata.
0: Enggak, serius dong.
3: Ya, Eli Mbak Tata.
0: Oh, Eli. Iya, iya, iya, iya. Eli di Gandrus. Oke deh, sorry dong Eli, jangan marah-marah.
3: Ya, abisnya Mbak Tata itu mudah lupa banget.
0: Oh, baru tahu ya? Saya ini pelupa memang loh. Oke deh, Li gimana Li? Kamu ikutan lomba apa cuma tim-tim penyemangat aja nih?
3: Penyemangat aja Mbak Tata.
0: Ah, kamu pemalas ya?
3: Di situ Mbak Tata.
0: Gimana, gimana?
3: Di sini sudah ada lomba sekarang.
0: Emang dulu gak ada?
3: Bukan, hari ini maksudnya biasanya dimulai tanggal 17-nya sekarang duluan ya.
0: Oh, oke, oke. Lomba apa aja tuh di sana?
3: Banyak Mbak Tata, tadi anak-anak lomba makan kerupuk, mancing botol, bereng. Nanti sore ibu-ibunya lomba tarik tambang sama joget balon katanya.
0: Kamu kenapa gak ikut?
3: Oh enggak, nanti dedek saya nangis Mbak Tata. Iya kan saya ada dedek.
0: Iya ya. Gak bisa dititipin dulu ya.
3: Jangan dititipin, ngerepotin.
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa? Oh,
3: lagunya Baginda saja Mbak Tata.
0: Yang mana tuh?
3: Baginda yang apa ya?
0: Bertahan satu cinta.
3: Nomor satu ada gak Mbak Tata?
0: Apa?
3: Yang nomor satu judulnya.
0: Yang nomor satu kagak ada.
3: Masa sih, kagak ada.
0: Iya beneran.
3: Adanya apa?
0: Banyak banget nih, CINTA, Empat Mata, Suka Sama Kamu. Dah, tiga itu aja.
3: Oh, Mbak Tata.
0: Ih, kalau Tata bacain semua, kita nggak kelar-kelas sampai jam 3 ini.
3: Ini aja Mbak Tata.
0: Apa?
3: Di mana janjimu Mbak Tata, ada nggak?
0: Di mana janjimu? Nggak ada juga.
3: Sumpahmu Mbak Tata?
0: Nggak ada.
3: Di mana janjimu?
0: Enggak usah nyanyi, please. Enggak ada.
3: Oh, ya udah kangen aja, kangen.
0: Ya Allah, udah dibilang yang itu tadi ada.
3: Kangen aja Mbak Tata. Sayang, aku kangen.
0: Astaga. Ya udah. Diputerin lagunya, ditunggu ya.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, itu aja buat Mbak Tata, semoga tambah cantik.
0: Amin, thank you.
3: Dulu Mbak Tata.
0: Iya, Buru.
3: Anggita sama Bang Andra sama Bang Robi di situ, Bang Uju sama Aisyahnya ya. Ya terus ada siapa lagi? Sisi sama Irinnya, Bang Aldo tadi, Bang Herdian, Pak Darmawan, Mas Ito. Pokoknya buat semua aja Mbak Tati.
0: Ya.
3: Iya saya menges sudah. Ya terima kasih Mbak Tati.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya, nanti Tata bakal balik lagi. Jangan lupa juga yang mau WhatsApp masih bisa Tata bacain nanti. Di 0821 792 7990.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Kita balik lagi di Indonesia banget ya. Silakan aja nih pendengar buat yang mau request lagu favoritnya kamu di siang menjelang sore ini ya. Di 0711369977. WhatsApp juga masih tata tungguin ya di 0821-792-79090. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Kak Tata.
0: Waalaikumsalam.
1: Siap banget.
0: Siapakah ini?
1: Dengan Ica.
0: Ica, Ica di dinding.
1: Diam, diam.
0: Ca di mana, Ca? Apa? Di mana?
1: Di Makassar.
0: Wih, agak kare baca.
1: Baju-baju.
0: Oke, mana pisang hijau, Ca?
1: Ada di penjual pisang hijaunya.
0: Bagia.
1: Banyak
0: ya, aduh kangen banget sama Bagia.
1: Jalan.
0: Oke deh, gimana Ca, kamu berpartisipasi juga kan dalam lomba 17-an ini?
1: Kalau aku selalu lomba menyanyi.
0: Wih deh, dan tahun ini ada lomba itu?
1: Lomba nyanyi lagi, tapi aku nyanyinya pilihnya lagu Minang.
0: Oh, lagu Minang, iya. Judulnya apa? Ayam dan Lape kah?
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Jangan Sampai Menaruh Dendam.
0: Weh, jangan sampai menaruh dendam.
1: Enggak boleh balas dendam kalau disakitin, diam aja.
0: Oke. Keren ya kamu ya. Lagunya malah lagu Minang, Jangan Sampai Men.
1: Iya kan?
0: Jangan sampai menaruh dendam.
1: Iya.
0: Oke deh. Jadi udah ikutan nyanyinya?
1: Hah?
0: Udah ikutan nyanyinya?
1: Udah.
0: Udah. Udah pengumuman belum?
1: Belum.
0: Oh. Oke deh kalau begitu. Ya udah, gimana nih Ca? Mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya kalau ada Liodra.
0: Liodra yang mana tuh?
1: Yang itu yang judulnya apa itu yang
0: itu tanda biru.
1: Bukan itu yang dulu di aku cinta dia. Lagu apa judulnya tuh?
0: Apa sih?
1: Aku cinta dia. Apa sih?
0: Yang mana? Sabda Rindu bukan?
1: Gua enggak tahu judulnya, enggak tahu, lupa.
0: Apa sih?
1: Ya deh, boleh itu aja.
0: Sabda Rindu. Oke deh. Oke, lagunya buat siapa nih, Cia?
1: Buat semuanya, salam kenal. Mm-hmm. Buat Kata juga salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal balik.
1: Dua kali telepon loh.
0: Oh iya. Finally.
1: Teleponnya Susanian.
0: Oh, Susanian. Ah, tapi akhirnya masuk ya. Ya, sama-sama, Ca.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, seru ya, jauh. Ica di Makassar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
2: Dari Makassar, Mbak.
0: Alah, bohong banget.
2: Nah, kalau tahu siapa coba.
0: Ini, siapa tuh yang di Sako?
2: Nah, itu siapa namanya? Tiga huruf cuma, Mbak.
0: Uju. Oke, gimana Ju?
2: Sama, seperti Mbak barusan turun tadi.
0: Apa?
2: Kami hobi nyanyi.
0: Oh, jadi kamu lomba nyanyi juga?
2: Begitu.
0: Oh, lagunya apa Ju?
2: Biasa, lagu dangdut kita.
0: Oh, lagu dangdut.
2: Ya,
0: oh.
2: Di kampung ini kan hobinya lagu dangdut, Mbak.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kan suruh bernyanyong, udah bernyanyong, ambil kupon.
0: Ambil kupon.
2: Langsung tuh, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Sarannya kalau mau hadiah, sarannya harus bernyanyong.
0: Oh, bernyanyi, bukan bernyanyong. Gitu. Bernyanyi, ya?
2: Bernyanyi, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ngomong-ngomong, Mbak, sendiri hobinya kalau Mbak apa, Mbak?
0: Hobinya makan.
2: Oh, sama. Kita semua itu.
0: Oke deh.
2: Ngomong-ngomong, Mbak, siang ini sudah makan?
0: Sudah. Gimana nih? Jadi, Ju, mau dengerin lagu apa?
2: Lagu yang terbaru, Mbak.
0: Apa tuh?
2: Nah, itu kan kehobian Mbak yang nyari yang terbaru tuh pasti, Mbak.
0: Enggak juga.
2: Enggak juga, ya?
0: Iya.
2: Yang pasti yang terbaru untuk 2026.
0: Apa lagunya?
2: Artis-artis yang terbaru-baru ini, Mbak.
0: Terserah mau dengerin yang mana.
2: Setia, Be.
0: Apa?
2: Mencintaimu sampai mati.
0: Mencintaimu sampai mati?
2: Jadi setia, apa?
0: Mencintaimu sampai mati?
2: Mm-mm.
0: Dari Setia, Setia Band maksudnya?
2: Yupi Sofia apa namanya?
0: Mm-mm. Mencintaimu sampai mati?
2: Mati, begitu Mbak. Simon, naik ya. Mbak Eli.
0: Utopia.
2: Ah gitu Mbak. Oh.
0: Ya Ella Utopia.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Ini namanya tuh artis satu tuh. Tadi pada Marwan ada ya. Mama Sita, Bang Jack, Bang Aldo, Mbak Yuni, Bang Boy ya. Semua-semua pendengar Indonesia Bangun Mbak ya.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Mbak dilanjut. Jangan lupa Mbak pulangnya pakai masker. Sedang karbut lah nih Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Itu perhatian kami sebagai pendengar untuk penyiar-penyiar RRI Persatu, Mbak.
0: Thank you banget pokoknya.
2: Sama-sama. Dilanjut, Mbak. Semoga-semoga panjang apa ya? Murah anunya, Mbak. Yang penting untuk Mbak murah apa tuh? Murah sembakonya, Mbak ya. Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mencintaimu sampai mati itu ya, Utopia itu sebenarnya dia itu bukan lagu di 2006 ya. Itu dia udah ada di sekitar 2010-an lagu itu ya. Oke, okay, halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia kebangetan.
0: Indonesia banget ya. Oh,
3: Indonesia banget, ya maaf pada tanya.
0: Siapa siapa ini? Siapa?
3: Dengan Robi, terima kasih.
0: Robi. Terima kasih.
3: Apa kabar, Pak Tata?
0: Saya baik-baik saja.
3: Ngapa tak ikut lomba?
0: Kan saya kerja.
3: Pulang kerja lomba.
0: Udah tutup, udah selesai lombanya. Saya pulang kerja.
3: Malam ada loh malam.
0: Oh, udah nggak ada. Beda RT kita sama RT kamu ya.
3: Lomba ini lomba gaplek.
0: Gak ada, gak ada. Udah selesai lomba gaplek di tempat saya.
3: Sini belum, Pak Tata, belum ada perlombaan.
0: Nah, kamu gimana? Ikut lomba apa? Jadi penonton aja nih.
3: Jadi pendengar, Pak Tata.
0: Lomba, say.
3: Iya, mana nonton nggak bisa nonton.
0: Lah, kan di tempat kamu ada kan lomba?
3: Iya, ada, tapi nggak bisa nonton, Pak Tata.
0: Kenapa?
3: Ya, cuma bisa dengar, Pak Tata.
0: Oh gitu, jadi kamu ikutan tapi ya, ikut mendengarkan gitu ya?
3: Cuma mendengarkan aja, rame-rame, Pak Tata.
0: Oh, siap, kalau begitu.
3: Malu, Pak Tata, nggak bisa nonton, nggak bisa melihat, Pak Tata.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Nanti okay. Kan, Pak Tata.
0: Iya, yeah, Robi, iya. Yeah. Oke okay, deh. Mau dengerin lagu apa, Bi?
3: Andra, Mbak Tata.
0: Andra yang mana?
3: Andra Raspati ya.
0: Andra Raspati. Yang mana tuh?
3: Cinta Membawa Derita, Mbak Tata.
0: Cinta Membawa Derita. Sedih iya. Banget judul lagunya.
3: Iya, tapi sebentar lagu aja, Mbak Tata.
0: Oke okay, deh, tapi keadaan sekarang baik-baik aja ya kan?
3: Keadaan baik, Mbak Tata. Tetap semangat, Mbak Tata.
0: Oke okay, deh.
3: Apalagi kalau ketemu Mbak Tata, mungkin nambah semangat, Mbak Tata.
0: Widih! Pokoknya semangat atau terus.
3: Atau Bang Aris di situ, Mbak Tata?
0: Bang Aris di rumahnya, mungkin lagi denger dia.
3: Salam ya, Bang Aris ya.
0: Uh-huh.
3: Salam interaksi.
0: Ya. Oh, hey, salam interaksi ya. FB kali ya. Oke. Okay.
3: Salam, Mbak Tata ya.
0: Mm-mm.
3: Ya, salam buat Eli di Gandus ya,
0: mm-hmm.
3: Ada Anggi, ada Andra, ada Ujok Maesha ya,
0: mm-hmm.
3: Terus buat Bang Aldo, Bang Herdian ya,
0: mm-hmm.
3: Bang siapa lagi ya, Bang Nafi, Bang Jakaria,
0: yeah.
3: Pak Darmawan ya,
0: mm-hmm.
3: Bang Ari Bali, Aris Kayu, buat Okan Gembul ya. Buat Okan Gembul sama Diana Dira. Buat semuanya aja ya Mbak.
0: Oke, okay, ya.
3: Mbak Tatanya semoga sehat terus Mbak Tata.
0: Amin.
3: Ya, kapan lagi siaran Mbak Tata?
0: Besok siaran subuh, jangan sedih.
3: Subuh ya Mbak Tata?
0: Iya.
3: sopan. Doain masuk, biar nanya-nanya besok Mbak Tata.
0: Oke deh.
3: Ya pagi tuh mau sering masuk, tapi gak pernah Mbak Tata angkat.
0: Oh, bukan gak pernah Tata angkat ya. Belum rezeki. Jangan jangan ini ya, provokasi ya.
3: Dia masuk, Mbak Tata baca WA, dia masuk. Ustadznya yang lama.
0: Makanya jawab. Bismillah dulu sebelum ikutan itu.
3: Iya,
0: Mbak Tata. Oke, Debi. Nah, makasih.
3: Mbak Tata aja yang telepon ya, kalau sobo ya.
0: Oh, oh tidak bisa. Oke, thank you ya, Bi.
3: Iya, makasih Mbak Tata.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ke lagu dulu aja ya. Nanti kalau misalnya masih sempat, Tata balik lagi buat terima telepon. Tapi kalau enggak, berarti ini sesi terakhir ya. Liodra, Sabda Rindu. Ini spesial aja buat Ica yang ada di Makassar tadi, yang baru saja ikutan telepon.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM, Pro 1 RRI.

90,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Udah pukul 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Maaf banget kalau misalkan gak bisa lagi terima telepon dan juga bacain WA yang mau request lagu favoritnya di Indonesia banget hari ini. Jadi Tata harus pamit dari ruang dengar Anda semua. Walaupun ceritanya kita gak ikutan lomba, paling enggak kita berpartisipasi ya. Ya kayak jadi supporter juga gak apa-apa, atau sebelumnya juga ikutan mempersiapkan lombanya ya, jadi tim huru-haranya gitu pendengar ya. Nah yang pasti selamat memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepat nanti pada tanggal 17 Agustus 2026 besok. Usia kemerdekaan negara Indonesia ini sudah yang ke-81 tahun. Selain ini ada rekan saya Pili yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Kita harus pamit dan dengar Anda semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Logo resmi Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore. Bila Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Di serangkaian Palembang sore ini, dengan beragam informasi dan hiburan, serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya, akan kami update informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda menjelang pukul 16 lewat 00 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami informasikan di menit ke-28 lepas dari pukul 15 nanti, kita juga akan memasuki beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan pendengar, setelahnya kami akan hadirkan kembali informasi terupdate untuk Anda dan lagu-lagu pilihan di menit ke-00 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Cek fakta juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, informasi dan serta lagu-lagu religi pilihan juga akan kami ketengahkan untuk Anda. Dan Lentera Hati juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan di menit ke-59 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita juga akan menyimak pengajian ayat suci Al-Quran. Di menit ke-09 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan lagu-lagu religi pilihan juga masih akan kami ketengahkan untuk Anda. Di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti, warta berita dari Pro 3 Jakarta juga akan kami hadirkan untuk Anda. Hingga kita tutup rangkaian Palembang sore ini dengan mimbar agama Buddha. Itulah serangkaian Palembang sore ini yang akan kami ketengahkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-27 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda di menit ke-28 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan ashar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita, terkhusus di sore hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Widih, malapetaka Juicy Lucy ya. Pendengar sudah mengantarkan kita di menit kedua lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau kita lihat di beberapa tempat ya, bukan beberapa tempat aja, tapi mungkin di seluruh wilayah, di seluruh pemukiman, perdesaan, ini lagi meriah sekali, euforia menyambut HUT RI ke-81. Karena ini sudah menjadi momentum setiap tahunan ya, agenda setiap tahun pasti akan diadakan lomba-lomba yang memacu adrenalin dan juga semangat kita semua tentunya untuk memeriahkan dan juga menyambut HUT RI yang ke-81. Nah, kira-kira di setiap tahun pasti ada momen-momen yang berkesan gitu ya, yang mungkin tak terlupakan dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun ini lebih gacor lagi, asik. Apa tuh gacor? Lebih meriah lagi ya. Tapi pendengar, dibalik itu semua, lomba-lomba yang dilombakan seperti apa nih, misalkan kayak lomba makan kerupuk, lomba lari balap karung gitu ya, tarik tambang, terus lomba bakiak, lomba memasukkan kelereng dalam botol. Nah, itu ternyata mempunyai filosofi tersendiri semua nih. Ternyata dibalik lomba tersebut juga ada makna yang luar biasa sekali mendalam, dan juga ini kayak memflashback kita terhadap pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan Republik Indonesia. Alhasil kita bisa merdeka di tahun ke-81 ini. Nah, pendengar, ternyata di balik kemeriahan lomba panjat pinang ya, lomba panjat pinang itu menjadi salah satu permainan tradisional khas Indonesia yang sering diperlombakan ketika hari kemerdekaan 17 Agustus kalau tiba. Dan juga perlombaan panjat pinang juga seringkali mengundang antusias khalayak umum karena dinilai menghibur dan sangat seru. Perlombaan panjat pinang juga menjadi salah satu lomba yang bergengsi yang dilaksanakan dengan cara berkelompok. Lomba ini juga menghadirkan keseruan yang terkadang kerap mengundang decak tawa, berbagai ekspresi unik, dan juga keterkejutan entah dari penonton ataupun dari peserta lomba itu sendiri. Nah, jadi pendengar, ini menurut riset yang sudah dilakukan dari buku Indonesia Punja Cerita. Jadi nyatanya perlombaan panjat pinang ini sudah ada dari zaman penjajahan Belanda dan dimainkan oleh pribumi kita. Jadi awalnya permainan ini dimainkan saat orang Belanda sedang mengadakan acara-acara seperti halnya pernikahan atau hajatan. Selain itu juga lomba ini diadakan untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap tanggal 31 Agustus. Perlombaan panjat pinang juga terdiri dari dua kelompok yang dimainkan oleh beberapa laki-laki, dan juga setiap kelompok ini diharuskan untuk berlomba-lomba memanjat untuk mencapai pohon pinang terlebih dahulu. Jadi siapapun yang terlebih dahulu sampai di titik atas, maka kelompok tersebut ialah yang menjadi pemenangnya. Namun memanjat pohon pinang ini tidaklah semudah seperti yang kita kira nih pendengar. Karena sebelumnya sudah diberi pelicin seperti minyak atau oli. Supaya bisa menaiki batang pohon pinang ini, setiap kelompok diharuskan untuk bekerja sama dengan timnya, berpikir keras bagaimana bisa mencapai titik puncak yang sudah ditentukan. Jadi sejumlah hadiah menarik juga dipasang di atas pohon tersebut, mulai dari hadiah dengan harga murah sampai hadiah yang mahal sekalipun. Jadi hadiah yang dipasang juga di puncak pohon pinang dapat menjadi motivasi bagi setiap kelompok. Nah, jadi pilih mau berbagi atau share sedikit beberapa filosofi permainan panjat pinang ini. Jadi yang pertama, bisa menetapkan tujuan yang jelas. Jadi target pada perlombaan panjat pinang ini ialah menjadi pemenang dan juga dapat meraih semua hadiah yang disediakan panitia di puncak pohon pinang tersebut. Maka dari itu setiap kelompok mendengar diharuskan mempunyai motivasi yang kuat guna mencapai tujuan dan juga kerjasama dengan tim. Jadi terbayang dong bahagianya gimana kalau misalkan satu kelompok bisa mencapai tujuan, dan juga bagaimana sedihnya kalau misalkan gagal nih. Jadi naluri dasar manusia ini ialah menghindari kesengsaraan dan juga mengejar kenikmatan. Nah, itu filosofi dari panjat pinang ini. Selain itu juga bisa melatih kekompakan di pendengar. Jadi panjat pinang juga sebuah permainan yang hanya bisa dilakukan berkelompok. Maka secara tidak langsung bisa menjadi treatment atau melatih kekompakan, karena harus membentuk satu tim dan juga tidak mungkin dilakukan sendiri dong. Dan juga pendengar, mengikuti perlombaan tersebut sebelumnya juga harus satu kelompok yang dapat bersinergi secara maksimal untuk mencapai tujuan. Jadi sehingga tanpa adanya tim yang solid dan kuat, hampir dipastikan tidak ada artinya. Iya, karena panjat pinang ini memang sportivitas dan juga sinergi antar tim juga sangat diperlukan.
Oke, bisa juga melatih sportivitas. Jadi saat memanjat pohon pinang di kala perlombaan pendengar, umumnya akan disaksikan oleh banyak sekali penonton. Sehingga siapapun yang berkelakuan curang akan langsung diketahui oleh banyak orang. Minimal akan memperoleh sanksi moral dari masyarakat setempat. Jadi begitu pula jika disamakan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Jadi setiap ketidakjujuran dan juga kecurangan pasti akan memperoleh balasan yang setimpal. Wah, agak ngeri nih. Jadi sebuah kesuksesan yang dibangun berdasarkan kecurangan tidak akan abadi dan juga tidak akan memperoleh keberkahan. Nah, itu pendengar. Jadi bisa juga melatih diri sendiri dalam mengatur strategi. Jadi yang terakhir, perlombaan panjat pinang yang keempat ini ialah untuk melatih diri dalam membangun strategi yang tepat. Sebab penonton dan juga para pendengar, pohon pinang yang dibuat lomba sangat licin sekali dengan pohon yang telah dilumuri oli, sehingga setiap peserta diharuskan untuk bekerja sama untuk mengatur strategi yang matang biar bisa mencapai di titik puncak yang sudah ditentukan. Jadi apabila dikaitkan dengan realita kehidupan nyata pendengar, dalam rangka mencapai suatu tujuan dibutuhkan kecerdasan dan juga kerja keras yang tidak pernah menyerah. Itulah yang bisa dirasakan dan juga bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, makna-makna dari permainan tradisional terkhusus panjat pinang yang membuat kita semakin semangat untuk mengikuti dan juga menyemarakan HUT RI ke-81 ataupun ke selanjutnya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-23 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pilih mau sapa-sapa yang saat ini lagi monitor Pro 1 Palembang di perjalanan mungkin ya, lagi mengambang di atas kendaraan. Ah, mengambang? Di laut kali. Oke lah, yang berada di kota Palembang dan sekitarnya yang saat ini juga membutuhkan informasi mungkin di beberapa titik yang memang harus dihindari karena macet mungkin ya. Oke lah, kalau gitu pilih sedikit informasikan beberapa titik atau beberapa lampu merah yang kira-kira sangat volume kendaraannya sangat tinggi. Apalagi ini juga menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia, tepat hari Minggu juga. Nah mungkin banyak ya, banyak masyarakat dari kota Palembang yang keluar mungkin, yang berpergian healing-healing tipis-tipis di kota kita sendiri. Nah di sini pilih mau sedikit informasikan beberapa titik lampu merah yang terjadi volume kendaraan yang sangat tinggi di kota Palembang. Nah, kalau dari simpang angkatan 45 terpantau seperti biasa di sini kalau setiap sore juga langganan macet lampu merah. Di sini juga volume kendaraannya lumayan tinggi juga. Jadi kalau misalkan punya alternatif jalan lain boleh untuk dihindari karena di sini kendaraannya sangat tinggi. Tapi kalau misalkan tidak terlalu buru-buru juga boleh, enggak apa-apa. Yang penting sabar mengantri. Lanjut di selanjutnya. Di samping itu ada juga di ini ya, simpang 5 DPRD. Di sini juga sama halnya seperti di angkatan 45 tadi, simpang angkatan 45. Di sini juga beberapa jalur volume kendaraannya juga sangat tinggi. Tapi ini yang paling tinggi di arah ini ya, arah yang mau ke ini, mau ke Ripai. Jadi dari Ripai yang berasal dari kantor gubernur mau ke Ripai ke simpang bukit. Nah, itu lumayan banyak sekali volume kendaraannya, sangat tinggi juga. Di situ boleh kalau mau cepat atau mau mencari alternatif jalan lain juga boleh. Tapi seperti halnya tadi, kalau misalkan tidak terlalu terburu-buru juga boleh. Yang penting sabar mengantri. Oke, di lanjutnya lagi di mana ya? Di mana? Kita cek ke ini. Soekarno-Hatta, kalau Soekarno-Hatta seperti kita tahu ini volume kendaraannya middle ya, sedang, tidak terlalu ramai. Tapi di sini juga kalau misalkan untuk motoran agak sedikit ini juga ya, harus hati-hati karena banyak mobil-mobil besar atau truk-truk yang lalu-lalang di sini. Nah boleh untuk mencari jalan lain kalau misalkan terkhusus untuk pengendara roda 2 atau bawa motor. Di mana? Di Kolonel Atmo ya. Kolonel Atmo, di sini tidak terlalu ramai juga karena kan sudah sore. Jadi untuk jam pasar sepertinya juga sudah lumayan berkurang. Nah, di sini masih oke kalau mau beraktivitas atau mungkin ada perjalanan mau ke sana. Di simpang bukit atau di Samsat tadi ya. Untuk di Samsat ini tidak terlalu ramai juga, lebih ramai di simpang DPRD tadi. Nah, itu lumayan ramai. Coba kita ke mana ya? Caritas. Nah, di sini juga langganan nih. Langganan macet juga di sini. Seperti kita tahu, volume kendaraan di sini sangat tinggi karena berada di jantung kota. Jadi kalau misalkan mau buru-buru boleh alternatif cari jalan lain, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau sabar mengantri juga boleh. Kalau mau memang mau jalan di sini, mau menikmati semilir-semilir angin kota, nah boleh langsung melipir ke sini ya. Lanjut lagi pendengar, kita coba ke dekat RRI, simpang Polda. Ini juga sama nih, sama dengan cerita. Walaupun di sini sudah ada flyover, tapi tetap volume kendaraan di sini masih sangat tinggi. Nah, jadi boleh untuk mencari alternatif jalan lain bagi yang buru-buru mau mencapai sesuatu tempat. Boleh untuk mencari alternatif jalan lain. Tapi kalau misalkan tidak terlalu buru-buru, santai, jalan sini juga boleh menjadi rekomendasi juga. Oke lah, kalau gitu pendengar, nanti pilih bakal update kembali beberapa titik kota Palembang yang kira-kira macet
dan bisa untuk dihindari. Kalau misalkan pendengar ada alternatif atau mungkin ada jalan lain, boleh nanti kami informasikan juga. Akhirnya nanti pilih bakal balik lagi dengan informasi-informasi terupdate lainnya seputar Kota Palembang. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda di laporan terkini terkait suasana menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tanggal 15 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2026. Pendengar, kita akan langsung update informasi mengenai jelang upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Paskibraka Kecamatan Talang Kelapa gelar geladi bersih. Informasi selanjutnya atau selengkapnya akan langsung disampaikan oleh reporter kami Maulana. Kita sapa terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Halo Maulana.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dan pemerintah RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di lapangan sepak bola Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, mana menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-81 yang akan berlangsung besok pada Senin 17 Agustus 2026. Sebanyak 45 anggota Paskibraka Kecamatan Talang Kelapa baru saja menyelesaikan geladi bersih atau latihan terakhir. Sejak tadi, para anggota Paskibraka menjalani latihan baris berbaris hingga simulasi lengkap pengibaran bendera merah putih. Dari pantauan di lapangan, seluruh anggota pasukan terlihat serius dan fokus mengikuti setiap instruksi dari pelatih. Arahan dan evaluasi diberikan oleh pelatih dari unsur TNI, kepolisian, serta mantan Paskibraka tahun 2025. Geladi bersih ini juga dihadiri Sekretaris Camat Talang Kelapa untuk memastikan seluruh persiapan telah berjalan sesuai target. Dalam simulasi pengibaran bendera, tiga anggota yang mendapat tugas utama membawa dan mengibarkan bendera terlihat menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian dan konsentrasi. Sementara anggota lainnya menempati posisi masing-masing sesuai formasi yang telah ditentukan. Pendengar, latihan terakhir ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh gerakan dapat dilakukan secara tertib dan kompak, sehingga pelaksanaan upacara besok dapat berlangsung khidmat dan lancar. Sementara itu, persiapan lokasi upacara di lapangan sepak bola Sukamoro juga terus dilakukan. Sedikitnya 6 unit tenda dengan ornamen merah putih telah terpasang. 1 unit panggung juga telah ditempatkan. Sementara perangkat sound system telah dipersiapkan untuk mendukung jalannya kegiatan. Selain geladi bersih Paskibraka, pendengar dapat saya informasikan pula di lokasi yang sama, juga baru saja berlangsung persiapan kegiatan pramuka kuartir ranting Kecamatan Talang Kelapa dalam rangka HUT ke-65 pramuka. Sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di Kecamatan Talang Kelapa mengikuti latihan, mulai dari persiapan upacara hingga penampilan tari kolosal dramatikal yang dipersiapkan oleh SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Meski kondisi sore ini cukup kering dan membuat lapangan berdebu, seluruh peserta tetap bersemangat mengikuti latihan. Ya, pendengar, demikian informasi dan laporan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini dari lapangan sepak bola Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan kami Maulana untuk informasi yang telah disampaikan. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama informasi terkait jelang upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Paskibraka Kecamatan Talang Kelapa gelar geladi bersih. Kami akan lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di serangkaian Palembang sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI
2: Pro 1. Laporan terkini.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi untuk Anda terkait berwisata di pusat perbelanjaan PS Mall menjadi alternatif warga Palembang menghabiskan libur akhir pekan jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain berbelanja, wahana bermain anak menjadi pilihan favorit para pengunjung. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Rian Apridani. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Rian.
1: Ya, selamat sore Pili.
0: Oke, silakan untuk laporannya.
1: Ya, Pili dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan dari Palembang Square Mall, di mana pada sore hari ini dapat kami informasikan untuk suasana di PS Mall sendiri terpantau relatif cukup ramai bila dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hal ini dilihat dari jumlah pengunjung yang hadir di tempat perbelanjaan ini, mulai dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Hampir semua lantai ini dipenuhi oleh pengunjung yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan. Dan dari pantauan kami, sebagian besar warga yang datang bersama dengan keluarga dan juga kerabat-kerabat mereka. Dan satu yang menarik untuk kunjungan pada akhir pekan ini, sebagian besar warga memilih untuk menghabiskan waktu di wahana bermain anak. Di tempat kami melaporkan di lantai 3 dan 1 wahana bermain, di mana banyak sekali pilihan permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak, baik dari anak usia balita sampai dengan anak-anak usia belasan tahun. Bahkan ada beberapa permainan orang dewasa juga yang menjadi pilihan untuk menghabiskan libur akhir pekan. Dari pantauan kami, keramaian ini sudah dimulai sejak siang tadi dan semakin ramai sampai dengan saat ini kami melaporkan. Dan selain itu juga beberapa spot-spot lain yang menjadi pilihan pengunjung untuk menghabiskan waktu akhir pekan, diantaranya di sejumlah titik-titik yang menjual kuliner, seperti kuliner food UMKM dan juga restoran-restoran yang hampir semuanya relatif terisi oleh warga Palembang yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga kerabat. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang memang ingin menghabiskan waktu libur bersama keluarga di Palembang Square Mall, untuk mungkin bisa datang lebih awal, dikarenakan dari pantauan kami untuk kondisi parkir sendiri relatif sudah cukup padat. Hanya beberapa sisa sedikit sekali slot parkir yang tersedia di kawasan Palembang Square Mall, baik yang dari kompleks Arya Duta maupun yang berada di kompleks Rumah Sakit Siloam. Dan ada beberapa spot yang tersisa, dan ini mungkin menjadi alternatif juga untuk Anda yang belum memiliki rencana untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan bersama keluarga. Dan selain itu juga untuk menyambut hari HUT Kemerdekaan RI di Palembang Square Mall juga tampak terlihat semarak-semarak untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari pantauan kami di beberapa booth ataupun di beberapa toko ataupun ruko yang berada di kawasan kompleks Palembang Square Mall sendiri memasang ornamen-ornamen bendera merah putih di depan toko mereka. Ini menandakan cukup semarak bagaimana aktivitas ekonomi di Palembang Square Mall juga turut merayakan ataupun menyambut semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ada beberapa kegiatan juga yang kami pantau di mall ini sendiri, terutama di atrium yang berada di atrium utama Palembang Square Mall, yang saat ini sedang berlangsung sejumlah kegiatan yang melibatkan para pengunjung yang datang hadir langsung di kawasan Palembang Square Mall. Dan yang tampak terlihat di pantauan kami pada sore hari ini ialah saat ini ada kuis yang diselenggarakan oleh pihak mall sendiri yang melibatkan anak-anak dan juga para pengunjung mall, dengan dihiasi juga ada beberapa booth UMKM yang cukup meriah merayakan semarak HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan banyak sekali kegiatan yang masih akan berlangsung, tidak hanya hari ini, masih akan berlangsung sampai

0: pantauan lalu lintas Jalan POM 9, Kota Palembang. Informasi selengkapnya langsung akan disampaikan oleh rekan kami Naura. Silakan Naura.
1: Baik, selamat sore pendengar, selamat sore Fili. Saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan POM 9 Palembang. Saat ini pendengar, suasana menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di kawasan Jalan POM 9, pendengar. Dan dari pantauan saya, sejumlah atribut bernuansa merah putih juga sudah terlihat menghiasi beberapa titik di sepanjang kawasan ini, di mana bendera merah putih juga tampak terpasang di sejumlah tempat menambahkan semarak suasana menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81. Tidak hanya di sepanjang jalan, nuansa kemerdekaan juga terlihat di pusat-pusat perbelanjaan yang berada di sekitar kawasan POM 9. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mulai dari program diskon hingga lomba tari kreasi yang melibatkan masyarakat. Sejumlah warga pun terlihat memanfaatkan waktu sore harinya untuk berkunjung dan menikmati berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat perbelanjaan di sekitar Jalan POM 9. Selain itu juga aktivitas masyarakat di kawasan POM 9 pada sore hari ini terpantau cukup ramai. Terlihat ada beberapa warga yang juga menghabiskan waktunya untuk berolahraga santai seperti jalan, jogging, dan juga bersepeda pada sore hari ini. Sementara itu, dari pantauan saya untuk kondisi lalu lintas, arus kendaraan di Jalan POM 9 terpantau ramai, namun masih lancar, kendaraan masih dapat melintas dengan normal dan belum terlihat adanya kepadatan yang berarti. Lalu untuk kondisi cuaca pada sore hari ini juga di kawasan POM 9 terlihat cerah, aktivitas masyarakat juga masih bisa berlangsung dan suasana semakin ramai menjelang sore menuju malam hari pada sore hari ini. Dan untuk para pendengar juga yang masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan jangan lupa untuk menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman juga untuk pengendara mobil. Dan jangan lupa untuk patuhi rambu lalu lintas dan tetap berkendara dengan berhati-hati. Demikian, itu saja yang dapat saya laporkan dari Jalan POM 9, RRI Pro 1, Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Naura untuk laporan yang sudah disampaikan. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Baik pendengar, baru saja tadi kita dengarkan bersama informasi terkait pantauan lalu lintas di Jalan POM 9 Kota Palembang yang disampaikan oleh rekan kami Naura. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda terkait HUT RI ke-81 dan juga jelang HUT RI ke-81 yang berada di kawasan Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya?

0: Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu, Mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami akan terus update informasi untuk Anda terkait jalan warga Jalan Mayor Zen, maksud kami. Warga Jalan Mayor Zen, Kaledoni terlihat lebih awal menggelar berbagai lomba menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh rekan kami, Hairul Rizki. Selamat sore, Hairul Rizki.
4: Ya, sore Pili dan juga pendengar, dapat kami laporkan langsung dari Jalan Mayor Zen, Lorong Cendana, di mana RT 16 RW 05 lebih awal menggelar perayaan Lomba Agustusan atau memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini terasa sangat semarak, Pili dan juga pendengar, di mana berbagai perlombaan juga digelar seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Ini warga sebagai bentuk partisipasi dalam memeriahkan momentum kemerdekaan Indonesia. Dan juga pantauan kami di lapangan, warga dari berbagai usia tampak antusias ini mengikuti sejumlah perlombaan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang memang ikut ambil bagian dalam kegiatan yang digelar di lingkungan pemukiman. Dan juga untuk kegiatan ini sendiri, bagi warga memang perlombaan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan juga tetangga. Memang sebelumnya jarang bertemu, hanya di momen 17 Agustus ataupun hari raya Idul Fitri yang mereka dapat manfaatkan untuk berkumpul bersama tetangga maupun keluarga. Dan sejumlah permainan tadi, permainan tradisional seperti balap karung, makan kerupuk, dan juga tarik tambang menjadi daya tarik tersendiri, Pilih dan juga mendengar, di mana sorak-sorai warga juga terdengar saat peserta berusaha memenangkan perlombaan. Dan untuk kegiatan ini sendiri, tadi dirangkaikan dengan jalan santai bersama, kemudian disambut dengan perlombaan anak, dan diakhiri dengan perlombaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga turut memeriahkan perlombaan kali ini. Tidak hanya di Lorong Cendana, ada di berbagai daerah juga di Jalan Mayor Zen ataupun RTW juga yang sudah menggelar pelaksanaan lomba 17 Agustusan, seperti ada lomba busana tradisional, lomba berjalan dengan menggunakan balon ataupun berjalan dengan menggunakan busana khas dari daerahnya masing-masing, ataupun memang tadi terlihat terpantau ada yang melaksanakan jalan sehat di pagi hari, tepatnya hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dan besok di tanggal 17, tepatnya hari H, selain upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para warga juga berencana akan melanjutkan lomba yang akan lebih seru lagi, seperti ada panjat pinang, masih dalam suasana lomba seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti ada juga tadi lomba futsal, lomba sepak bola yang memang masih memiliki lahan yang sangat luas untuk menggelar perlombaan yang cukup meriah, di mana para penonton juga tidak hanya datang dari satu tempat ya, tapi dari tempat lain juga turut ikut menyemarakan ataupun menonton pertandingan perlombaan 17 Agustus. Dan dari lokasi kegiatan, semangat kemerdekaan juga Pilih dan pendengar terlihat bukan hanya melalui bendera merah putih yang menghiasi lingkungan, tetapi juga melalui kebersamaan warga. Lomba hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Demikian Pilih dari Jalan Mayor Zen, Kaledoni, Hairul Rizki melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Hairul Rizki untuk laporan yang telah disampaikan. Terkait warga Jalan Mayor Zain Kalidoni terlihat lebih awal menggelar berbagai lomba menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu pendengar, kita juga akan mendengarkan laporan langsung dari Perumahan Pandawa, Jalan Panglong Laut Talang Betutu. Warga mulai mempersiapkan berbagai kegiatan dan juga lomba untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh rekan kami Ega Duyanti. Selamat sore rekan Ega.
5: Selamat sore Pili dan
3: silakan penyar. Laporannya.
5: Baik, saya melaporkan langsung dari wilayah Talang Betutu, Palembang, tepatnya di Perumahan Pandawa, Jalan Panglong Laut Talang Betutu, Kota Palembang. Dapat saya laporkan suasana semarak menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini mulai terasa di berbagai lingkungan masyarakat. Dan salah satunya tentunya di Perumahan Pandawa, Talang Betutu ini. Jadi warga setempat ya sejak pagi tadi telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut perayaan kemerdekaan yang akan digelar tepatnya esok hari. Di lokasi saat ini pendengar, warga tampak sibuk mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan puncak acara besok. Jadi sejak pagi tadi ya berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari pemasangan tenda, persiapan sound system, hingga menata lokasi yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Dan juga di sini ya umbul-umbul maupun pernak-pernik ornamen khas merah putih juga sudah terpasang dengan baik, dengan ramai, yang tentunya menambah estetika di Jalan Panglong Laut, tepatnya di Perumahan Pandawa Talang Betutu. Tidak hanya itu juga, pilih dan mendengar kebersamaan warga juga semakin terasa. Tadi siang, warga menggelar acara makan bersama yang dikoordinasikan oleh ketua perumahan setempat. Kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kekompakan antar warga. Dan malam ini juga pendengar ya, menurut informasi dari warga, kemeriahan akan berlanjut dengan lomba karaoke yang diperuntukkan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar perumahan. Dan juga tentunya kegiatan ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekaligus juga menambah semarak suasana menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu pendengar ya, besok berbagai perlombaan untuk anak-anak akan digelar. Di antaranya ada lomba makan kerupuk, lomba kelereng, balap karung, dan juga berbagai permainan khas perayaan 17 Agustus lainnya. Semangat gotong royong dan kebersamaan inilah yang menjadi salah satu bagian penting dalam perayaan kemerdekaan. Dan pendengar ya, bukan hanya tentang perlombaan dan hiburan, tetapi juga kebersamaan ini bagaimana ya cara warga menjaga kekompakan dan juga menghidupkan semangat kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Sementara itu juga pendengar dapat saya laporkan terkait cuaca cerah, lumayan terik di sore hari ini, namun tentunya tidak mengurangi semangat gotong royong dan juga kebersamaan warga dalam menyambut perayaan 17 Agustusan besok. Pilih dan pendengar itu saja saat ini ya yang dapat saya laporkan dari Perumahan Pandawa, Talang Betutu, Palembang. Saya Gabrianti melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih rekan Ega untuk laporan yang telah disampaikan. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Pendengar, baru saja kita ikuti dan kita dengarkan bersama laporan dari Perumahan Pandawa Jalan Panglong Laut Talang Betutu. Warga mulai mempersiapkan berbagai kegiatan dan lomba untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, kami akan terus update informasi untuk Anda terkait memperingati HUT RI ke-81 di wilayah Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi up to you. Maafkan kesalahanku, maafkan ya kalau misalkan ada salah-salah kata, asik. Kayak mau nge-MC. Tapi kalau misalkan pendengar memilih untuk terus mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, gak salah dong, memang harusnya begitu. Agaklah pendengar, beragam informasi tadi sudah kita dengarkan bersama di wilayah kota Palembang dan sekitarnya di beberapa titik yang saat ini juga lagi menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan berbagai macam kegiatan yang telah disampaikan. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda. Pendengar, masih di beberapa titik kota Palembang dan sekitarnya akan terus kami informasikan untuk Anda. Tapi sebelum itu, pilih mau sapa-sapa dulu untuk yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Palembang. Ada Bang Adi PM AJM. Nah, spesial aja untuk Bang Adi ya. Saat ini juga lagi mendengarkan Pro 1 RRI Palembang via streaming aplikasi TikTok. Nah, oke, untuk para pendengar juga yang lain yang akan terus mendengarkan informasi dari Pro 1 RRI Palembang, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial untuk Bang Adi PM AJM, Firman Kehilangan.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: RRI Pro 1.
8: Laporan terkini.
9: Pendengar, kembali kami update informasi untuk Anda terkait situasi arus lalu lintas di Jalan Angkatan 45 yang terpantau lancar. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan kami Alvina Dabayanti. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Vina.
10: Selamat sore, Piring.
9: Silakan laporannya.
10: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Jalan Angkatan 45 Palembang untuk memantau situasi lalu lintas pada sore hari. Saat ini mendengar kondisi cuaca di kawasan Jalan Angkatan 45 ini terasa cukup terik meskipun hari sudah memasuki waktu sore. Sementara itu arus lalu lintas yang melintas di kawasan ini juga terpantau cukup lancar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat masih ramai melintas dari kedua arah. Meski terdapat cukup banyak kendaraan, belum juga terlihat antrian panjang maupun kepadatan yang cukup berarti di sepanjang Jalan Angkatan 45. Pengendara juga masih dapat melaju dengan cukup leluasa serta aktivitas masyarakat di sekitar kawasan ini pun masih berlangsung seperti biasanya. Dengan kondisi lalu lintas yang relatif lancar serta cuaca yang cukup terik ini, masyarakat yang sedang berkendara, kami imbau tetap berhati-hati serta memperhatikan juga kondisi jalan. Dari Jalan Angkatan 45 Palembang, saya Alvina Damayanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Oke, terima kasih rekan kami Alvina Damayanti untuk laporan yang telah disampaikan. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terkait situasi arus lalu lintas di Jalan Angkatan 45 terpantau lancar. Pendengar, kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda terkait di beberapa titik kota Palembang dan sekitarnya untuk menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 dengan berbagai macam kegiatan yang telah diselenggarakan oleh masyarakat Kota Palembang. Pendengar, kami akan terus update informasi untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar-pendengar juga boleh ya, kalau mau menyampaikan beberapa peristiwa mungkin, atau mungkin kegiatan yang berada di sekitar para pendengar, yang saat ini juga mungkin lagi sibuk dengan aktivitas menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan agenda-agenda yang telah dijalankan mungkin ya, atau mungkin baru direncanakan, juga boleh silakan di 0711369977. Dan pendengar juga bisa melaporkan di WhatsApp kami juga boleh di 0821792790. Pokoknya kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda terkait menjelang HUT RI ke-81 yang ada di Kota Palembang dan juga wilayah Sumatera Selatan. Kita akan terus update informasi untuk Anda di beberapa titik Kota Palembang yang saat ini juga lagi ramai sekali untuk menyambut HUT RI ke-81 yang notabene memang selalu dirayakan dengan antusias dan juga selalu dirayakan dengan semangat dan juga kerjasama serta sportivitas dari berbagai warga yang ada di Kota Palembang khususnya. Akan kita akan dengarkan bersama informasi terkini untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dengar, masih kami akan update informasi untuk Anda terkait suasana kemeriahan dan kekompakan berbagai lomba sambut Hari Kemerdekaan warga Spring Hill di Kota Palembang. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh rekan kami, Nova Ariana. Selamat sore rekan Nova.
2: Selamat sore Fili.
0: Silakan laporannya.
2: Iya, berbagai perlombaan diadakan oleh warga Spring Hill, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada hari ini, di Minggu 16 Agustus 2026. Berbagai keseruan warga, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang berusia masih termasuk balita pun ini ikut menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Spring Hill Palembang. Nah, seperti apa salah satu kemeriahannya? Saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang panitia
3: dengan Reza.
2: Reza, oke. Reza, sungguh luar biasa sekali ya sore hari ini warga Spring Hill kompak mengadakan hampir setiap tahun ya kegiatan perlombaan untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada lomba apa aja nih Reza?
3: Tadi kita pastinya dari pagi sampai sore, kita tadi pagi ada tarik tambang, itu menguji kekompakan, dan juga tadi baru banget kita rebut kursi, dan juga banyak sekali beragam, ada juga joget bola dan banyak banget itu. Sangat seru dari hingga balita, hingga dewasa, ibu-ibu dan juga bapak-bapak ikut serta semuanya.
2: Ya, untuk kalangan remaja ini jadi panitia ya Reza ya?
3: Betul, jadi okay. Untuk para remaja, aku sendiri itu jadi panitia, kita meramaikan semua, jadi kita semua umur ada, jadi balita ikut lomba, remaja jadi panitia, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi peserta juga, gitu.
2: Menarik ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan cuma meriah ya, tapi lucu ya.
3: Betul, sangat lucu, jadi ada yang dari A, ada yang sampai Z, ada yang gaya A, gaya Z itu sangat-sangat amat banyak, amat beragam di HUT Merdeka 2026 ini.
2: Harapannya dengan penyelenggaraan lomba-lomba ini apa nih Reza?
3: Jadi harapannya pastinya dari pertama dari pagi kita udah lomba, sore lanjut, nanti juga ada malam ada gathering di Spring Hill. Jadi ada makan-makan martabakar mungkin salah satunya untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan juga kedua ingin kompakkan keluarga Spring Hill yang satu sama lain nantinya bisa saling kenal dan juga saling sapa dan menjaga silaturahmi antara keluarga satu ke keluarga dua.
2: Oke, silaturahmi ya.
3: Ya.
2: Oke. Oke, pilih itu mungkin laporan dari Kompleks Spring Hill, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang Lebar. Kita kembali ke studio bersama Pilih.
0: Oke, terima kasih rekan Nova untuk informasi yang telah disampaikan terkait suasana kemeriahan dan kekompakan berbagai lomba sambut Hari Kemerdekaan warga Spring Hill, Kota Palembang. Langsung dari Nova Ariana, rekan kami yang sudah standby di sana. Pendengar, kami akan terus update informasi untuk Anda terkait menjelang HUT RI ke-81 di berbagai titik Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan beragam persiapan yang telah disiapkan untuk menyongsong Hari Republik Indonesia, ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
4: Pro Pro 1 Palembang 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di menit ke-42 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda, di menit ke-59 nanti kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 38 sampai dengan 48, langsung dibacakan oleh Qori Mir'an Zikri STHI. Dan di menit ke-09 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali dengan kisah-kisah teladan islami dalam Lentera Hati. Pendengar, dalam perjalanan hidup, manusia sering berhenti sejenak, bukan karena lelah semata, tapi karena ingin memastikan arah. Dan di setiap jeda itu, biasanya kita teringat pada kisah-kisah orang pilihan. Mereka yang pernah berjalan sebelum kita, membawa beban yang jauh lebih besar, namun tetap melangkah tanpa mengeluh. Seperti Nabi Yusuf, seorang pemuda yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri, tapi tidak membiarkan luka itu mengubah akhlaknya. Ia tumbuh menjadi sosok yang sabar, bukan sabar pasif, tapi sabar yang berstrategi. Ia menunjukkan bahwa kehormatan itu tidak ditentukan oleh tempat kita dijatuhkan, tapi oleh cara kita bangkit kembali. Bahwa fitnah bisa dijawab dengan integritas, dan luka bisa berbuah kekuatan. Kita juga bisa menelusuri jejak Nabi Nuh, lelaki tua yang membangun bahtera di atas tanah kering. Orang-orang menertawakan, mengolok-olok, menganggapnya hilang akal. Tapi ia tetap bekerja dalam diam. Dari kisahnya kita belajar bahwa kebenaran itu tidak selalu ramai, dan kesabaran kadang harus berdiri sendirian. Namun orang yang teguh pada perintah akan selalu dijaga, bahkan ketika dunianya tenggelam. Atau Nabi Yunus, seorang nabi yang sempat pergi, sempat menjauh karena kecewa. Tapi dari perut ikan yang gelap, ia menemukan kembali cahaya yang hilang. Kisahnya mengajarkan bahwa setiap manusia boleh salah langkah, tapi jangan menetap di kesalahan itu. Ada pintu pulang yang selalu terbuka, selama hati mau merendah. Di sisi lain ada seorang lelaki perkasa, Ali bin Abi Thalib, sosok muda yang keberaniannya meledak seperti matahari, tapi hatinya setenang air sumur. Ia mengajarkan bahwa kecerdasan dan keberanian tidak akan berarti tanpa kerendahan hati. Dan bahwa kekuatan terbesar itu bukan ketika kita menang dalam pertempuran, tapi ketika kita menang melawan diri sendiri. Jangan lupakan juga Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa karena keyakinannya. Tapi meski tubuhnya dipaksa tunduk, suaranya tetap bebas memanggil nama Allah. Dari Bilal, kita belajar bahwa kemuliaan tidak mengenal status. Allah melihat hati, bukan gelar. Dan kadang suara paling merdu lahir dari seseorang yang paling banyak menanggung luka. Ada pula kisah seorang perempuan mulia, Khadijah. Ia mengajarkan bahwa ketenangan rumah tangga dibangun dari saling percaya. Bahwa kekuatan perempuan bukan hanya pada tutur lembutnya, tapi pada keberanian untuk mendukung kebenaran, bahkan ketika dunia meragukan. Semua kisah ini berputar seperti bintang di langit malam, menjadi petunjuk bagi siapa saja yang mau mendongak dan merenung. Mereka adalah teladan yang tidak pernah usang, karena manusia boleh berubah. Zaman boleh berganti, tapi nilai-nilai luhur itu tetap relevan. Kesabaran, kejujuran, pengorbanan, keberanian dan keteguhan hati. Dan saat dunia hari ini terasa sesak oleh kegaduhan, kita membutuhkan momen untuk kembali belajar dari mereka. Belajar bahwa setiap ujian pasti punya ujung, bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, dan bahwa hati yang kembali pada Allah akan selalu dipandu. Bahkan di tengah gelap yang paling pekat. Jadi ketika hidup terasa penuh persimpangan, jangan takut. Kita punya peta yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, serta sahabat-sahabatnya. Peta yang menuntun kita bukan hanya untuk menjadi baik, tapi menjadi manusia yang seutuhnya.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 38 sampai dengan 48 dari Qori Mir'an Zikri STHI. Dan di menit ke 09 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-43, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan untuk Anda pendengar di menit ke-00, lepas dari pukul 19 nanti, kami juga akan update informasi untuk Anda dengan menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi, warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangan.
1: Gimana? Pertimbangan. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik Dea maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Suspol Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspol Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan, jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henryku menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henryku menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
4: terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha dengan topik kepuasan adalah kekayaan terbesar. Langsung dengan penyuluh agama Buddha, Suratmi SPDB. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Suratmi dari Oku Timur akan menyampaikan topik kepuasan adalah kekayaan terbesar. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.

Yang saya hormati penyiar Radio Republik Indonesia serta para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kesempatan yang indah ini, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk bersama-sama mendengarkan serta merenungkan Dhamma. Semoga melalui siaran ini, hati kita menjadi lebih tenang. Pikiran semakin jernih. Dan kehidupan kita semakin dipenuhi dengan kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah Dhamma dengan tema Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, seringkali kita terdorong untuk terus mengejar lebih banyak harta, jabatan, maupun kesenangan. Namun, tanpa adanya rasa puas, semua yang kita miliki tidak akan pernah terasa cukup. Sang Buddha mengajarkan dalam Dhammapada bahwa kepuasan adalah kekayaan yang paling besar. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, melainkan oleh kemampuan kita untuk mensyukuri apa yang telah dimiliki serta mengembangkan batin yang penuh rasa cukup. Melalui ceramah ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kepuasan menurut ajaran Buddha. Bagaimana cara menumbuhkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta manfaat yang akan kita rasakan apabila mampu hidup dengan hati yang penuh rasa syukur dan merasa cukup. Semoga ceramah Dhamma ini membawa manfaat bagi kita semua, menumbuhkan semangat untuk terus berbuat kebajikan, serta mengantarkan kita menuju kehidupan yang damai, bahagia, dan penuh berkah.
Saudara-saudari sedama yang berbahagia, di zaman modern saat ini, manusia hidup di tengah perkembangan teknologi. Kemudahan informasi dan persaingan kehidupan yang semakin kompleks. Berbagai media setiap hari menampilkan gambaran tentang kesuksesan, kemewahan, gaya hidup, serta pencapaian materi yang sering kali dijadikan ukuran kebahagiaan. Tidak sedikit orang kemudian berlomba-lomba mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, dan pengakuan sosial demi mendapatkan kehidupan yang dianggap sempurna. Namun, ironisnya, di tengah kemajuan tersebut, banyak orang justru hidup dalam kegelisahan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin besar pula keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi. Akibatnya, batin menjadi lelah, tidak tenang, dan sulit merasakan kebahagiaan sejati. Kita dapat melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang memiliki rumah besar, kendaraan mewah, serta harta melimpah. Tetapi hidupnya penuh tekanan dan kekhawatiran. Ia sulit tidur karena memikirkan usaha, takut mengalami kerugian, dan selalu merasa belum cukup. Sebaliknya, ada pula orang yang hidup sederhana, bekerja dengan jujur, makan secukupnya, serta menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Walaupun tidak memiliki kemewahan, hatinya tenang dan wajahnya tampak damai. Dari keadaan tersebut, kita dapat merenungkan satu pertanyaan penting. Siapakah seharusnya yang lebih kaya? Dalam pandangan Buddhis, kekayaan sejati bukanlah terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada kemampuan seseorang untuk merasa cukup dan puas terhadap apa yang dimiliki. Karena itu, Buddha mengajarkan bahwa kepuasan, santuti,
merupakan kekayaan tertinggi dalam kehidupan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dalam Dharmapada Syair 204 disebutkan, Arogya Parama Laba Santuti Paramang Danang Wisa Sapa Rama Nati Nibbanang Paramang Sukang, yang artinya kesehatan adalah keuntungan terbesar, kepuasan adalah kekayaan tertinggi, sahabat terpercaya adalah keluarga terbaik, dan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Ajaran tersebut menunjukkan bahwa kepuasan bukan sekedar sikap menerima keadaan, tetapi merupakan kualitas batin yang sangat mulia. Orang yang memiliki kepuasan akan lebih mudah hidup damai, tidak mudah iri hati terhadap orang lain, dan tidak diperbudak oleh keinginan tanpa batas. Kepuasan bukan berarti seseorang berhenti bekerja keras atau tidak memiliki cita-cita. Buddha tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan. Dalam ajaran Buddha, setiap orang tetap dianjurkan memiliki semangat dan usaha benar, wirya, dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, usaha tersebut dilakukan dengan bijaksana. Tanpa keserakahan dan tanpa keterikatan berlebihan terhadap hasil. Seseorang boleh bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, dan melakukan kebajikan. Namun, ketika hati dipenuhi keserakahan dan ambisi tanpa batas, maka batin akan kehilangan kedamaian. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan modern, banyak orang merasa malu hidup sederhana. Sebagian merasa harus selalu mengikuti gaya hidup orang lain agar dianggap berhasil. Tidak sedikit yang akhirnya memaksakan diri demi memperoleh pengakuan sosial. Ada yang rela berhutang demi terlihat mewah. Ada yang bekerja tanpa mengenal waktu hingga kehilangan kesehatan dan keharmonisan keluarga. Padahal
semua itu seringkali muncul karena batin yang tidak pernah merasa cukup. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan atau kemelekatan. Dalam ajaran empat kebenaran mulia, Buddha menjelaskan bahwa penderitaan duka muncul karena manusia terus-menerus dikuasai keinginan. Dalam Dhammacakka Pavattana Sutta dijelaskan, inilah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, yaitu nafsu keinginan yang menyebabkan kelahiran kembali, disertai kesenangan dan mencari kenikmatan di sana-sini. Keinginan pada dasarnya tidak pernah ada habisnya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, lalu berhasil mendapatkannya, kebahagiaan yang dirasakan biasanya hanya sementara. Setelah itu muncul lagi keinginan baru yang lebih besar. Demikian seterusnya, hingga batin terus hidup dalam ketidakpuasan. Akibatnya, manusia mudah merasa kecewa, iri hati, marah, bahkan putus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dalam Dhammapada Syair 216 juga disebutkan, dari nafsu keinginan timbul kesedihan. Dari nafsu keinginan timbul ketakutan. Bagi dia yang bebas dari nafsu keinginan, tidak ada kesedihan maupun ketakutan. Melalui ajaran ini, Buddha mengingatkan bahwa sumber penderitaan bukan semata-mata berasal dari keadaan luar, melainkan dari batin yang dipenuhi kemelekatan dan ketidakpuasan. Sebaliknya, orang yang memiliki kepuasan akan hidup lebih ringan dan damai. Ia tidak mudah tergoncang oleh perubahan keadaan. Ketika berhasil, ia tidak menjadi sombong. Ketika gagal, ia tidak larut dalam kesedihan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia,
Hal ini terjadi karena ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia bersifat tidak kekal, anicca. Kekayaan dapat habis, jabatan dapat hilang, pujian dapat berubah menjadi celaan, dan kehidupan manusia sendiri pada akhirnya akan berakhir. Karena memahami ketidakkekalan, seseorang tidak akan melekat secara berlebihan pada hal-hal duniawi. Dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa merasa puas dan tahu berterima kasih termasuk berkah utama dalam kehidupan. Garawo ca niwato ca santuti ca katanyuta, artinya menghormat, merasa rendah hati, merasa puas, dan tahu berterima kasih. Ajaran ini menunjukkan bahwa kepuasan sangat berkaitan dengan rasa syukur. Orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan dalam hidupnya. Ia tidak terus-menerus memikirkan apa yang belum dimiliki, tetapi mampu menghargai apa yang sudah ada. Rasa syukur juga membuat seseorang lebih mudah hidup harmonis dengan sesama. Ia tidak dipenuhi iri hati.

Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin atau menderita, melainkan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Buddha mengajarkan jalan tengah, Majjhima Patipada, yaitu tidak tenggelam dalam kemewahan, tetapi juga tidak menyiksa diri secara berlebihan. Orang yang hidup sederhana biasanya memiliki batin yang lebih tenang. Ia tidak terlalu sibuk mengejar penampilan dan pengakuan. Ia lebih fokus pada kualitas hidup, kesehatan batin, hubungan baik dengan keluarga, dan pengembangan kebajikan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kepuasan dapat dilatih dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membiasakan diri bersyukur setiap hari, mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, menggunakan sesuatu secukupnya, serta belajar menikmati hal-hal sederhana dalam kehidupan. Meditasi dan perhatian penuh sati juga sangat membantu dalam melatih kepuasan. Dengan meditasi, seseorang belajar mengenali munculnya keinginan di dalam batin dan tidak langsung mengikuti semua dorongan keinginan tersebut. Selain itu, Buddha juga mengajarkan pentingnya praktek kemurahan hati, dana. Orang yang gemar berbagi akan belajar mengurangi kemelekatan terhadap harta benda. Ia memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari menerima, tetapi juga dari memberi. Dalam Iti Wutaka disebutkan, jika makhluk mengetahui seperti apa hasil dari memberi dan berbagi, mereka tidak akan makan tanpa terlebih dahulu memberi kepada orang lain. Melalui praktek berbagi, hati menjadi lebih lembut, ringan, dan penuh kebahagiaan. Pada akhirnya, kepuasan membawa

manusia menuju kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan yang lahir dari kebahagiaan batin. Kebahagiaan seperti ini tidak bergantung pada banyaknya harta, pujian, atau keadaan luar, melainkan muncul dari hati yang bebas dari keserakahan dan kemelekatan. Karena itu, marilah kita belajar hidup lebih sederhana, bersyukur, dan merasa cukup. Jangan sampai hidup hanya dihabiskan untuk terus mengejar keinginan yang tidak ada akhirnya. Sebab sesungguhnya orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang mampu berkata, "Apa yang bisa, apa yang saya miliki saat ini sudah cukup." Semoga melalui praktek kepuasan santuti, kita semua dapat hidup lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang mendengarkan siaran mimbar agama Buddha ini dapat memahami, mempraktekkan dari kepuasan adalah kekayaan terbesar. Terima kasih. Namo Buddhaya.

0: aktivitas oleh Bang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Pagi itu, di dalam kelas, Riana tengah melamun sambil membolak-balik bukunya tak tentu.
1: Ih, Ri, kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin kok wajahnya murung terus.
2: Iya nih, kenapa? Cerita dong sama kita.
3: Aku lagi merenung tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang kakek aku ceritakan dulu.
4: Oh, jadi ceritanya kamu galau karena masa lalu. Udahlah, yang lalu biarkanlah berlalu.
1: Iya, Ri, mendingan kita nonton anime aja yuk. Ada yang baru nih.
3: Eh, kalian pernah mikir gak sih? Kita generasi muda sekarang telah melupakan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Melupakan perjuangan pahlawan bangsa ini untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalian pernah mikir gak sih? Memangnya kita tahu apa tentang bangsa kita? Siapa pahlawan kita? Semua.
1: Kalau aku sih taunya ya cuma Soekarno doang sih, bapak proklamator kita kan. Kalau yang lain aku mah taunya Sanada Yukimura, Date Masamune, yang ada di Son Goku itu. Aduh, gantengnya.
4: Kalau dipikir-pikir nih ya, kamu bener juga sih, Ri.
3: Aku pengen cerita nih tentang kejadian beberapa hari lalu. Kejadian ini yang bisa bikin aku sadar kalau aku ternyata gak pernah peduli, gak pernah ingin tahu, dan menghargai bangsaku sendiri.

0: Saudara Kemerdekaan.
1: Pak, ini Pak, sudah Marni setrika bendera milik Bapak ini.
0: Oh, terima kasih ya Mar. Besok tanggal berapa ya Mar?
1: Besok itu tanggal 13 Agustus Pak. Kenapa? Mau memasang bendera lagi di depan rumah ya Pak?
0: Ya iyalah, sebentar lagi kan 17 Agustusan.
1: Aduh, bapakku. Sudah berapa kali Marni bilangin ke bapak, jangan masang bendera jauh-jauh hari. Masang benderanya pas tanggal 17 nanti saja, Pak. Malu. Malu tau gak sih, Pak? Sama orang-orang di kampung, rumah kita sendiri yang selalu berbeda.
0: Apa? Kamu malu, Mar? Kamu itu... pendapat orang saja yang dipikirkan. Sudah, Bapak pokoknya mau masang bendera besok. Titik!
2: Keesokan harinya, kakek menaikkan bendera di depan rumahnya dengan menggunakan sebuah bambu yang berukuran sekitar 5 meter di pagi harinya.
3: Kakek, kakek baru selesai menaikkan bendera ya?
0: Iya, Cuk. Ada Tari rupanya. Kapan datang?
3: Baru saja, kek.
2: Ketiganya kemudian duduk di teras, mengobrol bersama ketika tiba-tiba hujan turun.
0: Astaga, benderaku. Sebentar ya, Cuk. Kakek mau nurunin bendera dulu. Kasihan kalau dibiarin kehujanan.
4: Iya, kek.
5: Riana, kakek kamu lucu ya. Sayang benar sama benderanya, seperti sayang sama seorang istri saja.
3: Iya sih, beliau orangnya memang seperti itu. Kek, kek, apa kakek tidak sadar kalau kelakuan kakek tadi siang itu membuat aku malu sama Tari? Bendera lusuh kayak gitu aja diperlakukan seperti tuan putri. Toh nantinya tidak akan kakek bawa sampai kubur kan?
0: Iya, terserah kakek dong.
6: Tapi perkataan Riana ada benarnya juga, Pak. Bapak memperlakukan bendera itu lama-lama seperti benda keramat saja, Pak. Lebih baik kan Bapak menghabiskan waktu dengan lebih banyak ibadah kepada yang di atas.
1: Yah, mas. Percuma, mas, kamu ngomong sama bapak kayak gitu. Nggak bakalan bapak mau mendengarkannya, mas. Walaupun kita beringatkan berkali-kali, yang ada di pikirannya bapak itu, ya, cuma bendera itu saja. Itu saja.
6: Pak, saya juga lama-lama lihat bapak kok makin tidak terkendali ya, memperlakukan bendera itu. Nanti bisa-bisa orang sekampung mengira bapak tidak waras lagi, Pak.
0: Astagfirullahaladzim. Man, kamu ngawur ya? Kamu kira pikiranku ini sudah konslet gitu? Kamu memang tidak pernah ikut berjuang merebut kemerdekaan negara ini, Man. Makanya kamu gak pernah bisa merasakan bagaimana rasanya merdeka dari penjajahan. Dulu, kami harus mentaruhkan hidup mati kami demi kemerdekaan bangsa ini. Semua kami serahkan sampai titik darah kami pernah habisan.
6: Iya, Pak, saya ngerti. Kita boleh cinta kepada bendera dan negara. Tapi ya, jangan sampai berlebihan gitulah. Saya lihat Bapak mulai berlebihan dalam memperlakukan bendera. Saya takut kalau...
0: Kalau kenapa? Kamu takut saya gila gitu? Itu kan yang ada di kepalamu?
6: Maaf, bukan itu yang saya maksud, Pak. Lebih baik sekarang Bapak duduk dulu, ya?
0: Apa-apaan kamu ini, Man?
6: Saya khawatir kalau Bapak mulai mengkeramatkan bendera, jadinya kan sirik, Pak.
0: Loh, kamu makin ngawur ngomongnya. Menuduh aku sirik. Masya Allah. Dengar, Man. Untuk merebut bendera merah putih ini gak gampang. Banyak teman-temanku yang mati, Man. Dibunuh sama penjajah-penjajah itu. Teman-teman bapak harus mati cuma karena ingin mengibarkan bendera kain merah putih ini. Kalau aku memperlakukan bendera ini dengan istimewa, bukan berarti aku menganggapnya keramat, apalagi menyembahnya. Itu memang salah besar.
6: Lah, lalu kenapa setiap tanggal 17 Agustus bapak selalu bersujud kemudian berdoa sambil mendekap bendera, Pak?
0: Iya, Man, memang salah. Bapak setiap melihat bendera merah putih selalu bersyukur kepada Allah karena masih diberi nikmat kesempatan untuk mengibarkannya. Demi Allah, Man, perjuangan para pahlawan itu tidaklah ringan untuk mengibarkan bendera ini. Kalian semua dengarkan nasihat kakek. Saat ini tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan prestasi kalian masing-masing. Anak-anak dan cucuku, gapailah cita-cita dan harapan kalian dalam bidang kalian masing-masing. Kamu, Riana, gapailah cita-citamu. Mau jadi apa kamu? Politikus kah? Komikus kah? Pejabat? Atau presiden sekalipun? Jadilah penerus bangsa yang berguna. Berjuanglah kalian menurut bakat dan bidang kalian masing-masing. Bawa nama harum bangsa ini, kalau bisa, ke kancah internasional, sehingga negara lain tak memandang bangsa kita sebelah mata. Buang rasa malu, buang rasa malas, tinggalkan kesenangan dan poya-poya. Kasihan, kasihani para pahlawan yang berjuang demi bangsa ini, cucuku.
7: Aku merinding mendengar ceritamu. Benar sekali nasihat kakekmu itu ya.
3: Iya, aku pun tersadar dengan kata-kata kakekku.
5: Benar tuh, ternyata para pejuang kemerdekaan kita begitu hebat dan luar biasa ya. Nah, kalau begitu, ayo deh kita janji. Kalau kita semua yang ada di sini nih, harus lebih mencintai bangsa kita sebagai penghargaan kita kepada para pahlawan kita. Gimana?
7: Tumben, kata-kata kamu bijak sekali, Nam.
5: Ih, setuju gak nih?
8: Setuju.
2: Air mata dan nasihat kakek kepada Riana juga teman-temannya membawa Riana nelangsa mengenang nasihat tersebut. Begitu cinta kakek kepada negeri ini, hingga akhir hayatnya kakek membawa cinta tersebut. Kakek mengharapkan cucunya dapat menjadi generasi penerus yang mampu mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Bermodal nasihat dari kakek yang dipegang teguh oleh Riana, akhirnya Riana dan teman-temannya berhasil menyelesaikan pendidikan mereka, meraih cita-cita impian mereka. Riana dan teman-temannya mampu membuktikan kepada kakek tercintanya, mereka adalah generasi penerus bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan karya di bidangnya masing-masing. Mentari kemerdekaan menyunggingkan senyuman kepada Riana yang memandang kibaran bendera di depan rumahnya. Terbayang di pelupuk mata Riana, kakek tersenyum bangga kepada cucunya tercinta.
9: Kanal informasi dan inspirasi
10: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
1: Selamat malam, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Duh, senang sekali kalau saya hadir di Palembang malam ya. Semangat pagi, walaupun suasananya malam. Saya semangat juga karena dialog Palembang malam ini di obrolan komunitas. Narasumbernya sangat istimewa dan bikin saya merinding. Bukan karena takut ya, takut sesuatu yang di luar nalar kita. Tapi ini karena belum biasa melihat salah satu binatang buas. Tapi begitu jinak loh di tangan-tangan komunitas ini, yaitu komunitas kita malam hari ini, komunitas South Sumatra Animal Community yang biasa disingkat dengan komunitas SSAC. Tema kita malamnya adalah dari hobi menjadi gerakan sosial. Bagaimana kecintaan terhadap hewan dapat berkembang menjadi kegiatan sosial. Kita akan langsung kenalan dengan dua narasumber kita malam hari ini di obrolan komunitas yang bisa Anda lihat langsung saat ini di kanal YouTube kita Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung dan kasih like juga pertanyaan lewat kanal YouTube dan juga RRI Digital termasuk juga line telepon kita. Oke, kita kenalan satu-satu. Yang pertama, yang paling ganteng. Aduh, apa kabar Zakaria?
2: Halo.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, aduh. Bisa lebih mendekat ke mic-nya ya. Oke, Zakaria. Zakaria ini ketua komunitasnya ya?
2: Iya, saya untuk tahun ini menjabat sebagai ketua komunitas SSAC.
1: Sejak kapan?
2: Dari tahun 2026 sampai 2027.
1: Oh, nanti. Satu tahun ya?
2: Iya, satu tahun.
1: Kok sedikit banget waktunya ya? Sebelum Zakaria siapa nih ketuanya?
2: Ah, sebelum saya itu ada Kak Wira.
1: Wira.
2: Iya, dia dari tahun 2025 sampai ke 2026.
1: Satu tahun ya.
2: Iya.
1: Oke. Zakaria. Nanti kita ulik-ulik lagi ya. Kita kenalan yang cantik. Halo.
3: Halo.
1: Iya, ih suaranya bikin gemes ya. Naila Azahra. Panggilannya apa?
3: Aku biasanya dipanggil Naya.
1: Naya?
3: Iya.
1: Naya, oh gitu. Naya, profesinya di komunitas jadi apa? Sekretaris?
3: Sekarang aku menjabat sebagai bendahara.
1: Bendahara? Wih, ya. Banyak uangnya dong. Sejak kapan?
3: Sama, saya itu angkatan satu angkatan sama Jack. 2026
1: sama
3: sampai 2027.
1: Oke, jadi satu tahun ya. Nah, sebelum ke tema, kakak mau nanya sama Zakaria. Kenapa ini dibentuk komunitas ini? Ada ceritanya gak dulu waktu awalnya?
2: Oh iya, mungkin sebelumnya saya lupa kenalan ya.
1: Iya.
2: Saya biasa dipanggil Jack.
1: Jack?
2: Jack, biasa dipanggil Jack. Biar lebih mudah kan.
1: Daripada iya, Bang.
2: Zakaria agak panjang.
1: Agak kayak mana ya? Kurang familiar ya?
2: Iya, biasa dipanggil
1: Kak Jack, Jack. Ya?
2: Iya, Jack.
1: Oke.
2: Oke, dari SAC ini sebenarnya tuh adalah wadah dari para-para pencinta hewan yang berkumpul pada tahun 2013.
1: Udah lama ya?
2: Udah lama. Dari tahun 2013 itu ada anggota-anggota yang berkumpul sebelum dibentuknya SAC itu. Baru di tahun 2014 itu baru terbentuk namanya SAC.
1: SSAC.
2: SSAC, South Sumatra Animal Community.
1: Dari dan, awalnya sudah nama seperti ini?
2: Iya, dari awalnya namanya South Sumatra Animal Community. Terus berjalan sebagai wadah para penghobi hewan. Mulai ngebesar-ngebesar hingga di tahun 2020 kita vakum gara-gara COVID. Mungkin seluruh komunitas ya vakum.
1: Berhenti vakum ya.
2: Baru
1: geraknya dibatasi gitu ya.
2: Baru masuk aktif lagi di tahun 2023 dan kebetulan saya masuk di tahun 2023.
1: Oke. Okay. Jack sudah bergabung dari tahun 2023.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, jadi itu ada sedikit namanya sejarah ya terbentuknya komunitas Sumatra Animal Community. Keren bener loh namanya. Kalau ini di Indonesia tuh ada enggak sih ininya atau memang di Palembang saja?
2: Oh. Kalau di Indonesia tuh sangat banyak.
1: Sangat banyak.
2: Komunitas hewan tuh sangat banyak. Mau di Jawa, mau di Sumatera. mau di Kalimantan itu sama banyak. Dan sangat di banyak. Palembang pun ada komunitas-komunitas hewan lainnya juga, mm-hmm. bukan cuma kami saja.
1: Ya, salah satunya adalah SSC ini ya. Jack, mengenal hewan yang namanya seperti ular, terus yang di atas kepala Nala itu apa namanya?
3: Ini namanya gecko.
1: Gecko, wah iya. Oh, cantik banget ya bintik-bintik hitam iya. gitu. Sejak kapan nih Jack menyukai hewan-hewan ini? Oh,
2: kalau saya tuh dari tahun 2020.
1: Sudah suka?
2: Sudah suka di tahun 2020. Kebetulan ada kakak sepupu yang bawain ular. Awal tuh miara ular piton.
1: Emang awalnya, dari awalnya ya. Di rumah Jack?
2: Iya.
1: Ular piton itu ada bisanya?
2: Untuk ular piton itu tidak ada bisanya. Jadi pertahanan dirinya tuh membelit dan menggigit.
1: Waduh, oke. Okay. Itu awalnya ya?
2: Iya, kita ada contohnya nih.
1: Tapi udah jinak ya?
3: Udah, alhamdulillah udah jinak.
1: Saya beli bukan karena apa?
2: Ini.
1: Itu namanya siapa? Dikasih nama enggak?
2: Ini namanya Joy.
1: Joy. Ya, halo Joy.
2: Jadi kan kita Jack dan Joy.
1: Jack dan Joy, 2J gitu ya. 2J. Joy ini dipelihara sejak kapan tuh?
2: Ini tahun 2025. 2025. Saya baru beli.
1: Oh, dibeli tuh?
2: Iya, beli ini.
1: Dari ukuran berapa?
2: Dari ukuran seginilah, agak kecil sedikit. Oh,
1: agak kecil sedikit. Iya. Nah, kemudian tadi Jack mengatakan di rumah ada ular piton ya, yang sekarang ini dipegang.
2: Iya, yang ini.
1: Oh, dari kecil udah sama Jack kayaknya ya.
2: Kebetulan yang ular pertama itu sudah saya jual.
1: Oh, gitu. Ini ular yang kedua.
2: Iya, ular yang kedua.
1: Nah, waktu menyukai hewan-hewan seperti ini memang nggak ada rasa takut apa Jack?
2: Wah, awalnya tuh emang takut sih, takut tergigit, takut dibelit. Tapi lama-lama tuh kayak ngeliatnya, wah. Emang kayak cantik ya.
1: Iya, warnanya
2: juga
1: ya.
2: Beda dari yang lain kan. Kalau kucing, anjing, terus
1: itu rumah biasa.
2: Udah biasa.
1: Betul.
2: Kalau misalnya kayak ular, habis itu biawak, musang. Hewan-hewan yang dianggap oleh masyarakat luas itu hama, terus kita rawat dan bisa kita mainin, bisa kita ajak ngobrol curhat itu kan lebih wow.
1: Bisa aja ngobrol.
2: Sebenarnya rewang curhat aja rewang sih.
1: Rewang curhat ya. Ada jalinan chemistry-nya dulu ya.
2: Iya, rewang curhat sebenarnya.
1: Komunitas SSAC ini ada berapa orang ya anggotanya?
2: Untuk sekarang itu ada 40 orang kurang lebih.
1: Di Palembang?
2: Iya, di Palembang semua.
1: Posko-nya di mana?
2: Basecamp-nya itu ada di KM5.
1: KM5, oh di rumah Wira ya?
2: Di rumah Kak Wira, ya ketua lama.
1: Ketua lama, jadi tetap sekarang komunikasi ya. Nah, Nayla dulu. Nayla, bisa cerita kenapa di kok perempuan kok suka dunia hewan gitu?
3: Aku sendiri itu kan awalnya suka ya mamalia aja, kayak kucing. Atau anjing gitu emang suka. Tapi ngelihat dari ini waktu itu ada kunjungan. Dari SSAC ke UIN Raden Fatah, itu di pendidikan biologi.
1: Okay.
3: Dari situ sepupu saya tuh buat status tuh, aku ngerasa wah. Ada ternyata komunitas ini di Palembang. Aku kira cuma ada di Pulau Jawa aja.
1: Iya.
3: Akhirnya dari sana minta kontaknya ini kan Jack sebagai penanggung jawab waktu itu ya.
1: Iya. Akhirnya
3: di sana ikut tuh katanya kalau mau ikutan coba datang aja ke Kambang Iwa setiap hari Minggu.
1: Setiap hari Minggu.
3: Iya, setiap hari Minggu.
1: Oke.
3: Okay. Syaratnya juga gampang sih dari mereka tuh. Hanya mengikuti gathering sebanyak 3 kali di Kambang Iwa.
1: 3 kali. Iya. Otomatis sudah bisa bergabung.
3: Udah otomatis gabung. Dari sana tuh awalnya takut banget sama ular. Aduh geli ini.
1: Geli
3: hewan,
1: takut digigit
3: iya,
1: ya.
3: Takut digigit, dibelit gitu kan.
1: Yeah.
3: Lama-lama kayak dilihat-lihat oh, lucu juga.
1: Lucu ya.
3: Iya.
1: Kayaknya udah jinak bener sama Jack
2: iya,
1: ya. Halo Joy. Aduh Joy. Cantik banget kulitnya ya. Oke, jadi dari situ akhirnya Nayla suka.
3: Suka, akhirnya berani. Oh, ular ternyata nggak seserem itu. Ada juga yang berbisa memang kan nggak berani dipegang.
1: Yeah,
3: untuk yang jinak-jinak ini lucu.
1: Oke, baik. Jadi dari akhirnya hal itu cerita itu sampai sekarang tetap bertahan.
3: Sampai sekarang bertahan.
1: Binatang apa nih yang sudah dipegang, sudah diajak ngobrol gitu kalau kayak Jack?
3: Kalau aku di rumah itu pribadi punya kura-kura sama gecko.
1: Gecko. Ya, gecko yang ini ya?
3: Iya, yang ini. Ada dua.
1: Coba dong dipegang. Hey.
3: Halo.
1: Halo. Nah, ih cantik banget ya. Nih, pendengar kita yang mau lihat langsung di kanal YouTube. Keren banget malam hari narasumber kita tidak biasa. Kalau biasanya kita ngobrol-ngobrolin seputar ini ya, ini ada binatangnya langsung. Oke, Jack. Lanjut ke Jack. Ini kan tema kita berkaitan dengan kegiatan sosial ya. Nah mungkin dengan cintanya Jack terhadap hewan, kemudian ini bisa menjadi salah satu kegiatan sosial yang bermanfaat buat masyarakat. Apa aja kegiatan sosial sudah dilakukan oleh komunitas ini?
4: Sebenarnya kami itu...
1: Oke, suaranya?
2: Sorry.
1: Menghilang.
2: Sebenarnya kami tuh ya kayak wadah nih, wadah sebagai para penghobi yang mungkin hewan-hewannya tuh lebih dianggap hama untuk masyarakat.
1: Mengganggu ya?
2: Mengganggu, seperti ular kan. Ular itu hama dan orang-orang rata-rata takut. Habis itu musang, musang itu hama untuk ayam, para peternak ayam. Habis itu biawak itu pak, para-para hama-hama semua yang kami rawat. Dan untuk kegiatan sosial itu mungkin kami lebih ke mengenalin hewan-hewan eksotis ke masyarakat, luas
1: masyarakat
2: itu. Dan juga kami lebih ke sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke universitas. Seperti kayak contohnya nih, dari Naya kan, dari Universitas UIN Raden Fata.
1: Oh sudah ada edukasi ke sana ya?
2: Iya.
1: Sudah sejak kapan itu edukasinya?
2: Kalau edukasi dengan UIN mungkin sejak tahun 2023.
1: 2023 sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Gimana antusias mahasiswa di sana?
2: Itu sangat-sangat antusias karena emang sesuai dengan jurusan mereka. Jurusan mereka kan biologi.
1: Biologi, jadi anatomi binatang tuh ya, jadi kaitannya gitu. Jadi kegiatan sosial lebih ke mengenalkan hewan yang bisa dikatakan hama bagi masyarakat, ternyata bisa akrab sama kita.
2: Iya.
1: Kesulitan gak sih untuk yang namanya Jack mengumpulkan anggota, kemudian memberikan, mungkin kan ada gathering seperti itu. Ini ada waktu-waktu khusus gak untuk ketemu dengan anggota di komunitas?
2: Untuk waktu khususnya tuh ya seminggu sekali kita gathering di KI, Kambang Iwa.
1: Kambang Iwa.
2: Kita gathering dari jam 9 sampai ke jam 12. Disitulah kita kumpul-kumpul antar komunitas dan para-para pengunjung yang mau foto-foto nih dengan ular.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan free biaya.
1: Free biaya? Biaya. Tidak dipungut biaya?
2: Tidak dipungut biaya.
1: Siapa aja boleh?
2: Siapa aja boleh. Siapa aja mau boleh. Megang, mau foto.
1: Iya. Yeah. Silakan gitu ya.
2: Silakan.
1: Nay, Nayla kan selama ini kalau bayangan kakak kan kalau perempuan itu kan tidak semuanya suka ya, ya dengan hewan-hewan seperti ini. Nah gimana Nay menularkan hobi yang positif ini pada teman-teman khususnya kaum perempuan gitu?
3: Untuk awalan kalau
1: edukasinya mungkin ya.
3: Edukasinya itu mulai dari gecko sih. Dari aku pribadi gecko. Karena pertama gecko itu tuh lucu. Dia senyum kalau dilihat. Iya. Kalau diperhatiin dari depan dia tuh bisa tersenyum. Terus juga gecko ini kan sama-sama reptil. Untuk memberi makannya tuh gampang banget. Cukup satu minggu sekali atau dua hari sekali itu paling cepatnya. Dan itu kasih makan jangkrik aja.
1: Jangkrik
3: itu udah murah.
1: Aja.
3: Pembersihannya juga gak sesulit itu. Mungkin beda ya sama kucing ya. Kalau kucing kita kasih tiga kali sehari ngebersihin.
1: Belum vitaminnya, iya, kalau kucing-kucing yang bagus ya.
3: Iya. Kalau untuk gecko ini gak banyak dia. Kalsium, vitamin D-nya, itu bisa langsung dikasih sama jangkriknya aja.
1: Jangkriknya, jadi gak terlalu sulit, biayanya gak terlalu mahal.
3: Biayanya juga murah.
1: Iya. Nah selama ini Jack, ada gak sih kendala yang dihadapi oleh komunitas gitu?
2: Untuk kendala ya mungkin dari rekrutmen anggota.
1: Rekrutmen anggota.
2: Ya, karena kan gak semua orang itu hobi dengan hewan-hewan yang mungkin dianggap mereka aneh.
1: Ngapain gitu ya?
2: Ngapain gitu, miara ular tuh ngapain gitu, bahaya. Mungkin dari oper rekrutmennya agak kesulitan dari komunitas. Ya.
1: Okay. Untuk promosi sendiri, ini ada Instagram?
3: Ada.
1: Instagram ada, ya.
3: Instagram, TikTok juga.
1: TikTok juga. Nah ini kalau sudah berbicara soal media sosial, menurut Nayla dan juga Jack gimana nih peran media sosial untuk komunitas sendiri? Silakan Jack nanti Naya.
2: Untuk peran sosial media, mungkin kami baru ngerasa di Instagram ya. Itu sangat-sangat berguna bagi kami untuk promosi kegiatan, untuk promosi open recruitment, dan untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan kami itu. Yang mungkin bisa tertarik orang-orang melihatnya tuh, wah sepertinya asik nih gabung sama SAC.
1: Iya, ada kepuasan sendiri itu ya, pengalaman gitu. Baik, kalau Nay gimana Nay peranan media menurut Nay sendiri?
3: peranan media itu memang sangat wah banget ya, apalagi di zaman teknologi ini. Enggak lepas, mau dari orang dewasa maupun anak-anak kecil itu udah pegang sosial media.
1: Iya.
3: Nah, di situ sosial media ini sumber utamanya, bisa disebut sumber utama untuk informasi, baik dari secara status atau ataupun media poster lah, untuk membuat orang-orang tahu nih, wah SSAC ada, bakal ada gathering di KI tanggal segini jam segini, untuk umum bisa datang secara langsung, ataupun ada orang-orang yang mau membawa hewan untuk berkenalan atau edukasi secara langsung di tempat, itu juga bisa.
1: Bisa ya. Nah, kita baca dulu ya. Ada yang sudah kasih like di kanal YouTube. Ini mungkin teman-temannya ya. Ada Dergomine 552. Ada? Kenal ya?
2: Mungkin kenal ya.
1: Iya, ini kasih semangat. Kak Jack juga aktif paskip loh. Bener ya? Ih, kasih bocoran. Dia paskip tingkat internasional.
2: Wah, itu.
1: Oke, gimana ceritanya Jack? Bisa cerita nih Jack.
2: Oh, sebenarnya tuh saya tuh emang hobi dengan organisasi,
1: organisasi ya,
2: mau
1: ya,
2: itu hewan, lingkungan atau organisasi sekolah. Tapi untuk paskip mungkin enggak juga di tingkat nasional ataupun internasional sih.
1: Iya, jadi memang suka aja ya.
2: Suka.
1: Oke, terima kasih ya untuk Dergomine 6552. Yang lain silakan yang ingin bergabung lewat line telepon atau kanal YouTube kita bisa like dan kasih komentar juga pertanyaan melalui kanal YouTube kita. Kita coba terima dulu line telepon di 369927. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, kayaknya gak ada suara ya. Dicoba kembali di 369927 bersama komunitas kita hari ini. Ada Jack dan juga Naila Zahra. Oke, kita lanjut lagi ke Jack. Tadi kita udah singgung masalah anggota, posko, dan lain-lain. Nah, ini kan kalau kita lihat peranan pemerintah, ada gak sih selama ini untuk komunitas hewan ini? Sejak tahun 2023 sampai sekarang, menurut Jack sendiri.
2: Menurut saya ya, peran dari pemerintah itu belum terlalu aktif
1: belum
2: sih.
1: Terlalu aktif ya.
2: Ataupun mungkin mereka tuh belum tahu dengan komunitas-komunitas hewan yang ada di Palembang ini ya mungkin. Jadi saya belum ngerasa peran pemerintah.
1: Iya, mungkin kedepannya ya.
2: Kedepannya.
1: Oke. Kita sapa lagi, ada Niko Arisandi. Wah, Kak Jack sang reptil katanya. Oke. Ini ada pertanyaan agak ini ya. Kalau ini kaitan sama ini, kayaknya Banyolan ini. Kak Jack tanyain, sering mandi gak sih? Apa kaitannya gitu ya? Iya, ini kenapa nih teman-temannya banyak gini pertanyaannya Jack?
2: Mungkin ya mereka ngeliat saya masih kusut ya.
1: Ada-ada aja
2: karena
1: nih.
2: Karena emang dari pagi kegiatan tadi.
1: Kegiatan dari pagi ya. Apa kegiatan dari pagi? Bisa cerita dulu nih.
2: Oh, tadi pagi saya...
1: Kaitan sama komunitas
2: sih,
1: ya?
2: Dari siang tadi saya ke kampus saya. Mau lihat anak-anak paskip mau ngibar besok.
1: Oh iya, tanggal 17 besok ya.
2: Baru kita lanjut ke sini kan. Jadi baik, emang belum sempat.
1: Oke. Belum sempat pulang ke rumah kayaknya.
2: Belum sempat pulang ke rumah.
1: Baik, terima kasih ya Der, udah perhatian banget nih. Ada Muhammad, apa ini? Muhammad Aziz 6237. Ganteng banget kakak itu malam hari ini. Yang cewek gak dipuji tuh. Makasih ya Muhammad Aziz 6237. Kita lanjut lagi. Untuk komunitas ini di tahun 2026, apalagi ini ketua baru ya, apa program yang akan dilakukan ke depan, Jack?
2: Mungkin dari program kami masih ke program-program internal yang ke anggota-anggota semua.
1: Iya.
2: Ya, program yang saya mau rancang ini baru ke kegiatan-kegiatan yang bisa ngerangkul anggota-anggota. Jadi anggota-anggota tuh nggak ngerasa cuman ketemu tuh di saat gathering atau kumpul-kumpul biasa gitu. Jadi ada acara-acara khusus yang bisa ngerangkul kebersamaan dan kekeluargaan mereka gitu. Dan edukasi-edukasi. Mungkin dari anggota-anggota lain tuh ada yang hobi hewan, ada yang penasaran, baru penasaran, ada yang sudah ngerti, ada yang belum ngerti. Nah, di situ saya mau ngerancang untuk seluruh anggota ini mengerti tentang hewan. Mau dia di reptil, mamalia, amfibi, atau arthropoda gitu.
1: Okay. Jadi itu ya. Kita ke pertanyaan dulu, ada Anton di Jakabaring mau tanya sama Kak Jack sama Kak Nai. Bagaimana sih cara membuang rasa takut kepada hewan-hewan reptil seperti ular, yang lain-lain? Nah, gimana? Nai mungkin bisa menjawab dulu.
3: Dari aku ya. Ya. Kalau dari aku sendiri itu beraniin diri dulu. Setidaknya dipegang aja, disentuh.
1: Pegang aja. Ular,
3: dipegang dulu. Pertama-tama mungkin geli ya. Geli itu pasti banget.
1: Pasti ada ya.
3: Karena ular sendiri kan dia berjalan pakai kulit ya.
1: Bersentuhan sama kita ya.
3: Bersentuhan sama kita secara gitu. Langsung. Itu memberanikan diri dulu, dipegang, dielus-elus gitu. Kalau memang masih gak berani, udah gak usah dipaksain. Coba lagi, besoknya dicoba terus menerus. Dan jangan sembarangan pegang hewan-hewan liar ya, mungkin nanti lihat.
1: Ada tipsnya gak sih?
3: Tips untuk
1: biar kita cara memegangnya gitu seperti apa, jangan sampai nanti hewannya bisa takut atau gimana ketika kita pegang. Ada trik-triknya khusus gak sih, Nay?
3: Ada beberapa, mungkin ada dari hewan tersendiri ya. Dia itu punya beberapa titik yang
1: gak boleh,
3: yang gak boleh dipegang atau ngerasa sedikit terancam lah untuk dipegang. Itu kalau mulai dari gecko. Gecko sendiri itu cara pegangnya dipegang dari badan.
1: Dari badan, nih, jangan dari kepala ya.
3: Jangan, dari kepala apalagi ekor. Kalau misalkan dari ekor dia kaget.
1: Oh begitu ya, ada triknya.
3: Langsung aja dipegang dari sini.
1: Dari badannya ya.
3: Dari badan. Jadi dia tuh nggak memberontak.
1: Nggak memberontak.
3: Kalau ular juga itu dipegangnya boleh dari bawah kayak gini.
1: Dari dagunya?
3: Iya ya, dari dagu atau dari badannya juga bisa langsung. Jangan dipegang kayak mau cekik gini.
1: Oke.
3: Mereka ngerasa terancam.
1: Terancam jiwanya lagi. Ya, sama kayak kita lah ya.
3: Sama kayak manusia. Okay.
1: Itu ya untuk Anton di Jakabaring. Oke, sudah dijawab sama Kak Nay juga. Oh Jack, mungkin ada tambahan Jack? Gimana kalau untuk bicara soal agar hilang rasa takut kita untuk megang hewan-hewan reptil?
2: Mungkin lebih mengenal dulu sih. Sebenarnya untuk ngilangin rasa takut tuh lebih mengenal dulu karakter hewannya, mulai dari misalnya dia mau miara apa nih, mau miara gecko atau ular atau biawak, itu harus mengenal dulu
1: ya,
2: gimana karakter
1: ya.
2: Hewannya, bagian-bagian apa aja yang nggak boleh, dan gimana cara merawatnya.
1: Merawatnya juga. Nah, bicara soal merawat, gimana Jack sama Nay? Apalagi ini kan hewannya sudah nggak yang bukan yang kayak kucing apa yang lain. Ini gimana pemeliharaannya sendiri?
2: Ya. Untuk reptil ya?
1: Iya, ular katakanlah.
2: Kalau untuk reptil ya saya hobi di reptil ini karena perawatannya gampang.
1: Gampang.
2: Enggak terlalu, enggak perlu perhatian khusus gitu. Jadi kita bisa tinggal beberapa waktu, baru kita rawat lagi. Mungkin dari makannya juga seminggu sekali untuk
1: apa
2: ular.
1: Apa makanannya?
2: Makanannya tuh ayam, tikus, marmut.
1: Waduh, ini menggunakan biaya juga ya. Nah, bicara soal biaya gimana Jack? Untuk hewan-hewan ini supaya tetap bisa bertahan. Sementara ini tadi kalau ada kegiatan apa-apa free sama berfoto gitu. Nah, ini dana pribadi atau memang ada dari komunitasnya? Boleh saya cerita dulu nih Jack?
2: Oke, sebenarnya tuh hewan-hewan yang ada di komunitas ini itu rata-rata hewan pribadi semua.
1: Hewan pribadi. Ya. Oke.
2: Jadi untuk biaya pakan, habis itu perawatan itu dari pribadi-pribadi mereka semua.
1: Seperti dari Jack sendiri.
2: Iya.
1: Nay juga.
3: Ada, iya, ada juga di rumah. Tapi yang kita bawa hari ini tuh contohnya Gecko ini punya base camp, punya bersama.
1: Punya base camp, iya, punya bersama. Oke, jadi itu tidak masalah selama ini ya?
3: Iya, tidak.
1: Enjoy-enjoy aja gitu ya. Karena ini bentuk juga hobi tadi. Kemudian kita tanya lagi dulu nih sama Jack. Kalau untuk hewan seperti ular, kan tadi puskonya kilometer 5 ya. Ada gak sih tetangga atau lingkungan yang merasa risih dengan hadirnya komunitas ini? Karena kan mereka takut, dia gak tahu apakah ular itu berbisa atau enggak gitu. Pernah gak ada lingkungan yang merasa seperti apa gitu dengan hadirnya komunitas ini?
2: Ya, yang pasti tuh ada. Ada yang masyarakat yang ngerasa takut, nanti ular yang lepas nih gimana?
1: Masuk rumah
2: masuk
1: gitu.
2: Masuk rumah nanti gigit
1: menggigit
2: orang,
1: gitu ya.
2: Tapi ya dengan kita kasih
1: pengertian edukasi
2: dengan mereka bahwa ular nih aman-aman semua, yang kami rawat nih ular-ular yang emang udah jinak dan enggak membahayakan manusia.
1: Iya.
2: Jadi perlahan-perlahan mereka mulai mengerti.
1: Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya.
2: Iya.
1: Nanti boleh dong kita foto-foto sama ular ya.
2: Boleh, boleh.
1: Karena di belakang pengen juga kayaknya. Baik, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar yang bergabung, masih kita buka nanti di line telepon dan kanal YouTube kita melalui obrolan komunitas. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
5: Hormat, gerak, tegak, gerak.
6: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
5: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
6: Emangnya kenapa?
5: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
7: Hormat, rak, tegak, rak.
8: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Pendengar, kita lanjut lagi obrolan komunitas malam hari ini bersama narasumber kita ada Jack dan juga Nai yang kita akan ajak ngobrol kembali dengan tema hari ini yang luar biasa melalui obrolan komunitas malam hari ini, dari hobi menjadi gerakan sosial. Oke Jack dan Nai, kita lanjut lagi. Tadi sudah sempat megang-megang loh. Ternyata asik ya. Ada pengalaman kemudian. Pernah gak sih ada cerita yang menarik atau katakanlah selama perjalanan komunitas ini untuk Nai sama Jack? Bisa gak ada diceritain pengalaman yang sangat berkesan baik dengan hewan yang dipiara ini atau dengan komunitas sendiri dengan para anggota? Nah, selama ini gimana Jack? Ada pengalaman yang bisa dikatakan gak terlupakan gak sih selama bergabung gitu?
1: Kalau saya untuk pengalaman di komunitas ya, itu lebih dengan pengalaman kebersamaannya dan ilmu-ilmunya yang mungkin bisa saya ambil gitu. Yang dari saya cuman miara ular, berani cuman miara ular piton yang kecil-kecil. Sekarang sudah berani miara hewan-hewan lain seperti biawak, musang.
0: Ada musang juga.
1: Oke.
0: Jadi itu pengalamannya di situ.
1: Pengalamannya untuk organisasi ya. Kalau untuk hewan-hewan ya pengalamannya lebih ke digigitnya sih.
0: Pernah ya?
1: Pernah digigitnya karena emang kesalahan saya sendiri gitu.
0: Tapi saat itu ularnya gak ada bisa?
1: Untuk jenis piton itu gak ada bisa.
0: Jadi kena gigit waktu itu ular apa?
1: Ular piton.
0: Tapi aman ya, gak apa-apa kan?
1: Itu emang murni dari kesalahan saya.
0: Dari mungkin ada sesuatu yang buat dia menjadi terancam gitu ya. Kalau Nai gimana Nai? Ada pengalaman yang menarik gak selama bergabung atau cerita di balik hewan apa komunitas ini?
2: Kalau dari aku sendiri, sisi organisasinya itu paling berkesan ya. Paling berkesan itu waktu kami kumpul di Indralaya bersama dengan komunitas-komunitas lainnya, komunitas pecinta hewan lainnya. Jadi di sana nggak cuman SSAC tapi ada juga organisasi yang memang ada di Sumatera Selatan. Ada yang mereka kebanyakan mamalia, ada yang memang khusus di ular, ada juga dari komunitas luar, ada di Jawa waktu itu.
0: Di Jawa ya, oke. Jadi itu, kalau bicara soal komunitas di Jawa, menurut kalian berdua nih Jack sama Nai, apa sih istimewa komunitas kita di Palembang dengan daerah lain? Mungkin ada istimewanya atau perbedaan gitu, atau sama seperti itu? Kalau Jack melihatnya sampai saat ini.
1: Sebenarnya untuk komunitas itu sama semua.
0: Sama ya?
1: Sama semua. Mungkin dari Jawa itu lebih aktif dan lebih banyak peminatnya. Karena pencinta hewan tuh emang banyak nih di Palembang. Tapi lebih banyak lagi di Jawa.
0: Lebih banyak lagi. Karena pecintanya memang banyak di sana ya. Silakan pendengar yang mau bergabung, kita buka line telepon di 36-9977. Kita coba terima dulu ya. Oke, selamat malam. Halo.
3: Halo Mbak Nadia.
0: Halo, nah sama-sama Jack ini yang nanya. Ini Bang Jack Cakaria di Kenton. Silakan Bang Jack, ada Jack dan Nai di komunitas SAC, SSAC, silakan.
3: Selamat malam Bang Jack.
0: Panela
3: ya. Selamat. Mau tanya dengan Bang Jack ini.
0: Iya.
3: Mau tanya masalah ular tadi ya.
0: Kenapa?
3: Lihat di dalam hati ini. Kalau masalah perawatannya, tadi sudah dikasih makanan itu yang gas ayam dan sebagainya itu dalam bentuk sudah dimasak atau masih mentah atau?
0: Yang dikasih?
3: Iya, kalau misalnya tempat itu tempat tidurnya istilahnya kan?
0: Tempat dia berdiam diri gitu ya.
3: Kemudian kalau apa tanda-tandanya kalau dia lagi sakit?
0: Iya benar-benar.
3: Memberi tanda-tanda.
0: Gimana perawatannya ketika dia sakit ya?
3: Terima kasih
0: Bang Jack. Nah ini keren banget, penanya kita aktif loh Bapak satu ini. Jack dulu nanti Nai nambahin. Silakan Jack ditangkapi dulu Bang Jakaria di Kentan.
1: Ya, untuk makannya untuk ular itu tergantung dengan karakter ularnya. Dia ada yang mau mentah, kalau mentah biasanya tuh pala ayam atau leher ayam gitu.
0: Tanpa diolah,
1: tanpa dimasak. Ada yang mau hidup. Emang tergantung dengan karakter ularnya.
0: Karakter ular. Kita, ada yang mau diolah juga?
1: Gak ada sih.
0: Gak ada ya. Rata-rata ya seperti
1: rata-rata
0: itu.
1: Rata-rata tuh mentah dan hidup.
0: Tuh.
1: Untuk
0: perawatan
1: kandang. Kita ke kandang dulu ya. Kandang tuh bisa menggunakan gigs atau menggunakan kontainer, tapi emang lebih proper dan lebih aman itu kita menggunakan. Lebih menggunakan terrarium gitu.
0: Terrarium
1: ada itu khusus. Dibuat dari kayu, jadi emang kotak khusus untuk ular gitu.
0: Oh,
1: dan
0: begitu.
1: Ventilasi yang emang
0: dijaga.
1: Dijaga.
0: Tadi ditanya Bang Jack, kalau dia sakit tanda-tandanya apa? Gimana perawatannya Jack?
1: Kalau sakit-sakit ular nih, ada beberapa sakit nih ular.
0: Flu nggak ada flu ya?
1: Ya seperti kayak pilek.
0: Oh, ada juga.
1: Ada.
0: Oh gimana tuh tandanya? Apa meler-meler gitu dari
1: kalo
0: hidung?
1: Kalau dia pilek, kayak ada cairan keluar cairan dari hidung.
0: Dari hidung. Nah. Oh berarti harus peka bener ya?
1: Itu karena dari perubahan cuaca, dari makannya dia yang mungkin nggak bersih.
0: Oh gitu, sangat menentukan juga
1: menentukan. Nah, abis itu sakit ada lagi yang namanya rubbing atau luka di mulut. Itu luka gara-gara di mulut. Dia nyundul-nyundul kandang. Emang kandangnya tuh enggak cocok untuk dia dan ventilasinya tuh enggak terlalu bagus. Jadi dia enggak nyaman.
0: Enggak nyaman. Nah, dia mau siaran loh. Dia mau ke mic. Joy. Kita terima dulu telepon ya. Kayaknya ada yang nanya lagi nih. Selamat malam. Halo. Malam.
4: Selamat malam Mbak Lia.
0: Iya, dengan siapa?
4: Dengan Yono di Muara ini.
0: Yono di Muara ini pecinta hewan ya?
4: Ya, ini Mbak ya.
0: Silakan mau nanya?
4: Mau nanya saya.
0: Oh boleh, ya. Silakan.
4: Begini pasukan saya, ya tempat yang hewan itu yang layak, yang makan dia jangan lapar. Sayangi jangan disakiti. Dan
0: pesannya.
4: Yang terakhir jangan diadu.
0: Jangan diadu, ya.
4: Jangan, Mbak, ya.
0: Ah, makasih Mas Yon.
4: Tolong dijawab, Mbak.
0: Oh iya. Jadi
4: apa, Mbak?
0: Apa tadi pertanyaannya?
4: Jangan diadu yang terakhir.
0: Oh iya nanti ditanggapin. Makasih ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Jack ditanya nih, jawab dulu.
1: Untuk kami itu gak pernah ngadu hewan.
0: Jangan sampai ya.
1: Gak sampai dan
0: penyayang hewan kita malah.
1: Gimana namanya pencinta hewan kalau masih ngadu-ngadu hewan gitu.
0: Itu,
1: dan
0: okay.
1: Miara hewan-hewan dilindungin. Emang untuk komunitas kami itu lebih melarang anggota untuk miara hewan-hewan yang dilindungin. Agar aman dari anggaplah polisi atau yang lain.
0: Undang-undang lah ya.
1: Dan juga untuk hewan-hewan itu tetap terjaga gitu.
0: Baik. Ya itu aja ya. Terima kasih Mas Yon. Enggak diadu-adu kok hewannya ya. Disayangnya semua. Waktu kita udah mepet nih. Mau pukul 21. Udah mau mendekati pukul 21. Mungkin ada pesan dari Nai dan Jack untuk pendengar kita malam hari ini. Khususnya dari komunitas SSAC. Silahkan Jack dulu nanti Nai.
1: Untuk saya para pendengar itu jangan pernah sekali-sekali miara hewan-hewan dilindungin. Dan juga jangan pernah sekali-sekali untuk memegang atau mengambil hewan-hewan yang ada di alam. Apalagi kalian belum tahu tentang hewan itu, apakah itu berbisa atau berbahaya, apakah bisa dipiara. Saya lebih menyarankan untuk membeli dengan para-para breeder-breeder hewan. Seperti ular-ular ini kami membelinya di para-para breeder gitu.
0: Oke. Ada lagi? Itu aja?

M9, mudah-mudahan aman ya, semuanya terkendali. Lagu-lagunya dikirim untuk Pak Darmawan di Bukit, kemudian Uju, Pak Husnul, Pak Freddy, Pak Gandhi, Teh Dinda di Bogor, semuanya tanpa kecuali, juga Nadia di Sukabangun, Mbak Pipit Telang Betutu tanpa terkecuali. Wih, rame banget ini nang via WA ya. Nanti kita baca lagi, kita break dulu. Saya akan kirimkan lagu ini, duetnya Paris RM bersama Nena Warisman, untuk hari kebahagiaan teman saya, besi saya yang sangat luar biasa, untuk Yusinta dan Mas Bayu. Nada kasih.

Sebuah negeri yang kucinta. Kekayaan alam dan keindahan yang mempesona. Harmoni dalam keberagaman. Menjaga kerukunan, wujud persaudaraan.

Mari kita berjabat tangan dan terus melangkah. Hadapi segala rintangan. Bahu-membahu untuk Indonesia maju.

0: Hai, kita cari tahu yuk. 17 Agustus itu momen apa ya bagi mereka?
1: Perlombaan, berbagai macam lomba yang diadakan di tanggal 17 Agustus, Panjat Pinang.
2: Momen biasanya kalau tanggal 17 Agustus itu kita upacara bendera. Jadi rakyat Indonesia merayakannya dengan berbagai macam perlombaan. Biasanya itu suka ada lomba kelereng, lomba lompat karung, makan kerupuk, panjat pinang, lomba apalagi tuh terompah.
3: Yang diingat kalau 17 Agustus itu kayaknya semangat nasionalisme itu tumbuh lebih subur dari biasanya. Semuanya serba merah putih.
4: Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk momen itu momen yang paling diingat adalah perlombaan-perlombaan. Jadi 17 Agustus itu biasanya ada berbagai macam perlombaan yang digelar seperti panjat pinang, lomba makan kerupuk dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih.
0: Yuk kita teruskan semangat perjuangan bukan hanya di momen Hari Kemerdekaan saja agar terwujud Indonesia maju.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi perjalanan waktu kita di ruang rindu yang tersisa tinggal berapa menit lagi ke depan hingga pukul 23 malam. Selamat malam, ruang rindu. Halo.
1: Ruang rindu. Ruang.
0: Berbagi memori lewat lagu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini kalau ciri-cirinya seperti membaca puisi. Ya. Mas Idham, apa kabar di Sungai Rotan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Yang Mbak Nadia dengar gitu ya.
0: Dirgahayu
1: RI ke-81.
0: Iya, besok ya.
1: Besok upacara Mbak Nadia.
0: Iya dong. Kita kan upacara sebagai rasa cinta tanah air.
1: Di sana ya?
0: Enggak, di kantor RRI.
1: Oh iya.
0: Iya, lagunya dulu apa?
1: Minta lagu judulnya Nusantara mana dia?
0: Nusantara boleh. Dikirim untuk siapa?
1: Apa dari siapa ya?
0: Nusantara banyak versi.
1: Iya, ini plus ya.
0: Nusantara ya.
1: Durasinya paling-paling 2 menit, 3 menit ya kalau plus kan?
0: Iya, pendek ya. Ada versi yang lain ya? Nanti kita coba cari.
1: Versi yang lain ya?
0: Ada dari Jamaica Cafe Nusantara boleh. Tahun 2000 itu agak lama lagunya.
1: Milihnya agak lawas juga
0: lah. Oh, yang lawas.
1: 60-an ya.
0: Oh, tapi pendek lagunya.
1: Pendek juga ya.
0: Kalau yang tadi tahun 2000 boleh Nusantara dari Erwin Gutawa sama Jamaica Cafe Nusantara. Atau mau tetap kus plus?
1: Terserahlah sama Mbak Nadia.
0: Sama aja ya. Oh, ada nih yang baru nih. Sebentar ya, 2010 nih. Enggak apa-apa. Tantowi Yahya mau enggak Nusantara juga?
1: Ah, ya Tantowi Yahya, Mbak.
0: Boleh, boleh, boleh. Dikirim untuk siapa?
1: Ya, sesuai dengan lansa Agustus ya. Ya, kirim-kirim itu buat Pak Darmawan nih, Pak. Ibu Nosito ya. Sama Ibu Irma. Itu Pak Topik sama Mbak Teti di rusun gitu ya.
0: Oh iya, di rusun.
1: Iya, juga buat Mbak Pipit di Talang Betutu ya. Mengunjung Mbak Sisi juga Bang Gandhi tadi. Ya tadi Pak Jack tadi enggak mampir kata Bang Simon ya. Zakaria sama Pak Asmu di Kenten ya. Bang Simon juga Mbak Eli di Kartapati. Juga untuk buat Ibu Ana di Sorong ya. Mbak Yuni di Belitang. Juga ke semua-semua ya.
0: Semua-semua tanpa kecuali ya.
1: Kita berbagi waktu dengan yang lain. Sudah banyak yang antri Mbak Nadia ya. Ucapkan selamat malam untuk semuanya ya. Sekali merdeka, merdeka.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idham yang ada di Sungai Rotan sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjut dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Suara kecil sekali. Dengan siapa ini?
2: Mbak yang cantik.
0: Pangkalan Balai. Aduh, suaranya tambah menghilang.
2: Hilang.
0: Iya, mantep-mantep pakai handphonenya, jangan lari-lari.
2: Berarti udah, Mbak.
0: Siapa ini?
2: Sengalain, Mbak, yang cantik.
0: Siapa? Boy.
2: Benar, Mbak.
0: Iya, Boy ini kalau suaranya suka ngilang-ngilang, enggak mantep megang handphonenya ya. Nah, gitu. Boy, Sungai Lais, lagunya dulu apa?
2: Tutup ya ada, Mbak.
0: Utopia judulnya apa?
2: Hujan.
0: Hujan itu termasuk baru lagunya.
2: Iya, enggak ada.
0: Ah, bentar, saya cek dulu. Sambil dikirim-kirim.
2: Nah, kirim buat semua-semua aja deh, Mbak. Di monitor pokoknya. Kalau disebut satu, yang lain enggak disebut.
0: Nanti
2: enggak.
0: Marah gitu ya.
2: Buat semua-semua aja deh.
0: Dari Utopia ya? Benar, dari Utopia hujan ya. Kalau nggak ada hujan Betari Endang Estorina mau nggak?
2: Boleh baca nggak?
0: Utopia atau Endang Estorina ya. Oke. Okay. Oh iya, kalau Utopia baru lagunya 2018-an.
2: Oh, oke.
0: Okay. Jadi kita pilih yang Endang Estorina aja hujan ya.
2: Boleh.
0: Ya deh, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Boy Sungai Lais. Request lagu hujan. Memang udah lama gak hujan kita. Mudah-mudahan nanti datang hujan yang berkah ya buat kita semua. Lanjut lagi kita ke 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Yang di WA tadi, Mbak.
0: Yang di WA tadi. Oh, Abah Gaul.
3: Iya, Mbak.
0: Udah saya baca tadi, Abah Gaul. Bingung saya, profil DP-nya kok cewek. Pas saya baca, oh Abah Gaul. Di mana, Abah?
3: Apanya?
0: Alamat Abah di mana?
3: Kilometer 20, Mas.
0: Oh, KM 20. Udah beda ini ya. Udah masuk Banyuasin ya?
3: Iya, Banyuasin.
0: Abah, lagunya dulu, Bah, apa?
3: Lagunya dari Lionel Richie, Pak.
0: Judul?
3: Say You, Say Me.
0: Say You, Say Me. Gitu lagunya.
3: Iya.
0: Say it together. Asik, asik, asik.
3: Cuma Nedi aja lah yang nyanyi.
0: Jangan, cuma itu aja yang bisanya. Dikirim-kirim.
3: Sudah sekian tahun ini baru muncul lagi nih.
0: Silakan dikirim untuk siapa, Abah?
3: Iya. Tadi ada Pak Darmawan ya, sehat selalu. Buat Pak Darmawan, buat Ibu Masito juga. Terus buat ada banyak lupo ini, Mbak. Ada Pipit juga bareng Kang Maman ya di Talang Betutu kalau lagi monitor.
0: Iya.
3: Ya pokoknya untuk semua aja, Mbak.
0: Untuk semuanya aja, tanpa kecuali ya.
3: Tanpa kecuali.
0: Iya,
3: pokoknya terang merdeka, tetap merdeka.
0: Yes, terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Gaul. Di KM 20 sudah bergabung. Sudah menit ke-30 ya. Saya akan baca dulu via WA yang sudah masuk malam hari ini. Selamat malam untuk Pak Abdurrahman, sudah saya putarkan ya lagunya Every Time You Get Away ya. Sampai kebelet-beletan ini. Irma di Bukit, apa kabar Mbak Irma? Setia selalu, lagu apa nih Mbak Irma yang mau di request? Boleh nanti di WA chat aja ya, di WA ya. Selamat malam juga Ruang Rindu, mau dong puterin lagunya Marcel. Aduh, Marcel itu mah lagunya baru. Ini lagu-lagu lama. Tolong ya, ini nostalgia. Kalau Indonesia banget boleh lagu baru. Dengan siapa ini? Oke, namanya enggak disebutin ini. Dari tidak menyebutkan nama. Oh, Denny. Denny, selamat malam Denny. Lagunya enggak bisa, kalau lagu Firasat itu baru, Marcel. Coba lagu-lagu yang kenangan ya. Oke, kemudian saya akan ke siapa ini namanya, Eep yang ada di Palembang. Selamat malam Eep, lagunya Betaria Sonata, Kau Salah Sebut Namaku. Kayak absen aja salah sebut nama, jangan-jangan tuh judulnya salah ya, nanti kita cek lagi. Selamat malam juga untuk semua pendengar Pro 1 yang tergabung dalam grup pendengar Pro 1. Kita jeda dulu. Ada lagu yang akan kita dengarkan malam hari ini, masih bersama Ruang Rindu, RRI Pro 1.

0: ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Baik, pendengar, sampai kita pada sesi penutup ya di Ruang Rindu. Mungkin hanya 2 penelpon atau 3 lah ya. Nanti kita putar setelah pukul 23. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, malam.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam, Anadia.
0: Malam, siapakah gerangan?
1: Sudah lupa karena sudah lama tidak berjumpa.
0: Iya, siapa nih, Pak?
1: Ken Arok, Anadia.
0: Waduh, kemana aja di kau, Ken Arok?
1: Ya, lagi kena gusur ini, Anadia.
0: Kemana perginya?
1: Iya, ini kena gusur, ini terpaksa pindah ke bawah jembatan ini.
0: Aduh. Iya deh, enggak apa-apa. Semangat ya.
1: Yang penting masih bisa ada atapnya itu.
0: Iya, yang penting masih berpayungkan langit ya.
1: Oh iya, betul itu.
0: Lagunya apa dulu nih, Ken Arok, biar dicari?
1: Lagunya No Dub ya.
0: No Dub boleh. Dikin untuk siapa?
1: Don't speak. Ya benar ya.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
1: Dulu buat Sisi, Bang Irin, terus ada sahabat Nadia, ada Pipit juga ya, selamat malam, terus ada Bang Ujo, Ayah Sobari, Bang Akbar, Putra Banten, ada Rian juga nih, ada Cieli, ada Sahrul, ada Mbak Rara, ada Bang Robi juga nih, ada Anggi, ada Andra juga, selamat malam saja. Semuanya ada Bang Ujo, 35 juga nih. Buat Mbak Nadia, selamat malam juga, saya bersama keluarga tentunya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ken Arok. Itu ciri khasnya Ken Arok ya, singkat, padat, jelas gitu. Kita lanjut dulu ke 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ini orang apa ya, digandus agak terlambat keretanya ya. Lagunya dulu, Li, apa lagunya?
2: Lagunya Trisakti aja, Mbak, Mengenangmu judulnya.
0: Mengenangmu?
2: Iya.
0: Itu lagu tahun berapa?
2: 2006-2007 kalau nggak salah, Mbak.
0: Oh, Trisakti?
2: Iya.
0: Oh, ada lagunya, tahun 2000 pas.
2: Iya, salam buat yang sudah masuk-masuk tadi, ada Ken Arok. Aduh, Pak Darmawan, pokoknya buat semua yang sudah masuk, selamat. Yang belum masuk selamat berjuang, Mbak Nadia.
0: Oke.
2: Iya, pokoknya selamat malam aja, Mbak Nadia. Buat Mbak Nadia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga dimudahkan semua urusan dan pekerjaan.
0: Amin. Ya Allah, doanya makasih banyak ya.
2: Terima kasih, Mbak Nadia, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma itu kemana ya? Absen kayaknya malam hari ini. Apa kabar untuk Oma Ana di Prabu Muli, Pak Asnu di Kenten, Pak Anwar di Bukit Baru, kemudian juga Mbak Tia di Pati Jawa Tengah, Nadia Sukabangun, Sisi yang ada di Pelaju. Kita buka satu lagi yang terakhir ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang
0: Berbagi Memori lewat lagu dari Ramakasih, ternyata penutup ya. Robby, silakan Robby, lagunya apa yang mau di request?
3: Slang, Pak.
0: Judulnya?
3: Cinta Kita, kalau tidak salah, Pak.
0: Slang?
3: Iya.
0: Cinta Kita? Slang Cinta Kita. Oh, dikirim-kirim ke siapa? Apa? Ada nggak ya? Bukannya Cinta Kita tuh, bentar, ada nggak?
3: Ada juga, Pak.
0: Slang ya? Dikirim untuk siapa? Ada nih Cinta Kita ya.
3: Ya ada kan.
0: Kirim
3: sama Mbak Eli tadi, Mbak ya. Terus ada Ken Arok ya. Semuanya aja, Mbak. Mendengar bersatu, Mbak ya.
0: Semuanya tanpa kecuali ya. Oke.
3: Okay. Ya, semuanya aja. Ucapannya selamat malam aja, Mbak ya. Untuk Mbak Nadia ya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat, panjang umur.
0: Amin.
3: Ya, makasih, Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Itu tadi penopo kita terakhir ya, karena waktu juga tidak cukup untuk meneruskan. Saya pantau lagi yang ada di WA. Mbak Irma, lagunya apa? Oh, Westlife, boleh. Judulnya pilihin aja. Karena di Sorong, Berbagi Memori, Brian Adam, Please Forgive Me. Oke, nanti kita putar lagunya ya. Sama juga Arjuna yang ada di Lahat, lagunya Tommy J. Pisa. judulnya Untuk Sebuah Nama. Nanti kita coba pilih ya lagunya. Selamat malam juga untuk semua pendengar Pro 1 yang ada di grup Pro 1 RRI Palembang. Kemudian Waba Gaul tadi udah masuk. Saya sapa dulu Ramadhani di Muara Enim. Lagunya Merembilan nanti kita putar juga. Semua-semua tanpa kecuali ya, sudah semuanya. Terima kasih pendengar udah bergabung di Ruang Rindu. Kita akan jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Kompas Jam Prosat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Dengar, program makan bergizi gratis Sumatera Selatan telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat di 17 kabupaten dan kota. Cakupan tersebut didukung oleh sekitar 800 dapur SPPG yang telah beroperasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kepala KPPG Palembang Nuria Hartikasari mengatakan pemerataan program masih terus dilakukan di sejumlah wilayah. Saat ini 10 SPPG masih dihentikan sementara karena perlu memenuhi persyaratan infrastruktur, kemudian pengolahan limbah, dan sertifikat higienis sanitasi. Terkait kabut asap akibat karhutla, Nuria juga mengatakan kondisi ini belum berdampak terhadap penerima manfaat MBG. Jika asap memburuk hingga sekolah diliburkan, pelaksanaan program akan dikoordinasikan dengan BPPD dan Dinas Pendidikan. Kekuatan Indonesia di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 bertambah dengan masuknya yaitu 3 wakil baru. Dengan tambahan tersebut, Merah Putih kini memiliki 14 wakil yang akan bertanding di New Delhi, India. 3 wakil tambahan tersebut terdiri dari Isyana, Syahira, Merah, dan juga ada Rinjani, Quinara, dan juga Rino atau Bimo Prasetyo, dan juga Nabila. Di mana semuanya ini adalah dikatakan meskipun melakukan juga undangan tersebut diterima secara mendadak, tetapi para pemain tersebut mengaku siap menghadapi persaingan. Kejuaraan Dunia 2026 berlangsung tanggal 17 sampai dengan 23 Agustus di Indira Gandhi di Stadion New Delhi. Para wakil Indonesia bertolak ke India pada hari Sabtu pagi dengan membawa target memberikan penampilan dan hasil yang terbaik. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prosat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Baik pendengar, sebelum kita akhiri Palembang Malam, seperti biasa kami hadir di Renungan Malam Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, persaudaraan adalah permata yang menghiasi hati kita. Ia akan membawa cahaya kasih sayang dan kebaikan kepada sesama yang menjadikan dunia ini seperti taman surga yang dipenuhi dengan cinta dan perdamaian.
1: Demikian tadi Renungan Malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dan menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin 17 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda di hari ini Senin, tepat di tanggal 17 Agustus 2026 kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tepat saat ini usianya di 81 tahun pendengar. Nah, di Palembang pagi ini kita akan mulai nantinya dengan menyimak pengajian Al-Qur'an. Pagi hari ini kita akan menyimak pengajian Al-Qur'an surah Yunus ayat 89 sampai dengan 97 dibacakan oleh Qori kita almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawedin Jekal Hafiz dan dilanjutkan dengan bahasan religi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai mengisi kemerdekaan menurut konsep Islam bersama narasumber kita Haji Asep Sayyubuddin SHG MHI, dilanjutkan dengan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan hadir info cuaca serta nanti pendengar pada pukul 7 kita akan bergabung bersama RRI Pro 3. Setelah itu kita akan mengikuti ya siaran langsung upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Griya Agung Palembang. Nah, itulah beberapa rangkaian acara di sepanjang Palembang pagi ini. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

0: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم.
1: 92,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais.

0: bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai mengisi kemerdekaan menurut konsep Islam. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita pagi hari ini adalah Ustadz Haji Asep Saipudin SAG MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali Ustadz ya untuk di Mutiara Pagi dan perbincangan kita ini mengenai mengisi kemerdekaan menurut konsep Islam, begitu ya Ustadz ya. Sebelum pendengar bergabung bersama kita di pagi hari ini Ustadz untuk tanya jawab ya untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi ini, seperti apa nih Ustadz Islam memandang makna merdeka itu sendiri dan bagaimana seharusnya makna kemerdekaan yang harus kita syukuri dan hayati pada saat ini, silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, yang kami hormati dan yang kami hormati juga kepada Mbak Tata yang telah menemani kita pada acara Mutiara Pagi di pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara Mutiara Pagi pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan curahan rahmatnya kepada kita bersama. Lebih lagi, Allah akan lebih meraih Allah lebih memberikan anugerahnya, terutama nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan, dan nikmat kebahagiaan. Selawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang mengisi kemerdekaan menurut konsep Islam. Kemerdekaan dalam Islam adalah kebebasan yang terarah, di mana seorang Muslim memahami batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja tanpa batas, tetapi bebas dalam menjalankan syariat Islam tanpa paksaan dari pihak manapun. Seorang Muslim yang merdeka adalah mereka yang tidak terikat oleh apapun selain aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terjaga dan terlindungi, bukan kebebasan yang liar dan tanpa arah. Selain itu, kemerdekaan dalam Islam juga meliputi kebebasan berpikir dan pendapat. Kebebasan berpikir ini adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang dimuliakan dalam Islam. Namun tetap harus berada dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Mendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Dalam konteks sosial, kemerdekaan dalam Islam juga menuntut umatnya untuk membebaskan diri dari kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Umat Islam dianjurkan untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia, serta melawan segala bentuk tirani dan penindasan. Islam memandang bahwa tidak ada perbedaan antara manusia kecuali dalam hal ketakwaannya, sehingga setiap bentuk diskriminasi atau penindasan harus dihapuskan. Dengan demikian, makna kemerdekaan dalam Islam adalah kebebasan yang sejati, yang hanya dapat dicapai dengan tunduk sepenuhnya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Kemerdekaan bukan sekadar kebebasan fisik dari penjajahan, tetapi juga mencakup kebebasan spiritual, intelektual, dan sosial yang sesuai dengan tuntunan syariat. Seorang Muslim yang merdeka adalah mereka yang mampu menjalankan hidupnya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itulah mereka mencapai kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki. Maka dalam mensikapi kemerdekaan yang kita raih saat ini adalah mensyukurinya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan, kedamaian, atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, maka untuk mensyukuri kemerdekaan ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Yang pertama, kita isi kemerdekaan yang kita peroleh selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan syariat agama kita secara tenang, aman, dan damai adalah anugerah besar yang kita peroleh di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain masih berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhalladzi Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratannya. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi masyarakat luas harus kita dukung. Sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Yang keempat, mendukung terhadap kemaslahatan umat, yaitu dengan dimulai dari diri sendiri, dengan ikut berperan serta dalam upaya-upaya kemajuan di masyarakat. Seperti bergotong royong dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Yang kelima, mencegah kemudaratan seperti dengan menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, merusak lingkungan, melakukan eksploitasi, korupsi, kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Inilah perilaku yang harus dihindari. Maka menghindari perbuatan-perbuatan tersebut termasuk perilaku mengisi kemerdekaan. Jadi pada prinsipnya mengisi kemerdekaan pada prinsipnya adalah pelaksanaan dari sikap amar ma'ruf. Maksudnya menurut konsep Islam, bahwa pada prinsipnya mengisi kemerdekaan itu adalah pelaksanaan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan penolakan terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, makmur, dan sejahtera. Termasuk dalam praktik ini adalah mengapresiasi pemerintah atau mendukung program pemerintah apabila kebajikan yang dijalankannya bermanfaat serta berguna bagi masyarakat luas. Dan mengkritiknya tanpa segan ketika kebijakan tersebut melenceng ataupun hanya mementingkan sebagian atau tidak menunjukkan keadilan. Sebagai orang yang beriman, yang mencintai negerinya, tentu menjadi tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai amal dan perbuatan yang berkualitas. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh masyarakat atau umat yang telah memperoleh kemerdekaan berupa kemerdekaan yang telah memperoleh nikmat kemenangan berupa kemerdekaan, yaitu yang berbunyi alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Dan mengisi kemerdekaan berdasarkan firman Allah, surat Al-Hajj, ayat 41 ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, bahwa makna golongan orang-orang yang telah mendapatkan kedudukan di muka bumi maksudnya adalah mereka yang diberikan pertolongan dari Allah, yaitu kemerdekaan, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka, memperoleh kemenangan dan kemerdekaan. Niscaya hendaknya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa bangsa yang telah memperoleh kemenangan dan kemerdekaan setidaknya wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan sholat. Yang kedua, menunaikan zakat. Tujuan bangsa merdeka salah satunya adalah ketika masyarakatnya mampu untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup. Sementara salah satu sumber kebahagiaan adalah ketika seorang mampu untuk saling berbagi. Zakat merupakan sarana berbagi yang dapat menghantarkan pelakunya menggapai kebahagiaan lahiriah maupun secara batiniah. Bahkan menurut Profesor Dr. Zakiah Derajat, seorang ilmuwan muslim dan pelopor psikologi Islam di Indonesia, pada dasarnya harta sebagai menunjang kehidupan manusia. Akan tetapi harta bisa berubah menjadi sumber kegelisahan, perselisihan, dan permusuhan. Maka tidak sedikit akibat harta orang berselisih. Hubungan persaudaraan menjadi renggang, bahkan karena harta hubungan keluarga bisa menjadi putus. Sebenarnya bukanlah harta yang menjadi penyebab, tetapi belenggu hawa nafsu yang menguasai dirinya. Disinilah peranan berbagi dengan mendidik kita agar senantiasa mengeluarkan zakat. Karena manfaat zakat bagi penerimanya dapat membantunya dalam memenuhi keperluan hidupnya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Sementara manfaat bagi yang menunaikannya cukup banyak, terutama dalam menjadikan hidup bersih dan sehat. Sehingga dari sinilah zakat mempunyai pengaruh terhadap kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Sehat jasmani dan rohani merupakan pangkal utama seorang dapat menggapai kehidupan yang bahagia. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Perilaku amar ma'ruf dan nahi mungkar dapat diimplementasikan berupa hikmah, yakni sebuah amaliah yang dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing. Dalam konteks mengisi kemerdekaan, maka amar ma'ruf dan amal kebaikan yang mesti digelorakan dan disesuaikan dengan konteks dan keadaannya. Ketika dia seorang pejabat, maka amar ma'ruf dan nahi mungkarnya adalah bagaimana ia mampu untuk mencegah berbuat zalim, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat yang dipimpinnya. Dengan kekuasaan yang dimiliki, mereka mampu menegakkan kebenaran dan sekaligus menghilangkan kemungkaran atas wibawa dan kedudukan yang dimilikinya. Ketika seorang berprofesi sebagai pendidik, maka dia dapat menegakkan amar makruf dengan menjadikan pendidikan yang terbaik. Dengan prestasi yang ia mampu meraih, maka dengan sendirinya dia sudah menunaikan unsur kebaikan yang dapat dicontohkan bagi yang lain. Akhirnya kemerdekaan yang kita rayakan tahun ini, semoga kita sebagai komponen bangsa dapat mengisinya dengan amalia sebagaimana pesan yang terkandung dalam surat Al-Hajj ayat 41. Sehingga tujuan kemerdekaan untuk terwujud masyarakat bahagia dapat kita peroleh dan dapat kita rasakan bersama. Demikianlah uraian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materi yang baru saja disampaikan. Dan selanjutnya pendengar silakan bergabung bersama kami untuk tanya jawab bersama narasumber di line telepon 0711-369977 0821-7927-9090. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Tata.
1: Waalaikumsalam Pak Azhari di Musi Banyuasin ya?
3: Iya, di Sekayu.
1: Di Sekayu. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Silakan Pak Azhari.
3: Ini Pak, saya mau tanya. Bagaimana Pak cara kita membangun negara ini secara menurut agama Islam dan bertakwa kaum bangsa negaranya?
1: Oke, itu saja?
3: Ya, saja.
1: Baik, silakan Ustaz.
2: Apa itu? Mengapa tadi pertanyaannya?
1: Bagaimana membangun negara ini dengan ketakwaan berdasarkan agama kita, Ustaz? Begitu, silakan Ustaz.
2: Ya, bagaimana membangun bangsa kita berdasarkan ketakwaan yang sesuai dengan ajaran kita, terutama ajaran Islam. Jadi melaksanakan pembangunan yang dimaksud berdasarkan ketakwaan artinya menerapkan kebijakan dalam membangun bangsa ini yang dibenarkan, yang mengedepankan keadilan. Jadi mengedepankan kebenaran, tidak melakukan penyimpangan, tidak melaksanakan kezalim, tidak mengandung kezaliman ataupun merugikan pihak-pihak tertentu. Kemudian hasilnya itu benar-benar bisa dirasakan bersama, bukan sekedar mencari keuntungan. Seperti menebang hutang, menggali tambang, dan lain sebagainya, jangan sampai di sana terdapat ada unsur-unsur yang dirusak, ada unsur-unsur yang dirugikan. Dan manfaatnya itu sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat, ya, dimanfaatkan, manfaatnya dirasakan oleh semua kalangan. Jadi, itulah yang dimaksud membangun bangsa ini berdasarkan ketakwaan, artinya berdasarkan kebenaran yang dibenarkan menurut syariat. Demikian, Pak Azhari.
1: Lanjut lagi pendengar, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Tato.
1: Iya, sama Pak Abu Bakar ya.
4: Ya.
1: Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz Saifuddin.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Menurut salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam negara itu ada dua golongan. Yang manakala dua golongan ini yaitu berdampingan, insyaAllah kesejahteraan dan kerukunan akan tercapai. Nah, dua golongan itu menurut hadis para pemerintah dan para ulama. Jadi apakah di negara kita ini sudah berdampingan para umaro dan ulama ini, Ustaz? Itu aja Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Abu Bakar. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan Pak Abu Bakar itu dalam melaksanakan pembangunan hendaknya harus ditempuh oleh dua golongan besar yaitu ulama dan umaro. Apabila antara ulama dan umaro ini atau berita seiring sejalan, maka pelaksanaan pembangunan itu ya dibenarkan menurut agama. Apakah di negara kita sudah dilaksanakan? Jadi pada umumnya, pada prinsipnya negara ini melaksanakan pemerintah Indonesia pada prinsipnya melaksanakan apa yang sudah menjadi inspirasi ya dan disepakati ya. Jadi inspirasinya itu ide-ide baik dari kalangan ulama, kalangan cendekiawan muslim, kalangan ilmuwan ya, ditampung yang melalui DPR. Nah, jadi di dalam DPR itu ya, mungkin ada gabung dari berbagai komponen. Nah, disitulah namanya ulama, para ilmuwan. Jadi para ilmuwan itu namanya ulama. Kalau yang memiliki ilmu agama Islam dikenal dengan ulama. Kalau yang tidak memiliki pengetahuan agama Islam itu namanya ilmuwan saja. Jadi ulama itu orang-orang yang mumpuni ilmunya. Dalam Islam mumpuni dalam ilmu agama. Apabila ilmuwan atau ulama telah berdampingan dalam artian pemerintah benar-benar melaksanakan apa yang telah dicetuskan, apa yang telah dirumuskan, mendukung ya, apa yang menjadi ide-idenya itu ya, niscaya suatu bangsa ataupun warga bangsa akan mampu meraih kesuksesan. Itu betul. Hanya saja mungkin yang jika belum tercapai, mungkin keterbatasan. Pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan fasilitas. Yang ketiga, keterbatasan biaya. Ya. Jadi selama pihak umara, pihak pemerintah mau melakukan apa yang telah dirumuskan oleh para ulama itu ya, melalui DPR tadi ya, dirumuskan menjadi undang-undang dan melaksanakan undang-undang kebijakannya memegang prinsip keadilan. Kemudian program-programnya membangun, benar-benar membangun, ingin mensejahterakan masyarakat lebih luas, bukan untuk mencari keuntungan, niscaya kesejahteraan atau kemakmuran itu akan lebih mudah diraih, ya, lebih dicapai. Yang membuat tersendat itu kadang-kadang ya, dari kalangan pemerintah atau oknum ya, tidak melakukan apa yang telah dirumuskan oleh para ulama tadi. Ya. Jadi betul kalau benar-benar pemerintah itu melaksanakan apa yang telah dirumuskan dan yang telah dirumuskan itu sudah hasil godogan atau hasil masakan oleh orang-orang, oleh kalangan yang yang memiliki kewenangan, maka niscaya kesejahteraan dan kemakmuran itu artinya lebih cepat ya. Pembangunan itu lebih cepat dirasakan dan kemajuan lebih cepat dicapai ya. Apabila memang benar-benar dilaksanakan oleh umara apa yang dirumuskan oleh ulama tadi. Ulama itu artinya orang-orang yang memiliki wawasan luas, ilmuwan, dan mempunyai ilmu pengetahuan agama yang terutama berhubungan tentang undang-undang dan hal-hal yang bertentangan ya, hal-hal tidak bertentangan dengan agama dihindari ataupun ya tidak dimasukkan dalam rumus itu. Maka akan menjadi saling mendukung ya, menjadi mempercepat, menunjang kemajuan, keadilan, dan sejahtera. Ya, demikian.
1: Baik, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Edin.
1: Ya, sama Bapak siapa, di mana Pak?
5: Pak Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria di Kenten. Suaranya agak keraskan sedikit ya Pak ya, silakan. Ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
5: Ini Pak Ustadz ya, saya mau bertanya, mungkin Ustadz bisa menganalisa masalah penerapan hari kemerdekaan ini dalam keseharian ya, dalam perlombaan-perlombaan Ustadz. Begini Ustadz ya, kita sering menyaksikan ya, katanya dengan lucu-lucuan pertandingan sepak bola, bapak-bapak pakai daster ya, kemudian ibu-ibu pakai sarung gitu Ustaz, katanya untuk lucu-lucuan. Tapi secara tuntunan agama saya kira itu tidak bagus Ustaz. Kalau dalam ya dalam hal agama itu mungkin bisa memberikan penyerahan dengan sampai kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang melanggar dalam hal agama. Terima kasih jelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Zakaria. Dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan, banyak warga, ya, banyak masyarakat melakukan mengisi kegembiraan untuk memeriahkan kegembiraan hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan berbagai cara. Nah, dalam rangka tujuannya mungkin untuk menghibur. Namun perlu digarisbawahi seperti yang disampaikan tadi, dalam mengisi kemerdekaan ini, mensyukuri kemerdekaan ini harus benar didasari dengan ketakwaan, dengan keimanan dan ketakwaan. Artinya yang benar, yang sifatnya mendidik. Yang sekiranya tidak mendidik seperti bapak-bapak bermain bola dengan menggunakan daster, terutama tidak mendidik. Walaupun itu hiburan, kalau sekiranya itu mengandung unsur penyimpangan, ya, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya laki-laki berpakaian wanita itu kan tidak digunakan. Sebaiknya sebaliknya juga ibu-ibu bermain bola dengan pakai sarung, ya sarung laki-laki. Memang sarung ini artinya tidak identik merupakan tasabuh, ya tasabuh bagi ibu-ibu menggunakan sarung laki-laki sebagai tasabuh buka, tetapi membahayakan pakai main bola menggunakan sarung itu membahayakan, artinya bisa menjerit, bisa tersandung. Jadi yang unsur dilarangnya di situ daruratnya, ya menimbulkan kecelakaannya, ya lebih dekat. Maka dalam Islam hendaknya harus dihindari perbuatan yang sekiranya lebih dekat kepada kecelakaannya. Ya. Jadi kalau laki-laki dilarang dalam hal tasyabuhnya, dalam Islam tasyabuh itu dilarang. Maka itu dalam mensyukuri kemerdekaan ini hendaknya lah yang dibenarkan menurut ajaran agama. Jadi jangan sampai berlebihan. Ya. Seperti berjoget, beradu balon, ya, mengempit balon, berjoget dengan mengempit balon antara ibu-ibu. Nah itu kan tidak mendidik. Karena apa? Mengempit balon dengan dada, ya, berjoget mengempit balon itu tidak mendidik karena itu menunjukkan akan terwujud postur-postur tubuh yang tidak pantas, tidak sopan. Hendaknya lah yang sejenis itu harus dihindari. Jadi pada prinsipnya kegembiraan untuk meraih merayakan kegembiraan kemerdekaan hendaknya lah yang pantas, yang wajar sesuai dengan etika. Jangan sampai menyimpang baik secara etika maupun secara agama. Demikian Pak Zakaria.
1: Baik, selanjutnya saya akan bacakan WA yang udah masuk. Ada Pak Romli di Muara Damai. Pertanyaannya adalah, Pancasila di negeri ini dijunjung tinggi, salah satunya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akan tetapi, kadang itu dilanggar, Ustadz. Misalnya, memberikan bantuan kebetulan oleh karena dia keluarga pejabat, ya. Nah, menyikapi itu, apa yang dapat kita perbuat agar tidak merusak hati kita? Mohon penjelasannya, Ustadz. Silakan, Ustadz.
2: Pancasila betul adalah menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika terjadi penyimpangan, berarti itu oknum yang harus ditegur, yang harus dikasih tahu. Jadi kita sama warga bangsa harus mengkritik, melakukan kritikan, ya apakah secara langsung, apa secara tulisan. Pokoknya jangan mendiamkan apabila kita melihat penyimpangan. Memang ada terjadi ketidakadilan. Maka kita sebagai warga yang ingin membangun kemerdekaan dengan baik harus sifat kritis. Jangan membiarkan. Jadi sikap kita harus kritis tetapi bukan melakukan melakukan kebrutalan seperti demo dan lain sebagainya. Jadi kritis dengan baik, dengan aman. Jangan melakukan ketidakadilan yang lain. Demikian, terima kasih.
1: Baik. Nah ini ada WA juga dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya adalah, saat ini itu kan banyak anak muda yang lebih dekat dengan dunia digital dan media sosial ya Ustadz ya. Nah, bagaimana cara generasi muda ini mengisi kemerdekaan di era seperti sekarang seharusnya, Ustadz? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Dalam mengisi kemerdekaan artinya kita banyak berbuat. Ya. Jadi banyak berbuat apakah dengan bekerja? Karena dengan bekerja itu secara tidak langsung adalah untuk menambah pendapatan. Bagi kita yang belum berkeluarga, bisa menambah pendapatan keluarga kita, ya, orang tua kita. Itu termasuk membangun atau mengisi kemerdekaan. Artinya jangan sampai menjadi pemalas. Dalam Al-Quran tidak dibenarkan orang yang malas. Tidak akan sama orang yang santai-santai dengan orang yang berjuang. Dalam artian, kita tidak diperkenankan bermalas-malasan, berpangku tangan, tapi harus bergerak, berusaha, ya, baik melalui tulisan, ya, dengan digital, menyampaikan, membuat suatu bisnis online. Dengan digital ini banyak kesempatan, bisa membuka bisnis dengan online dan lain sebagainya. Ya. Ataupun dengan tenaga atau pemikiran atau ide-ide dan lain sebagainya. Ide-ide seperti kita memiliki keahlian memasak, maka diposting cara-cara masak yang baik dan yang benar, masak menu apa. Kemudian di-share, diedarkan, itu termasuk juga mengisi kemerdekaan. Artinya memberikan dalam ruang-ruang itu memberikan yang bisa bermanfaat. Jadi melakukan hal yang bermanfaat, baik untuk kita, untuk orang lain, mendapat pendapatan, itu termasuk ikut membangun bangsa, ya, ataupun ikut mengisi kemerdekaan. Dalam ajaran Islam, selain kita dituntut untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beramal soleh. Beramal soleh yaitu memberikan kebaikan, memberikan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang termasuk mengisi kemerdekaan. Jadi, mensyukuri kenikmatan kemerdekaan dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan dan beramal soleh. Itu termasuk orang-orang yang mengisi kemerdekaan. Demikian.
1: Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut, ini ada dari siapa nih? Tidak disebutkan namanya, hamba Allah kembali. Assalamualaikum Ustadz, kita sering mendengar bahwa kemerdekaan itu anugerah yang harus disyukuri. Tapi kalau dalam sebuah pemerintahan rakyat justru semakin dipersulit oleh aturan, dibebani birokrasi, dan hak-haknya terasa semakin jauh dari keadilan. Menurut Ustadz, apa sebenarnya? Bagaimana peran ulama di sini ya? Apakah ulama cukup mengajarkan rakyat untuk terus bersabar dan bersyukur, atau justru memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan penguasa ketika kebijakan mereka mulai terasa seperti penjajahan dengan cara yang lebih halus? Karena bukankah kemerdekaan seharusnya bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan bangsa lain, tapi juga tentang terbebas dari ketidakadilan yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri? Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Pada prinsipnya, aturan itu dibentuk dalam rangka untuk menerapkan suatu keadilan. Jadi untuk menghindari atau memagari, menjaga dari celah-celah, ya, ada unsur-unsur bagi seseorang, ya, bagi oknum yang melakukan ketidakadilan ataupun kecurangan. Jadi aturan itu tujuannya untuk melakukan keadilan. Hanya saja, oleh oknum pihak berwenang yang kadang-kadang ada yang dilakukan sepenuhnya, ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang perlu dikontrol, ya, oleh kita semua. Harus dikontrol, kemudian kita tegur, kita beritahu, kita kritik, ya, bila perlu kita gugat, ya, bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Nah, jangan kita mendiamkan ataupun membiarkan perilaku tidak keadilan. Jadi pada prinsipnya segala aturan itu dibuat adalah untuk menutup ruang celah kecurangan. Jadi tujuannya untuk benar-benar menerap keadilan, ya. Baik dalam hal penerimaan, dalam memberikan bantuan. Jadi dibuat sedemikian rupa aturan-aturan itu, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Artinya untuk menutup celah terjadinya korupsi. Korupsi itu ketidakadilan. Yang teorinya bantuan ini diberikan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan programnya, kemudian terjadi penyimpangan. Ya. Gara-gara ya tidaknya melakukan pengetatan dengan aturan. Jadi orang yang melaksanakan aturan itu juga harus dikontrol dan diawasi. Harus ada pengawas, ada petugas yang mengawasi tersebut. Sehingga keadilan benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Demikian.
1: Baik. Ini terakhir Ustaz dari Bunga ya. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Tata. Waktu yang terlalang untuk sholat antara lain pada saat matahari terbit. Pertanyaannya bagaimana dengan sholat sunat syuruk? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz.
2: Baik, dalam Islam ada istilah sholat sunnah isyraq. Atau ada yang menyebutnya sholat sunnah syuruk. Apa itu syuruk? Syuruk itu matahari terbit. Jadi matahari terbit muncul dari piringan bumi. Ya. Dari dataran bumi, piringan matahari itu muncul. Ya. Mulai dari tepinya, mulai sampai seperti sabit, seperti bulan itu ya. Seperti bulan muncul. Kemudian sampai separoh, terus itu namanya syuruk. Nah, proses syuruk itu dilarang dalam ajaran Islam melakukan sholat. Nah, tunggu sampai sempurna bulatannya itu kelihatan di atas ufuk, ya, di atas ufuk itu artinya di atas dataran bumi, ya, dari penglihatan kita, dari pandangan kita, sekiranya matahari itu sudah di atas ufuk, ya, di atas dataran, maka sebagai wujud syukur kita disunahkan melakukan sholat sunnah dua rakaat, namanya sholat isyraq. Ya. Jadi tujuannya tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala matahari masih muncul ya dari timur, karena nanti di hari kiamat menjelang hari kiamat ya. Matahari bahwa tidak akan timbul selama 7 hari. Kemudian lagi akan timbul dari barat. Ya, setelah tidak muncul tadi, setelah 7 hari tadi akan muncul dari barat. Ya, bukan dari timur lagi. Nah, jadi sholat isyraq ini tujuannya mensyukuri munculnya matahari itu terbit dari timur, masih terbit seperti biasa, memancarkan cahaya terang, ya, menyinari di waktu pagi, memberikan kehangatan di pagi hari. Itulah tanda syukur kepada Allah melakukan sholat sunnah namanya isyraq. Jadi setelah matahari itu, bulatan matahari itu di atas dataran, jangan di saat muncul, karena dilarang di saat muncul. Demikian, terima kasih.
1: Baik. Baiklah Ustaz, semua pertanyaan sudah kita jawab baik WA maupun telepon ya. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau Ustaz sampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada. Jadi pada prinsipnya dalam rangka mengisi kemerdekaan adalah kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, jangan sampai menjadi pemalas. Kita berusaha untuk bersama-sama menegakkan keadilan dan menyebarkan kemaslahatan, memperjuangkan ya untuk memberikan kemaslahatan ya bagi umat, bagi masyarakat, khususnya sesama warga bangsa Indonesia. Siapapun mereka, baik seagama dengan kita maupun tidak, hendaknyalah kemaslahatan itu diberikan ya, kepada kita bersama. Agar manfaat dari kemerdekaan, keamanannya, ya, kesejahteraannya bisa dirasakan bersama. Tidak boleh melakukan intimidasi ataupun kezaliman, apalagi melakukan kerusakan ya. Baik lingkungan, merusak aset-aset bangsa, dan lain sebagainya. Itulah namanya mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan yang telah diraihnya. Demikian, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Selamat lanjutkan aktivitas kembali Ustaz, dan juga selamat memperingati hari ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi-pagi hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Diharapkan pastinya untuk tetap kompak, karena kan satu komplek sendiri sudah termasuk dalam keluarga saling menjaga satu sama lain. Dan adanya lomba ini bisa mempererat silaturahmi antar tetangga dan tetap kompak.
3: Ini kegiatan berasal oleh Kota Bandung Jaya, sponsor oleh

0: Selamat pagi, pendengar Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita. Sesuai dengan bagian kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tentang kesejahteraan, Kodam 2 Sriwijaya mengajak masyarakat menyemarakkan hari kemerdekaan dengan membagikan sembako agar peringatan berjalan gembira. Kemeriahan berbagai lomba yang digelar warga Spring Hill Palembang wujud nyata peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 17 Agustus 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, sesuai dengan bagian kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tentang kesejahteraan, Kodam 2 Sriwijaya mengajak masyarakat untuk menyemarakkan hari kemerdekaan dengan membagikan sembako agar peringatan berjalan gembira.
1: Memperingati hari jadi Republik Indonesia ke-81 tahun, jajaran Kodam 2 Sriwijaya mengajak seluruh masyarakat untuk menggelar semua kegiatan yang bertujuan untuk memberikan semarak kemerdekaan RI ke-81 tahun. Dikatakan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis, jajaran Kodam 2 Sriwijaya sendiri sudah menggelar berbagai macam perlombaan terkhusus kegiatan bakti sosial dengan pembagian sejumlah sembako. Dirinya menambahkan sebanyak 12.000 sembako telah dibagikan di 8 titik koramil dengan tujuan untuk mendorong menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bagi masyarakat menengah ke bawah.
2: Ya, berupa pembagian sembako dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ini kegiatan dilaksanakan oleh Kodam 2 Sriwijaya, disponsori oleh Pak Dirus. Alhamdulillah pada hari kita membagikan sembako sebanyak 12.000 di 8 titik masing-masing koramil. Terpusatkan di sini di Pesda. Mudah-mudahan harapan kita dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat kita, ya, jadi bisa merayakan kemerdekaannya dengan berbahagia.
1: Majen TNI Ujang Darwis juga mengajak seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Selatan untuk terus mengingat perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan hingga hari ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua RT 108 Kelurahan Sako, Riki Ramanda, mengajak warga memaknai kemerdekaan dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya soal perayaan, tetapi bagaimana warga bisa hidup aman, rukun, dan saling membantu. Ia mengatakan suasana lingkungan yang nyaman bisa dimulai dari hal sederhana seperti gotong royong dan menjaga kebersihan. Warga juga diharapkan untuk tetap kompak serta peduli ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan.
3: Makna kemerdekaan itu tidak cuma soal upacara atau lomba 17-an. Yang penting warga di sini bisa hidup rukun, aman, saling

0: bantu dan sama-sama peduli dengan lingkungan dan hal-hal kecil kayak inilah semangat mereka bisa terus kita jaga.
1: Selain itu, semangat kemerdekaan terus terasa dalam kehidupan masyarakat dengan kebersamaan dan kepedulian, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa diwujudkan mulai dari lingkungan tempat tinggal. Pendengar selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Selamat pagi, perkenalkan saya Lili dari Talang Kelapa. Memasuki usia ke-81 tahun, kemerdekaan Indonesia terus berkomitmen mewujudkan cita-cita bangsa melalui kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Momentum HUT RI menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk bersama menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, dan berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan...
3: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Ulang tahun Indonesia tahun ini yang ke-81 menjadi momentum yang harus kita ingat dan menjadi peluang untuk kita untuk terus memperkuat persatuan dan semangat gotong royong. Karena dengan hari kemerdekaan ini, kita dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur juga. Dengan kita bersama-sama bekerja sama membangun masa depan masyarakat yang lebih baik, maka diharapkan Indonesia menjadi negara yang memiliki generasi dan masa depan yang lebih gemilang dan berjaya.
4: Kalau menurut saya, kemerdekaan yang sesungguhnya itu akan terasa ketika keadilan tidak lagi menjadi bayangan, dan kemakmuran dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa juga berawal dari kebebasan setiap individu untuk berpikir, bersuara, dan berkarya. Sebagai generasi muda, tugas kita sederhana tetapi memiliki makna yang besar, yaitu berani untuk mendobrak batas, tetap memegang kejujuran, dan menjaga rasa empati agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
5: Saya Tama, saya dari Jakabaring. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ini merupakan pengingat bagi kita seluruh elemen bangsa mengenai tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kini sudah memasuki usia ke-81 tahun yang dimana ini bertujuan untuk mewujudkan negara yang mandiri, berkeadilan, dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tentunya.
6: Menurut saya, tema HUT ke-81 kemerdekaan RI, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, berarti Indonesia yang mampu berdiri sendiri, memberikan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai generasi muda, saya bisa ikut mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan melakukan hal-hal positif untuk kemajuan bangsa.
1: Selanjutnya, pendengar, bagaimana makna kemerdekaan yang sebenarnya bagi sebagian masyarakat yang masih hidup di dalam kemiskinan? Apakah mereka benar-benar telah merasakan merdeka yang sebenarnya? Kita akan kupas lebih dalam lewat wawancara reporter RRI Ariana Pridani bersama Ketua Masyarakat Miskin Kota Sumatera Selatan Arifin Kalender.
7: Baik, Bung Arifin, hari ini tepat bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Bagaimana perspektif Anda tentang makna kemerdekaan, khususnya bagi masyarakat miskin kota yang selama ini Anda perjuangkan hak-hak mereka? Bagaimana kondisi hari ini? Apakah benar masih banyak warga kita yang miskin?
8: Kita juga masih memilah-milah nih kondisi masyarakat miskin itu yang mana. Nah, itu kata kemiskin, semua sudah punya handphone. Nah, di sini ya mungkin masih ada lah, karena kita lihat Sumatera Selatan 10 besar ya, di ada warganya yang miskin masih 10 besar. Jadi kita lihat ya memang masih ada, masih banyak, terutama daerah pinggiran itu seperti di Muba kan miskin. Kita lihat baru-baru ini ada sekolah masih banyak yang rusak, masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Padahal itu lumbung lumbung energi. Nah berarti di satu sisi banyak yang menikmati hasil bumi hanya per orang dan per kelompok. Nah disinilah mungkin peran pemerintah kita nanti ke depan harus bagaimana mengurusi masyarakat yang memang katanya miskin atau boleh dibilang ini marginal.
7: Lalu bagaimana dengan peran pemerintah daerah? Apa catatan Anda tentang kinerja mereka?
8: Mereka itu peduli jika ada maunya saja. Mungkin di saat pilkada, ya peduli mereka. Tapi setelah pilkada, ya itu tadi. Nggak ada lagi apakah mereka mau menganggarkan di dinas sosial. Apa yang harus mereka lakukan ketika kampanye janji-janji mereka terhadap masyarakat pinggir, masyarakat miskin. Jangan hanya janji-janji ini pas momennya tentang kaum marginal atau masyarakat miskin. Nah, di sini kita minta apa sih visi-misi mereka ke depan dan bisa terlaksana atau tidak, itu yang kita lihat ke depan.
7: Kita ambil contoh di Palembang, bagaimana kehidupan masyarakat miskinnya, apa yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar mereka benar-benar menikmati kemerdekaan dalam perspektif Anda?
8: Terutama kita yang saat ini berada di kota Palembang, kita lihat ini di lampu-lampu merah itu banyak sekali. Kita bukan menghalangi mereka mencari rezeki, tapi mengganggu aktivitas lalu lintas. Karena keselamatan mereka juga kita perlu pikirkan, karena kita ngejar waktu, kadang-kadang kita mau ngebut itu lampu hijau-hijau merah-merah-merah, mereka ngadang pakai lap-lap untuk lap kaca, kadang-kadang jadi kita takutnya terjadi apa-apa. Nah disinilah peran pemerintah, dinas sosial kota harus serius menangani mereka ini, jangan sampai ketika ditangkap, besok sudah dilepas lagi. Mestinya kan memang sudah ada anggaran untuk mereka, ya diajarkanlah mereka untuk bikin keahlian apalah, memang untuk UMKM, apa mereka. Nah di sini ambillah sedikit peran DPR. DPR kan kita lihat selalu DL terus, dinas luar. Sementara hasil yang mereka gapai tidak ada selama 5 tahun. Selama 5 tahun ke depan lagi tidak ada. Nah di sinilah ajak kerjasama DPR, ambillah mereka, didik mereka di mana ada lumbung-lumbung tempat perajin seperti di Yogyakarta, ada batik. Nah mereka kita ajarkan mereka untuk bisa jadi pengrajin. Nah itu yang kita minta peran pemerintah ke depan, jangan hanya lab service, jadi dianggarkan khusus untuk masyarakat miskin, khususnya dinas sosial.
7: Baik, terima kasih Bung Arifin bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum.
1: Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Kemeriahan berbagai lomba yang digelar warga Spring Hill Palembang merupakan wujud nyata peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Pelaksanaan berbagai lomba sejak 5 tahun terakhir menjadi agenda bagi warga Spring Hill, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kali ini tidaknya sekedar lomba, namun dibalik kemeriahan, tawa, hingga keseruan terbentuk kekompakan dan pengembangan diri yang diturunkan di setiap generasi. Ketua Panitia Lomba 17 Agustus 2026, M. Saifan Rido Kendi mengatakan, panitia tahun ini menggelar berbagai lomba yang diikuti dari kategori bapak, ibu, dan anak. Namun sejak 2 tahun ini, kalangan remaja ditunjuk sebagai panitia pelaksanaan lomba. Menurut Ivan, sapaannya ada sekitar belasan panitia yang merupakan usia remaja di Kompleks Spring Hill Palembang. Mereka antusias membuat acara lomba 17 Agustus yang membutuhkan kesabaran, ide, dan kreativitas agar warga pun antusias mengikuti berbagai perlombaan itu. Ivan juga menyampaikan dipilihnya pelaksanaan lomba pada hari Minggu 16 Agustus 2026 karena biasanya banyak warga yang mengikuti upacara serta kegiatan lomba di tempat lain.
10: Saya harap dengan lomba adanya lomba ini bisa mempererat silaturahmi antar tetangga dan tetap kompak deh gitu aja. Oh ya, dan memperingati Dirgahayu HUT RI yang ke-81.
11: Oke, ada yang menarik juga nih bahwa
10: kami dimulai dari umur 15 sampai 15 tahun ke atas.
11: 5 sampai 5 tahun ke
10: atas. Biar bisa jadi tambah wawasan lah untuk pengalaman mereka. Ya, sehingga mereka sudah punya persiapan untuk di kuliah ataupun di SMA.
9: Adapun lomba 17 Agustus yang digelar warga Spring Hill Palembang terbagi dalam 3 kategori, anak, ibu, dan bapak. Untuk anak terdiri dari lomba kelereng, lomba goyang bola, lomba balap kardus, dan lomba rebut kursi. Sementara untuk kategori ibu, yakni lomba dragon trail, lomba tebak gambar, dan lomba tebak kata. untuk bapak-bapak, yakni lomba tarik tambang dan lomba estafet air. Kegiatan berlangsung sejak pukul 7 di lapangan Kompleks Spring Hill Palembang, dimulai dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan berbagai lomba hingga sore harinya. Suasana meriah, tawa, serta kekompakan terlihat dari setiap peserta dan juga warga Spring Hill lainnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Pendengar, kemeriahan berbagai lomba yang digelar warga Spring Hill Palembang baru saja kita simak laporan dari reporter RRI Nova Ariana. Kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan anggaran penanganan karhutla di Sumatera Selatan yang dipastikan aman dan tidak terganggu karena merupakan prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah. Penanganan dilakukan secara all out dengan melibatkan sinergi antara TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat serta didukung oleh sistem pemantauan titik api berbasis aplikasi.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan jaminan bahwa anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun ini tetap tersedia sepenuhnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pos anggaran ini tidak akan mengalami gangguan karena telah ditetapkan sebagai prioritas utama baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap titik api yang muncul dapat segera dieksekusi tanpa terkendala masalah finansial. Penanganan karhutla di Bumi Sriwijaya kini tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui koordinasi ketat yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, hingga elemen masyarakat tingkat tapak. Dalam operasionalnya, Pemprov Sumsel memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mempercepat deteksi dini. Berbagai aplikasi pemantauan titik api milik Kodam, Korem, hingga Polda diintegrasikan agar tim di lapangan bisa bergerak lebih presisi. Gubernur Herman Deru menekankan bahwa eksekusi di lapangan memerlukan kolaborasi lintas sektoral yang solid.
14: Pemprov sendiri ada aplikasinya untuk mengeksekusi pemadaman itu tidak bisa sendiri. Artinya ada Manggala Agni, ada masyarakat itu sendiri, TNI, Polri, semua terlibat. Kita sudah all out.
13: Namun, fokus pemerintah tahun ini tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman api di lahan mineral maupun gambut. Dampak kesehatan masyarakat menjadi poin krusial yang kini mendapatkan perhatian lebih. Pemerintah berkomitmen untuk meminimalisir paparan udara tidak sehat akibat asap karhutla yang sering kali menghantui warga saat musim kemarau tiba. Dalam kesiapan anggaran dan personil yang sudah masuk dalam mode siaga penuh, Pemprov Sumsel optimis dampak buruk karhutla dapat ditekan serendah mungkin demi menjaga stabilitas lingkungan dan kesehatan publik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwindasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, petugas gabungan terus berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. BPBD Sumsel mencatat 399 kejadian kebakaran dengan kondisi di lapangan masih dipengaruhi cuaca panas dan kering.
15: Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. BPBD Sumatera Selatan mencatat 399 kejadian kebakaran dengan kondisi di lapangan masih dipengaruhi cuaca panas dan kering. Salah satu lokasi yang masih mendapat penanganan berada di kawasan Karya Jaya, Palembang. Manggala Agni bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas di wilayah lainnya. Dasatgas Penanganan Karhutla Sumatera Selatan Brigjen TNI Habib Makruf mengatakan aktivitas manusia menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat dihimbau tidak menggunakan api untuk membuka atau membersihkan lahan.
16: Membawa ini obat nyamuk akhirnya terbakar. Termasuk juga ada beberapa yang sudah berupaya juga membakar lahan, tetapi tadi disampaikan oleh Polda, ada sudah 9 orang yang jadi tersangka karena pembakaran kebun.
15: Data BPBD Sumatera Selatan menunjukkan jumlah kejadian karhutla terus meningkat sejak bulan Juli, sejumlah kebakaran mencapai 456 kebakaran. Kondisi ini diperparah pengaruh El Nino yang menyebabkan cuaca lebih panas dan kering sehingga api lebih mudah menyebar dan sulit dipadamkan. Asap akibat karhutlah juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah. Bahkan kabut asap dilaporkan terpantau hingga negara tetangga. Satgas mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran meluas. Lamsihar Siltonga melaporkan.
1: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kami akan sampaikan komentar RRI pagi ini. Mengangkat tema makna peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Komentar disusun dan disampaikan Agranis Helmbing.
17: Selamat pagi. Pendengar, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak seharusnya berhenti pada upacara, pengibaran bendera, dan berbagai kegiatan perayaan. Momentum 17 Agustus harus menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kemerdekaan telah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan setelah 81 tahun, tantangan kemerdekaan tidak lagi sekedar mempertahankan kedaulatan politik, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi. Kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian turut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati. Meskipun kondisi tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti perubahan suku bunga global, konflik geopolitik, dan dinamika perdagangan dunia. Di Sumatera Selatan sebenarnya memiliki modal ekonomi yang besar. Pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan hingga UMKM menjadi bagian penting yang menggerakkan perekonomian daerah. BPS mencatat ekonomi Sumatera Selatan tumbuh 5,34% pada triwulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun secara triwulanan, ekonomi Sumsel masih mengalami kontraksi 0,02%. Angka pertumbuhan tersebut tentu patut diapresiasi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berhenti sebagai angka statistik, karena ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat? Apakah petani mendapatkan harga yang layak? Pelaku UMKM memperoleh pasar yang lebih luas, dan masyarakat memiliki kesempatan kerja serta pendapatan yang semakin baik? Pertanyaan ini penting karena struktur ekonomi Sumsel masih sangat berkaitan dengan sektor berbasis sumber daya alam. Ketika harga komoditas mengalami tekanan atau kondisi global berubah, dampaknya dapat dirasakan hingga kepada masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor tersebut. Karena itu, momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi yang lebih beragam dan memiliki nilai tambah. Hilirisasi komoditas, penguatan industri pengolahan, peningkatan kualitas UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumsel. Kemerdekaan Indonesia di tingkat daerah pada akhirnya berarti masyarakat memiliki kemampuan untuk bekerja, berusaha, memperoleh pendapatan yang layak, dan memenuhi kebutuhan hidup secara lebih aman. Kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga memiliki kemampuan menentukan masa depan sendiri. Sumsel memiliki sumber daya alam dan potensi besar, sehingga tantangannya adalah memastikan seluruh potensi tersebut kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui ekonomi daerah yang kuat, produktif, inklusif, dan mampu menghadapi perubahan. Sebab setelah 81 tahun merdeka, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi seberapa besar masyarakat merasakan hasil pertumbuhan tersebut. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja nyata untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah dituntut dapat memberikan solusi terkait masalah pertumbuhan ekonomi di tengah daya beli masyarakat yang lemah. Kemeriahan berbagai lomba yang digelar warga Spring Hill, Palembang, wujud nyata peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
12: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
1: Info cuaca.
6: Pendengar, saat ini pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SB2 Kota Palembang. Kita sudah tersambung bersama prakirawan BMKG SB2 Kota Palembang, ada Mbak Bella di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Bella.
7: Selamat pagi Mbak Tata.
6: Mbak Bella, sebelum kita ke cuaca di sekitar SB2 Kota Palembang pagi hari ini ya, bagaimana kondisi udara di Palembang dulu nih Mbak Bella, kita update?
7: Baik. Untuk kualitas udara di Palembang pada pagi hari ini masih kondisinya tidak sehat ya Mbak. Jadi dihimbau untuk masyarakat agar tetap bermasker jika keluar dari rumah seperti itu. Karena kan hari kemarin sebenarnya sudah mulai hujan ya di berbagai wilayah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan bagian utara. Namun untuk wilayah Palembang belum kebagian ya Mbak hujannya.
6: Oke, baiklah. Untuk cuaca di sekitar SB2 Kota Palembang seperti apa pagi hari ini Mbak?
7: Pagi hari ini masih berkabut dengan jarak pandang 5 km namun tidak mengganggu aktivitas penerbangan pada pagi hari ini Mbak.
6: Ke pelabuhan?
7: Kalau pelabuhan masih tergolong gelombangnya hari ini rendah yaitu 0,1 hingga 0,5 meter dengan kondisi cuacanya berawan hingga hujan ringan Mbak.
6: Baik, silakan disampaikan seperti apa perkiraan cuaca kita di sepanjang hari ini untuk wilayah Sumatera Selatan ya Mbak Bella.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Senin 17 Agustus 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas Utara dan Musi Banyuasin. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan namun berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Selatan, Lahat, Palawang, dan Muara Enim. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi udara kabur di wilayah Ogan Ilir, Muara Enim, Banyuasin, dan Palembang. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 98%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 99%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tetap waspada terhadap dampak asap karhutla terhadap kesehatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca, di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih Mbak Bella. Selamat pagi.
7: Pagi Mbak.
6: Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SB2 Kota Palembang di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak langgeng suara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tepat di tanggal 17 Agustus tahun 2026.
0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dengarlah cerita dari sudut-sudut negeri. Dari tawa anak-anak yang berlari di pesisir pantai. Dari derap langkah petani yang menyapa fajar di pematang sawah. Hingga denyut nadi kota yang tak pernah lelah berjuang. Di atas tanah tempat kita berpijak, di bawah langit biru yang menaungi ribuan pulau. Waktu bergerak melintasi zaman. 81 tahun lalu, sebuah perkataan menggemakan takdir baru. Sebuah tekad diikrarkan, didirikan di atas tumpahan keringat, air mata, dan doa mendalam para pahlawan bangsa. Setiap kali Agustus datang, sejarah seperti membuka kembali lembar-lembar kertas tua yang berdebu. Di dalam sunyi ada sosok sejarawan sekaligus sastrawan yang selalu mencium kembali bau tinta emas tahun 45. Merdeka! Mendengar gema Merdeka yang memantul dari lorong-lorong waktu. Sebagai perawat ingatan bangsa, ia hafal di luar kepala alur perjuangan ini. Kita diajaknya melihat bahwa Indonesia lahir dari rahim keberanian, dari goresan pena para pemikir, hingga genangan darah para pejuang di tanah lumpur. Tetapi, sebagai jiwa puitis yang mengeja, kata dengan rasa, ia kerap terhenti di satu kata, merdeka.
2: Kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju janji luhur pendiri bangsa. Hari ini, di balik riung gelombang dinamika dunia, tantangan tak lagi sama. Namun tekad kita tetap menyala. Perjuangan tidak berhenti saat bendera sangsaka berkibar di angkasa. Perjuangan adalah napas panjang untuk memastikan setiap anak bangsa merasakan makna merdeka yang sesungguhnya. Gema Merdeka. Kata itu indah, bukan? Ia bergema di tiang-tiang bendera, menyelinap di antara riuh sorak perlombaan, dan menghiasi spanduk-spanduk jalanan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah kalimat yang dipahat dengan cita-cita setinggi langit oleh para pendiri bangsa. Namun, di balik riuh gema itu, di dalam ruang renungnya, lontaran sebuah pertanyaan yang membuat kita semua terdiam. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Mempertanyakan kemerdekaan bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah. Justru, dari sudut pandang seorang pecinta negeri, itulah cara tertinggi kita merawat republik ini. Sebab merdeka bukanlah garis akhir yang statis. Merdeka adalah kata kerja sebuah ikhtiar yang tak boleh berhenti kita eja. Kita perjuangkan dan kita rawat bersama. Gema merdeka yang sejati tidak hanya bergema di udara, tetapi bergetar di dalam nurani kita, menagih janji untuk terus menerus keadilan, menegakkan kedaulatan, dan membagikan kemakmuran bagi seluruh anak bangsa.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Berdaulat sebagai benteng kekuatan kita. Berdaulat dalam pangan, berdikari dalam teknologi, serta kokoh menjaga setiap jengkal darat, laut, dan udara Nusantara. Berdaulat berarti tidak sekedar menjadi penonton di rumah sendiri, melainkan penentu arah masa depan bangsa.
3: Namun, kedaulatan tanpa keadilan adalah ruang kosong. Keadilan sosial bukan sekadar deretan kalimat dalam lembar konstitusi. Keadilan adalah ketika hukum berdiri tegak tanpa memandang kasta. ketika setiap anak bangsa dari pelosok Sabang hingga Merauke memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita.
4: Dan dari kedaulatan serta keadilan itulah kemakmuran sejati lahir. Bukan kemakmuran yang menumpuk di satu titik, melainkan kesejahteraan yang mengalir merata. Menjangkau para petani di ladang, para nelayan yang menembus ombak malam, para pekerja keras, hingga jemari kreatif anak-anak muda penerus generasi.
5: Hari ini, 17 Agustus 2026, mari kita tiupkan kembali api perjuangan itu ke dalam nada kita. Kemerdekaan ini milik kita bersama, dan tugas menjaganya adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dengan menggenggam erat persatuan, melangkah bersama dalam harmoni, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat dalam tindakan, adil dalam kebersamaan, dan makmur untuk seluruh rakyatnya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Indonesiaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.
3: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan insight.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus